0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan project.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
8: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
9: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
8: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
10: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
8: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Gua, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
11: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
12: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Gua, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
11: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
12: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
13: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokter.
12: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor. Sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
14: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
12: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
15: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
16: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
17: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling ingat.

0: peringatan tahun ini terasa begitu peringatan tahun kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia 23-24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition women double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur.
2: RRI Ampana, radio kita Satria, Pakaroso Raya, Mangkamu kita, Tujuh Unang.
3: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegang uangku ini, sabar. Semoga ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Mulia kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Baru sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Mamai. Aduh, sakit sekali kita penutut, aduh. Itu gara-gara tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru muka rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Adam baru kok serang ngobatin pasiennya.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Kamu menyanyi kan Mbak Salto. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah Mbak Salto kah kurang Ngana? Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Ampana, saya Ibnu Abbas hadir ke ruang dengar Anda di pagi jelang siang hari ini. Dan pendengar, saya tidak sendiri, saya bersama dengan dua orang narasumber kami yang berkompeten dalam dunia pariwisata. Dan berkaitan dengan hal itu, kita akan membahas dialog terkait dengan kegiatan kita dalam Tounah Menyapa hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dan topik kita adalah pramuwisata dan resor wajib mengedepankan keselamatan. Nah, kedua narasumber kami, saya menyapa yang pertama ada Wakil Ketua 2 DPRD Tojo Una-Una, Bapak Jafar M. Amin. Assalamualaikum Pak Ketua.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini beliau menyempatkan diri di sela-sela kesibukan beliau sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una. Dan di samping kiri beliau ada Ketua DPC HPI Tojo Una-Una, ya, Bapak Saiful Hulungo. Assalamualaikum, Abah.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, mungkin mic-nya agak dekat sedikit dengan mic.
3: Abah. Ya, ya, siap.
0: Ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam untuk ya, kita semua.
0: Ya, baik, luar biasa. Terima kasih. Untuk kedua narasumber kami yang hadir di pagi jelang siang hari ini. Saya langsung ke Wakil Ketua atau Pak Jafar M. Amin. Beliau sangat kompeten untuk menjadi narasumber kita. Pak, ini berkaitan dengan topik kita, pramuwisata dan resor wajib mengedepankan keselamatan. Seperti apa pendapat Bapak terkait dengan topik yang kita angkat hal ini, Pak?
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa RRI Radio Ampana yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena daerah kita, daerah Kabupaten Tojo Una-Una itu bisa kita katakan adalah sepenggal surga yang diberikan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa ke bumi kita di Kabupaten Tojo Una-Una. Kenapa saya katakan demikian? Karena daerah kita ini memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali. Nah, khususnya di sektor pariwisata. Nah, untuk Sulawesi Tengah, Kabupaten Tojo Una-Una ini adalah merupakan daerah destinasi pariwisata yang sangat diunggulkan, bahkan secara nasional. Nah, sebenarnya yang ada sekarang ini itu baru dikembangkan baru di wilayah kabupaten, di wilayah Kepulauan Togian. Padahal di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ini itu destinasi wisata, potensi pariwisata kita itu ada di Tanjung Api, kemudian ada lagi di daerah pegunungan, kemudian ada juga yang sama sekali belum tergarap itu ada di Cempa. Itu di sana ada potensi hiu paus yang sangat luar biasa sekali. Nah, berbicara tentang untuk bagaimana keselamatan wisatawan, ini adalah sesuatu hal yang kewajiban yang harus betul-betul dilakukan. Karena kenapa? Ini bagaimana wisatawan yang akan berkunjung ke daerah kita di Kabupaten Tojo Una-Una dia merasa nyaman dan datang ke sini itu tidak ada satupun gangguan, dia bisa terbantu dengan berbagai macam hal. Maka oleh karena itu sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali RRI mengangkat topik ini. Nah, maka oleh karena itu menurut saya adalah bahwa sesuatu hal

0: itu. Kemudian bagaimana dia datang berkunjung di sini itu sesuai kita melakukan itu sesuai dengan standar yang ada. Misalnya transportasi laut itu difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas yang ada, pelampung dan lain sebagainya, termasuk para kaptennya itu juga harus memiliki lisensi. Nah, sehingga betul-betul memahami bagaimana tata cara untuk melakukan keselamatan untuk para wisatawan yang berkunjung ke sini, termasuk para guide-guide kita. Nah, kalau guide kita mungkin lebih kompeten, yang membicarakan adalah rekan saya Pak Saiful karena bidangnya. Tetapi bagaimana misalnya bukan hanya yang ada di speedboat dan sebagainya, termasuk transportasi lokal yang berada di wilayah kepulauan di sana itu juga harus semuanya para boatman yang ada di sana itu minimal dia memiliki license misalnya 60 mil laut. Dan saya kira ini pemerintah daerah Kabupaten Tojo Unono sudah melaksanakannya, sudah beberapa kali melakukan pelatihan dan mensertifikasi semua para pemandu lokal yang ada di sana. Mereka sudah dilakukan, dan terakhir yang minggu kemarin kalau tidak salah ya Pak Saiful ya, itu sudah dilakukan juga oleh kerjasama Dinas Pariwisata Kabupaten Tojo Unono bersama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan Basarnas. Dan saya kira kita bersyukur bahwasanya pemerintah pusat sudah menempatkan kantor Basarnas, dan pemerintah Kabupaten Tojo Unono sudah memfasilitasi itu. Dan sangat luar biasa Bapak Bupati sudah memberikan tempat meskipun misalnya itu baru sekedar sementara, tetapi ini sudah sangat membantu kita ya. Kenapa saya katakan ini sudah cukup membantu? Karena memang kejadian yang barusan kemarin, yang minggu kemarin itu memang peran Basarnas itu sangat luar biasa sekali. Meskipun memang ada terjadi pro kontra, oleh karena memang masyarakat kita tidak memahami bahwasanya Basarnas itu terjun langsung, dan sampai hari ini, sampai dengan kemarin itu mereka masih berada di wilayah perairan Teluk Tomini untuk mencari korban. Nah, kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi. Tetapi yang terpenting adalah bahwa bagaimana standarisasi untuk melakukan pelayanan para wisatawan yang berkunjung di daerah kita itu betul-betul dilaksanakan. Seperti yang dilakukan oleh Santum itu juga, menurut saya itu sangat luar biasa sekali, karena di speed mereka itu ada life jacket yang mereka tempatkan. Bisa dibayangkan kalau misalnya tidak ada life jacket di speed tersebut, itu kita tidak bisa bayangkan bagaimana kejadian sejak jam 11 kemudian nanti ditemukan besok paginya itu bisa saja korban itu kita tidak temukan. Tetapi oleh karena ada standarnya yang dilakukan, maka oleh karena itu topik yang diangkat pada pagi hari ini menurut saya itu sangat penting sekali, bagaimana semua resort itu melakukan standarisasi untuk bagaimana menjaga keselamatan para wisatawan.
1: Baik, iya, itu awal kalau penjelasan dari beliau. Dan memang Pak Wakil Ketua ini, kalau kita berbicara masalah pariwisata, beliau mengalir seperti air. Saya senang kalau berdiskusi dengan beliau karena beliau sangat paham. Ya, kalau dalam kehidupan ini neneknya orang pariwisata barangkali beliau.
0: Ada
1: ya.
0: Juga sih, ada sebenarnya. Juga. Nah, ini reporter kita ini sangat apa ya?
1: Sangat apa. Oke.
0: Tapi sebenarnya saya suka di Patende juga.
1: Iya. Oke, baik, saya ke Bang Ipul. Ya, Bang, ini berkaitan dengan topik kita yang angkat tadi. Dan tadi sudah dibicarakan cukup banyak, cukup luas ya. Apa yang dijelaskan oleh Pak Jafar terkait dengan bagaimana standarisasi ini yang harus terpenuhi. Nah, Bang Ipul sendiri melihat hal ini semacam apa terkait dengan pariwisata kita, yaitu pramu wisata resor wajib mengedepankan keselamatan kita. Seperti apa tanggapannya, Bang?
2: Ya. Yang pertama, sebelum saya menanggapi soal pertanyaan tersebut, saya pertama ya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Jafar Amin sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojo Unono yang sudah menyempatkan waktunya. Ini menandakan bahwa beliau itu peduli terhadap kita, terhadap pariwisata di tengah kesibukannya. Kemudian yang kedua, beliau ini terlepas dari sebagai Wakil Ketua DPR, ini merupakan juga guru kami ya, teman-teman ya, di Tojo Unono, orang yang pertama membangun merintis pariwisata di Kabupaten Tojo Unono. Beliau juga mantan pemandu wisata, ini Pak Reporter. Beliau punya basic pariwisata yang kuat, sehingga kita banyak belajar dari beliau. Oke, terlepas dari itu, saya alhamdulillah kemarin baru terpilih sebagai ketua di PCHPI Kabupaten Tojo Unono. Dan insya Allah HPI Kabupaten Tojo Unono menjadi bagian terpenting dalam rangka mendorong pengembangan

0: dengan pariwisata di Kabupaten Tojonauna. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa HPI itu merupakan sebuah organisasi profesi yang dulunya merupakan cikal bakal jadi HPI itu dulunya dia adalah nama Himpunan Duta Wisata Indonesia. Jadi HDWI itu di zamannya Bapak Direktur Jenderal Pariwisata Jof Ave. 83. Kemudian dia berubah bentuk. Nah, berubah bentuk menjadi Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Jadi kenapa dia berubah menjadi HPI dari Himpunan Duta Wisata menjadi HPI? Karena duta itu disetarakan dengan duta negara ya, kedutaan. Tapi kemudian setelah dibicarakan lewat kongres ternyata itu sangat berat menjadi tanggung jawab seorang pemandu wisata Pak Ketua. Oke. Menyikapi soal bagaimana menurut soal pemandu wisata, pramu wisata ya berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ketua dan apa yang ditanyakan. Nah sebetulnya sih kalau kita mau melihat keberadaan pariwisata kita di Tojonauna sudah jalan dengan baik. Cuma tadi memang perlu ada apa ya seperti penyegaran di review kembali soal standar operasional prosedur pelayanan keselamatan. Nah tentunya ini juga sangat penting Pak Ketua karena saya melihat memang ini juga sebetulnya kita menjadi pelajaran yang mungkin yang kedua kesekian kalinya ini insiden yang terjadi di Kepulauan Togean. Nah sehingga saya berharap lewat pemerintah daerah dengan Basarnas ini ada seperti anu Pak Ketua apa standar operasional prosedur yang diberikan kepada semua resort-resort yang ada di Kepulauan Togean. Jadi ada standar dan itu harus diketahui oleh semua kawan-kawan. Demikian juga pemandu wisata. Ini juga tidak bisa lepas juga harus punya tanggung jawab. Guide-guide yang kompetensi itu diharapkan itu bisa memahami soal-soal bagaimana tugas seorang pemandu untuk bicara mengutamakan keselamatan. Nah karena kalau teman-teman pemandu tidak punya pengetahuan tentang bagaimana kompetensi untuk penyelamatan, mengutamakan keselamatan tamu ya, apakah wisatawan maupun domestik, ini juga fatal. Minimal dia harus memahami juga situasi kondisi terkini berkaitan dengan perkiraan cuaca. Nah paling tidak kalau dia memahami itu, dia berhak untuk membatalkan sebuah perjalanan kalau itu dinilai itu sangat berisiko untuk perjalanan baik itu lokal maupun mancanegara. Demikian juga resort. Mungkin itu Pak reporter.
1: Ya. Baik, saya kembali lagi ke Pak Ketua. Pak Ketua tadi poin pertama yang sempat terekam bagi kami bahwa saat ini pemerintah baru mengoptimalkan Kepulauan Togean, sementara di Kabupaten Tojonauna ini kita cukup banyak potensi. Nah, terkait dengan hal ini, Pak Ketua, kira-kira apa langkah yang perlu, yang mungkin ke depan harus dimaksimalkan agar semua potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Tojonauna dimaksimalkan, Pak?
2: Iya, baik. saya kira benar apa yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, bahwasanya untuk bagaimana menjaga keselamatan pariwisata ya tamu-tamu kita yang berkunjung di daerah kita di Kabupaten Tojonauna ini kita harus membuat SOP. Ya. Nah mungkin dinas pariwisata untuk membuat SOP. Nah termasuk di dalamnya bahwasanya minggu yang lalu pada saat pelatihan di Lawaka itu BMKG bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tojonauna sudah memasang alat di sini. Dan itu sangat langkah maju yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojonauna. Ini tujuannya adalah untuk apa? Kita semua ini harus memonitoring persoalan cuaca.
1: Ya.
2: Karena kenapa? Karena ini penting sekali. Meskipun misalnya gini, kita sudah merencanakan suatu perjalanan ke destinasi wisata untuk melakukan tur bersama para wisatawan. Ini bagus kita melakukan kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana. Nah, kalau yang yang terpenting itu bagaimana misalnya ada kerjasama antara resort dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tojonauna karena mereka sudah memiliki alat tersebut. Nah, sehingga semua resort-resort yang ada di wilayah Kabupaten Tojonauna mengetahui situasi cuaca.
1: Ini yang terpenting.
2: Itu yang terpenting. Sehingga misalnya malam sudah mereka melakukan perencanaan untuk tujuan ke destinasi atau mau menyelam kemana, atau misalnya mengantar wisatawan kemana. Itu misalnya ke Marisa kah, ke Bunta kah, ke Ampana kah. Nah, ini mereka harus bicara, misalnya mengetahui tentang cuaca esok hari itu seperti apa. Iya, di wilayah mana tujuan mereka ke sana. Nah, jadi dengan adanya alat yang sudah dipasang di Badan Pengelolaan Bencana ini, saya kira ini bagaimana ini setiap hari diupdate. Iya. Diupdate pengelolaan bencana itu memberikan informasi tentang persoalan cuaca esok harinya di resort tersebut. Sehingga ini sudah ada persiapan. Apakah misalnya tur yang kita sudah rencanakan untuk besok hari ini kita lanjutkan atau tidak, kan begitu. Dan para wisatawan itu kalau kita sampaikan, dia pasti mengerti. Sehingga betul-betul bagaimana terjadi keselamatan. Di samping memang di dalam ada standar prosedur yang ada operasional itu, SOP-nya di dalam setiap boat transportasi yang menggunakan tur ke keliling wilayah itu harus dilengkapi dengan life jacket misalnya. Life jacket termasuk dengan sarana komunikasi misalnya begitu. Sehingga misalnya kalau tidak bisa, misalnya kita mengharapkan hanya dengan telepon genggam. Tetapi misalnya juga di setiap boat itu ada alat, ada alat komunikasi. Misalnya kalau suatu saat ada terjadi sesuatu hal, insiden yang terjadi. Nah, artinya kejadian kemarin yang terjadi di daerah kita Kabupaten Tanjung adalah pembelajaran besar. Sehingga ke depan kita bisa membenahi apa sebenarnya harus kita perbaiki. Sehingga meskipun misalnya ada terjadi kecelakaan laut yang memang kita tidak menginginkan itu, tetapi kita sudah deteksi sejak awal. Kita sudah terdeteksi sejak awal, apakah kita bisa berangkat atau tidak. Kan begitu kan. Misalnya yang terjadi kemarin itu memang waktu mereka berangkat itu cuaca bagus. Mereka sudah artinya kalau pihak dari Santum itu sudah mengecek cuaca di Una-Una bagus. Kemudian mereka komunikasi juga dengan Marisa juga bagus. Tetapi dalam perjalanan berikutnya itu setelah itu terjadi gelombang besar. Nah, maka kalau misalnya itu terjadi komunikasi antara Badan Pengelolaan Bencana dengan resort yang ada, itu pasti sudah terdeteksi. Pada pukul sekian, jam sekian terjadi gelombang besar. Sehingga ini bisa dibatalkan. Kira-kira begitu dia punya itu. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, persoalan destinasi wisata. Nah, saya kira bicara destinasi wisata ini misalnya, kita punya potensi yang besar. Tetapi kalau macam misalnya kita yang berada di sini juga tidak peduli dengan keselamatan itu, termasuk misalnya bagaimana mobil yang digunakan itu juga harusnya misalnya harus dicek mobil ini mobilnya running bagus,
1: layaknya
2: ada bannya tidak botak misalnya kan. Nah, sehingga dalam perjalanan ke sana itu tidak ada terjadi sesuatu. Kecelakaan sesuatu. Minyak sudah tersedia, mobilnya misalnya mobil bagus, AC-nya ada dan sebagainya. Karena para wisatawan kita itu menginginkan seperti hal seperti kenyamanan, itu kenyamanan. Nah, artinya bukan cuma wisatawan, kita termasuk kita juga misalnya dalam hal perjalanan itu kan. Tiba-tiba misalnya ada pecah ban di tengah jalan kan. Itu tapi kemudian kalau misalnya kita memang sejak awal kita sudah protek memang misalnya dari SOP, dari yang sudah dibuat, apakah misalnya dinas pariwisata melakukan atau siapa, tapi kalau masukan saya ke dinas pariwisata misalnya para wisatawan yang akan kita angkut keluk itu mobilnya standarnya seperti apa, ada standarnya. Nah, sehingga tidak sembarang misalnya mobil yang dipakai begitu, sehingga betul-betul terjadi kenyamanan. Begitu juga misalnya mesin-mesin yang akan digunakan oleh tur wisatawan itu juga harus ada standarnya. Jangan misalnya mesin yang sudah tua dan sehingga di dalam perjalanan masih itu dia macet misalnya kan. Ini jadi persoalan. Meskipun kita sudah mengkampanyekan para wisata dengan berbagai macam hal, dia sudah mempromosikan daerah kita seperti ini, tetapi pas begitu mereka tiba di sini
1: tidak sesuai.
2: Itu misalnya sesuai, tapi kemudian standarnya kita tidak ada. Dia datang ban kempes, picah, kemudian terjadi kehilangan, terjadi misalnya dia sementara turkat tinting mati, mesin minyak tidak cukup, jadi seperti ini. Jadi saya kira memang ini kita sudah promosikan bagus-bagus, wisatawan datang, tetapi begitu di lapangan itu sampah di mana-mana bertebaran dan sebagainya. Jadi memang bicara para wisata ini persoalan salah satu yang kita persoalan nya adalah persoalan keselamatan. Tetapi banyak hal yang harus termasuk misalnya bagaimana kita menjaga potensi wisata yang ada di sana. Kita di sini kan bicara potensi cuma wisata alam yang kita andalkan selama ini. Nah, kalau misalnya juga wisatawan datang, dia mendengar suara bom, suara ledakan bom, ikan dan sebagainya. Ini juga ini apa namanya mengganggu
1: tujuan mereka,
2: kita sudah mempromosikan mati-matian. Iya. Misalnya kita standar keselamatan kita sudah lakukan. Ya kan, dia datang dengan mobil yang bagus, dia datang dengan pokoknya aman lah. Tetapi pas begitu dia datang lagi ke sini, badengar ada suara bom. Badengar ada sampah. Nah, ini juga salah satu yang memang harus dibicarakan secara bersama. Nah, kami DPRD Kabupaten Tojo Una ini sebenarnya sudah sejak tahun 2017 sudah membuat regulasi tentang pelarangan pembuang sampah. Dan itu cukup besar dendanya. Jadi misalnya masyarakat yang akan membuang sampah itu denda 50.000. Tapi kan selama ini belum dijalankan dengan baik. Dan topik pada pagi hari ini adalah salah satu bagian. Salah satu bagian kalau misalnya kita mau maju pariwisata dari Tojo Una itu ada berbagai macam aspek yang kita harus betul-betul perhatikan. Nah, keselamatan para wisata ini salah satu aspek. Kemudian bagaimana dengan persoalan sampah? Bagaimana dengan bom ikan? Bagaimana dengan persoalan-persoalan yang lain misalnya itu. Nah, jadi makanya itu satu-satunya terintegrasi betul-betul kita harus lakukan secara bersama-sama.
1: Jadi memang berbicara pariwisata ini memang cukup kompleks, Pak ya.
2: Iya. Cukup kompleks, tapi kemudian kalau ini sebenarnya dibutuhkan memang kesadaran kita. Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una sudah menyiapkan berbagai macam regulasi, tinggal bagaimana ini betul-betul dilakukan secara bersama-sama. Misalnya di pasar Maraju ini. Itu misalnya itu wisatawan jalan ke sana kemari, tapi tumpukan sampah
1: di sana sini ya.
2: Itu mengganggu. Jadi misalnya kita sudah standarisasi misalnya keselamatan kita sudah oke. Sudah semua standarnya. Tapi kemudian pas begitu dia datang ada sampah di bau busuk menyengat. Itu jalan wisata. Itu wisatawan jalan di dekat pelabuhan itu.
1: Oke. Okay. Saya sapa dulu penelpon yang masuk. Halo.
3: Halo.
1: Iya. Ya, silakan. Ibu.
3: Halo.
1: Ya, halo, silakan. Halo, silakan Ibu.
3: Ini saya baru monitor ini.
1: Iya, silakan.
3: Jadi saya sudah tahu dari awal. Iya.
1: Iya.
3: Kalau ini dengan Ibu Timan.
1: Iya, silakan Ibu, silakan. Ini pemilik.
3: Masalah wisata.
1: Iya, masalah wisata.
3: Oh, ini.
1: Ya, halo. Oh ya, terputus. Oke, saya ke Bang Ipul dulu. Ya, Bang Ipul, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua cukup luas ya, sehingga memang perlu ada standarisasi yang harus dilakukan. Nah, sementara di sisi lain, betul apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa saat kita promo kita sudah kemana-mana mempromosikan, tetapi ketika para wisatawan datang di sini menjadi apa namanya penilaian tersendiri. Nah, kira apa langkah yang harus dilakukan supaya apa yang kita promosikan sejalan dengan apa yang kita siapkan di sini?
4: Ya, jadi mungkin kalau itu sebenarnya semua terkait ya.
1: Ya.
4: Sebetulnya ini mungkin saja cuma kurangnya koordinasi antara dinas satu dengan dinas terkait, misalnya lingkungan hidup. Nah, soal-soal sampah itu tidak mungkin itu dinas pariwisata lagi yang mau urus. Jadi itu ada bagian lingkungan hidup. Nah, sehingga diperlukan itu koordinasi, evaluasi ya, seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Ketua. Kira-kira begitu Pak Ketua
2: ya? Kira-kira.
4: Jadi perlu melakukan koordinasi. Selesai urusan. Sampah di pantai. Jadi jangan juga soal bom ikan semua ditumpukan kepada misalnya dinas pariwisata. Nah, sebetulnya di sini ada dinas misalnya perikanan dan kelautan, ada taman nasional dan lain-lain. Ya tinggal bagaimana mengkoordinasikan hal-hal itu sehingga semua bisa jalan dengan baik. Saya juga mau garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi. Sebetulnya juga masih berkaitan dengan upaya mengedepankan keselamatan. Ini Pak Ketua, saya berharap saran dari HPI harusnya juga semua sarana transportasi yang berkaitan dengan layanan umum itu sudah harus melakukan SOP, misalnya menggunakan perangkat radio 2 meteran HT yang di Tolki.
1: Ini penting.
4: Baik itu resort maupun boating trip. Jadi kapal-kapal yang mengangkut tamu, speedboat. kalau tidak memenuhi standar itu kalau bisa jangan diizinkan untuk berlayar. Saya kira mungkin ini yang sangat penting dalam rangka upaya mengedepankan keselamatan, apalagi di daerah perairan Togian. Saya kira mungkin itu.
1: Iya.
4: Tapi saya kira sudah banyak Pak Ketua jelaskan tadi.
1: Pak Ketua, berkaitan dengan ini, lagi-lagi kita berbicara karena memang fokus kita adalah bagaimana mengedepankan keselamatan. Ada tidak regulasi yang mungkin ke depan yang harus diterbitkan atau dibuat oleh pemerintah supaya standar keselamatan ini benar-benar kita miliki, Pak. Ya. Semuanya harus memilikinya. Ini betul-betul sebagai jaminan untuk keselamatan para wisatawan, Pak.
2: Iya, saya kira untuk bagaimana menjalankan membuat suatu regulasi, saya kira untuk khususnya di para wisata, saya kira penting, tetapi kan ini tidak hanya melihat satu aspek, tapi berbagai macam aspek, termasuk bagaimana misalnya kita para wisatawan, intinya adalah bahwa begini, bagaimana regulasi misalnya kita lahirkan itu untuk membuat kenyamanan siapapun yang akan berkunjung di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, kenyamanan yang dimaksud itu adalah bahwa segala aspek, termasuk misalnya apa yang kita jual keluar itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan di bawah. Misalnya kita jual promosi wisata, oh ini terumbu karang Kepulauan Togian ini begini bagus sekali. Tetapi di sisi lain dia datang kemari, wah hal yang kecil memang masalah sampah. Dia masih melihat ada masyarakat kita membuang sampah di laut, misalnya begitu kan. Nah jadi memang ini secara komprehensif, memang semuanya, seluruh harus terlibat. Kalau betul-betul memang kita, para wisata adalah salah satu sektor unggulan di daerah kita. Nah makanya ini harusnya kita sahuti secara, secara bersama-sama. Misalnya Dinas Perhubungan melakukan apa? Dinas Pariwisata melakukan apa? Dinas Lingkungan Hidup melakukan apa? Badan Penanggulangan Bencana melakukan apa? Itu kan. Nah ini memang harus secara keseluruhan, secara bersama-sama. Itu kan. Termasuk yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah badan Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG itu sudah menyerahkan alat misalnya untuk memantau cuaca. Ini sudah sangat bagus. Nah tinggal bagaimana ini misalnya ditindaklanjuti. Ada kerjasama antara resort dan Badan Pengelolaan Bencana kita untuk mengupdate
1: setiap saat.
2: Nah sehingga perencanaan untuk touring wisatawan itu sudah tahu. Nah perhubungan melakukan apa? Perhubungan bisa melakukan standarisasi misalnya apa yang disampaikan tadi, oleh Saiful tadi, termasuk misalnya kawan-kawan organisasi profesi yang lain misalnya Orari. Atau apalah yang ada di sini itu kan. Nah bisa terlibat secara bersama-sama begitu. Nah termasuk misalnya Dinas Perhubungan melakukan apa? Standarnya misalnya yang saya sudah sampaikan awal, bagaimana kapal yang digunakan itu standarnya bagus, kemudian kebersihannya, termasuk di dalamnya adalah bahwa bis atau mobil yang digunakan oleh para wisatawan itu standarnya seperti apa begitu. Kayak kalau mobil-mobil itu udah enggak usah dipakai untuk melayani para wisatawan. Nah, meskipun dia misalnya mobil sudah berusia sekian tahun tetapi masih terawat, AC-nya masih bagus, kemudian ban mobilnya bagus begitu kan. Termasuk di dalamnya bahwasanya misalnya tangki mobilnya itu selalu full, tidak misalnya di tengah perjalanan isi minyak dulu dibuntah. Itu para wisatawan enggak suka itu. Misalnya dia mau ke Luwuk, sudah minyak cuma sampai dibuntah, kita isi lagi dibuntah. Itu tidak nyaman. Jadi kalau misalnya kita mau ke Palu ya sudah isi minyak full sampai ke Palu. Begitu. Jadi ini standar-standar seperti itu harus betul-betul dilakukan. Nah, sehingga misalnya kalau ini betul-betul wisatawan kita sudah bagus kita lakukan di sini, maka saya yakin dan percaya itu promosi akan jalan secara alami. Karena kenapa? Para wisatawan ini begitu balik dia bicara di media sosial bahwasanya kita berkunjung ke Togian ini seperti ini. Karena gini, karena kalau kita tidak membenahi ini bahwasanya saingan kita ini banyak. Nah, Banggai akan mau terbuka. Ini Banggai itu keindahan luar biasa. Nah, kalau kita tidak membenahi ini maka wisatawan ngapain saya mau ke Togian lagi kan begitu. Nah, makanya tujuan destinasi wisata ini kita harus jaga betul. Nah, artinya apa? Duduk bersama mungkin Dinas Pariwisata sebagai leading sektornya. Nah, tinggal misalnya mengundang beberapa pihak untuk membuat misalnya SOP seperti yang rekan Saiful sampaikan tadi.
1: Oke, baik Pak Ketua, saya potong dulu, kita mendengarkan dulu jeda.

0: Ya, baik. Pendengar, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dengan Wakil Ketua 2 DPRD Tojonan Bapak Jafarim Amin dan juga Ketua DPC HPI Tojonan Bapak Saiful Hulungo. Ya, Pak Saiful, tadi dikatakan oleh Pak Ketua bahwa saat ini ya Basarnas ini telah memberikan satu alat dan persiapannya untuk ini protek ya, protek. Tetapi
1: BMKG.
0: Ya BMKG ya, untuk mendeteksi secara apa namanya? Secara dini soal apa cuaca ya, sebelum apa kita atau para guide-guide atau pemandu wisata melakukan perjalanan. Nah, tadi juga disampaikan disinggung oleh Pak Ketua bahwa juga apa namanya para pemandu pelaku ini harus mempunyai apa lisen ya, untuk ya menjalani tugasnya sebagai pemandu wisata. Nah, di sini seperti kita berkaca pada peristiwa kemarin ya, yang ya alhamdulillah ya, meskipun WNA kita dinyatakan semuanya selamat, tetapi ini juga tetap musibah, menjadi bisa dikatakan
1: iya, karena masih ada satu yang belum ditemukan
0: iya, motorisnya dan ini satu tamparan bagi kita ya, bagi kita di Kabupaten Tojonauna. Nah, apa langkah yang mungkin atau ada saran-saran yang diberikan kepada pemerintah Bang Ipul ya, dari HPI supaya masalah ini jangan sampai terulang, karena ini cukup apa ya menyedihkan bagi kita. Okay.
2: Ya, jadi kalau saya, insiden yang terjadi kemarin itu melihat ya, menurut pendapat saya itu force major ya. Jadi bencana alam murni yang terjadi, jika kita melihat secara objektif, karena juga saya melihat ada seperti bulian-bulian di media sosial, platform digital ya. Ini kenapa pemerintah tidak peduli? Itu yang dapat para yang mengalami insiden itu kata bukan Basarnas. Sebetulnya bukan di situ masalah. Jadi ini sebetulnya memang insiden ya, force major itu maksudnya bencana alam yang tiba-tiba terjadi, dan kalau melihat dari sisi pidananya itu enggak ada. Kalau itu asal dia kalau dia memang murni bencana, bencana yang memang terjadi di perairan Teluk Tomini, itu yang pertama. Tapi tidak usah lah kita bahas soal
0: kita
2: itu.
0: Kita tidak perlu kesana.
2: Tapi kemudian bagaimana HPI untuk memberikan masukan saran? Ya, kalau saya sangat setuju bahwa guide-guide juga ini memang juga penting juga untuk diberikan pelatihan, pembinaan. Nah, sehingga HPI itu hadir itu sebagai wadah untuk bagaimana teman-teman ini
0: menjembatani
2: bisa
0: ya,
2: menjembatani di rumah HPI. Nah, tugas kami adalah memberikan pembinaan dan bagaimana memberikan perlindungan terhadap kawan-kawan sehingga mereka tidak semau mereka untuk melakukan aktivitas untuk kepemanduan. Silakan Anda melakukan aktivitas untuk melakukan guiding, tour guide di wilayah perairan Teluk Tomini, Tojonauna. Tapi yang terpenting adalah Anda dinilai kompeten. Dan jika Anda tidak kompeten melakukan hal-hal yang di luar apa yang terjadi, itu bukan menjadi tanggung jawab kami. Nah, olehnya kami dari HPI bekerjasama dengan Dinas Pariwisata kembali lagi akan melakukan identifikasi pemandu-pemandu wisata yang ada.
0: Ini juga penting,
2: jangan sampai jangan sampai ada guide-guide liar ya. Maksud saya, dia guide tapi dia tidak terdaftar, tidak punya lisensi, tidak punya kompetensi. Nah, kalau toh mereka tidak menjadi bagian dari HPI tidak masalah. Tapi kemudian setelah ditelusuri, kalau guide tersebut itu misalnya tidak jelas dari mana kemana, ini kita tidak bertanggung jawab.
0: Okay, saya potong dulu.
2: HPI itu bisa melaporkan juga ke pihak aparat keamanan.
0: Saya potong dulu, Bang.
2: Tamu-tamu itu merasa tidak nyaman.
0: Oke, okay. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Ibnu Abbas.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, silakan, Bang.
3: Iya, saya Buang Lakoro, salah satu warga Ampana yang berada di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratu Lindo. Menarik nih ya. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu para narasumber, bapak-bapak yang terhormat. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
1: Pagi. Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Iya, jadi ini menarik banget ya. Disclaimer dulu, Kabupaten Tojonauna merupakan salah satu destinasi favorit yang ada di Sulawesi Tengah. Saya sebagai masyarakat Ampana itu sangat bangga banget karena kita, kalau di daerah kepulauan itu ada Pulau Togean, ada Pulau Kadidiri, dan itu memang suatu, bisa dikatakan suatu surga yang masih tersembunyi. Kemudian kalau untuk di wilayah Ampana, masih banyak sekali spot-spot yang ada di Ampana yang menarik sekali. Saya salah satu pegiat media sosial, Pak, yang aktif mempromosikan inilah Kota Ampana. Dan saya setiap kali memposting tentang Ampana, sudut-sudut Kota Ampana, banyak dari netizen saya yang selalu berkatakan, ternyata Ampana itu keren ya, ternyata Ampana itu bagus ya, ternyata Ampana yang selama ini kita lihat biasa-biasa saja ternyata bagus juga. Cuman mereka sedikit memberikan masukan gitu ya, bahwa memang infrastrukturnya itu belum terlalu mendukung. Saya paham juga dengan kondisi sekarang, karena memang pariwisata di Tojonona bisa dikatakan masih perawan begitu ya, belum terlalu terjamah begitu. Jadi itu salah satu kelebihan kita, keunggulan kita di sektor pariwisata. Dan saya harapkan kepada dinas terkait dalam hal ini dinas pariwisata supaya lebih meningkatkan lagi gitu ya, meningkatkan apa namanya sarana dan prasarana begitu. Saya tangkap poinnya tadi yang bapak-bapak katakan bahwa memang Tojonauna ini memiliki potensi yang luar biasa di bidang pariwisata. Jadi semoga nanti kedepannya nanti kita akan membangun sektor pariwisata yang lebih maju lagi. Terima kasih Pak. Itu sekedar masukan dari sama saya begitu, karena saya sebagai warga Ampana Kabupaten Tojonauna sangat mencintai sekali daerah ini.
0: Iya.
3: Terima kasih
1: banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Nah sedikit yang di sedikit kita ambil poin yang disampaikan terkait dengan infrastruktur Pak, ini seperti apa lagi nih dukungan nih? Saya, kita sedikit saja ke situ.
1: Iya, jadi gini, betul apa yang disampaikan tadi bahwasanya sebenarnya sejak awal saya sampaikan tadi potensi pariwisata kita bukan hanya di wilayah kepulauan tetapi juga di darat. Misalnya ada yang sangat-sangat masih tersembunyi itu di mana? Itu ada di Cempa. Di Cempa itu apa? Di sana itu ada hiu paus yang sama seperti yang ada di Gorontalo. Itu datangnya dia setiap bulan, setiap musim Nike. Nah, saya sebelum jadi anggota DPR itu paket saya cukup mahal loh. Saya bawa wisatawan dari pulau itu ke sana 8 juta per orang itu. Nah, tetapi begitu saya jadi anggota DPR udah enggak lagi. Dan itu potensi pariwisata di sana itu sangat luar biasa sekali, tapi itu kita belum tahu. Tapi ini itu hiu paus seperti yang populer di Gorontalo. Itu whale shark. Tetapi justru sebenarnya kalau kita lihat di Cempa itu lebih banyak datang. Itu karena saya tahu kenapa saya bisa bicara, karena memang itu saya tahu. Nah, karena saya lakukan itu sebelum sejak tahun 2010. Nah, kemudian juga di sini ada Tanjung Api. Nah, Tanjung Api sampai dengan sekarang belum tergarap. Padahal itu potensi cagar alamnya sangat luar biasa sekali. Nah, Desa Labuan itu sudah menjadi salah satu desa wisata. Tetapi infrastrukturnya apa? Masih belum ada, belum memadai. Maka ini semua justru harus kita benahi secara bersama-sama. Nah, sesuai dengan topik yang kita bicarakan pada saat sekarang ini adalah bagaimana kita membenahi keselamatan dan lain sebagainya itu juga yang penting. Ini salah satu bagian yang harus kita lakukan. Kemudian bicara masalah infrastruktur. Nah, saya kira kalau bicara masalah infrastruktur daerah kita ini tidak kurang-kurang banget kalau dibandingkan dengan yang lain. Bahwasanya untuk misalnya di Ampana ini penginapannya sudah memenuhi standar semua. Ada Marina Cottage, ada Lawaka, ada Kayangan. Dan macam-macam. Dan saya kira semua tempat itu saya sudah pernah menginap dan itu cukup memenuhi standar. Nah, kemudian ada kafe-kafe juga kan. Ada kafe-kafe kita sudah cukup
0: maju.
1: Nah, sehingga bisa misalnya para wisatawan bisa kalau pada malam hari itu kita bisa ngajak ngopi, gitu kan. Itu sudah ada tempat-tempat seperti itu. Dan itu sudah suatu kemajuan yang baik di daerah kita, di daerah ini. Nah, tapi kemudian memang kalau bagi saya bicara infrastruktur itu adalah tentang apanya dulu. Nah, kalau infrastruktur menurut saya ini sudah oke. Tinggal misalnya kita bagaimana kita benahi dan kemudian kita majukan. Yang hal yang kecil saja misalnya saya sampaikan tadi masalah sampah. Bagaimana siapapun misalnya yang datang berkunjung di daerah itu tidak melihat sampah. Begitu. Nah, ini penting, ini hal yang kecil tetapi mempengaruhi kunjungan yang ada di kita. Seperti itu, misalnya bayangkan misalnya dia datang, wisatawan datang ke kita, dia bilang, ah ini sangat luar biasa sekali Ampana. Selain indah pantainya, dan pantai salah satunya, pantai yang berkerikil dan tidak tajam dan enak di itu hanya di Kabupaten Tojonona. Nah, ini potensi sangat luar biasa sekali, dan wisatawan biasa banyak kaget, kok ini pantainya kok batu ya, tapi diinjak tidak sakit kaki. Dan ini sebenarnya kalau ini kita promosikan luar biasa, itu sangat luar biasa. Tapi memang lagi-lagi bagaimana misalnya persoalan sampah ini kita masyarakat di wilayah Kabupaten Tojonona harus sadar sampah. Misalnya di Palu itu slogan wali kota itu cinta Palu kalau tidak salah. Sehingga misalnya kalau kita ke balai kota itu tumbuh kesadaran masyarakat sendiri untuk begitu dia habis makan dia tidak kasih tinggal sampahnya di situ.
0: Dipungut sendiri.
1: Termasuk misalnya kita membuat acara-acara keramaian misalnya. Apakah itu jalan bersih, jalan santai atau apa? bisa saja misalnya kita mengatakan kita tidak menggunakan aqua glass lagi,
0: yeah.
1: Tetapi bagaimana misalnya kita menggunakan tumbler, apa itu, nah sehingga air isi ulang, nah seperti yang di Wakatobi, nah di Wakatobi itu saya kesana dengan Pak Admin tahun 2018 kalau tidak salah ingat saya, itu kalau mau mencari aqua glass itu tidak dapat, karena ada kebijakan daripada pemerintah daerahnya untuk melarang semua dinas menggunakan botol minuman botol. Nah sehingga rata-rata yang ada di kantor-kantor itu adalah gelon besar dan semuanya staff itu membawa tumbler, air.
0: Yeah.
1: Nah sehingga itu mengurangi untuk penggunaan sampah. Nah bagaimana misalnya di acara-acara baik pemerintah daerah atau acara swasta lainnya itu misalnya salah satunya adalah tidak menggunakan menggunakan botol plastik itu, begitu kira-kira, sehingga karena biar bagaimanapun kalau kita sediakan itu pasti habis dari situ
0: buang
1: aja nih,
0: hanya
1: begitu habis acara sampah berserakan, akhirnya yang repot lagi siapa? Para petugas sampah kita harus mencintai mereka dong, para petugas sampah kita juga harus bagaimana misalnya dengan ada kecintaan kita membuang sampah pada tempatnya, juga berarti kita menyayangi para petugas sampah kita, kasihan para petugas sampah kita itu kan, dari jam 4 subuh mereka sudah turun itu sampai jam 8 pagi itu kasihan kan, kita enak-enak tidur, tapi kemudian kalau ada kesadaran kita bersama membuang sampah pada tempatnya sehingga mereka datang hanya mengambil sampah di tempat sampah kan begitu.
0: Baik.
1: Apalagi kalau macam misalnya ada satu kemajuan sampah kita sudah dipilah, mana yang organik, mana non-organik. Nah ini sudah kemajuan sangat luar biasa.
0: Okay.
1: Tetapi yang dibutuhkan bagaimana kesadaran kita sebagai warga negara, warga Kabupaten Tojo Una-Una, kalau kita mencintai daerah kita, maka cintai dengan tindakan, dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat.
0: Okay, baik. Saya ke Bang Ipul. Ya Bang Ipul, bagaimana HPI melihat tadi seperti apa yang ditanyakan oleh Buang Lakor terkait dengan infrastruktur dan juga kebersihan. Ini dua sisi yang sangat seiring sejalan kita lihat.
2: Sebetulnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Jafar, Wakil Ketua 2 DPRD Tojo Una-Una, instrumen hukum aturannya itu sudah ada. Misalkan perda berkaitan dengan
0: kebersihan,
2: persampahan itu sudah, bahkan sanksi itu sudah ada diatur dalam perda. Jadi kalau saya melihat memang, ini menurut pendapat saya, jangan-jangan juga kita ini Ampanako, Taratolindo ini penjumbang sampah terbanyak. Karena kita memang di daerah pesisir, Pak Ketua. Nah, sehingga ada perda berkaitan dengan persampahan. Saya tidak tahu apalagi perlu turunannya perdes. Misalnya daerah Labuan, desa wisata.
1: Betul.
2: Itu bayangkan, nah kita pernah terlibat dalam beberapa komunitas, termasuk ibu-ibu PKK, hari Minggu, apa istilahnya tagline-nya itu, Minggu bersih,
0: Minggu bersih,
2: sehat, apa? Kita bersihkan pagi, pas semua masyarakat pulang, saya masih sempat lihat belum buang lagi di laut. Ini yang sebetulnya, memang yang susah ya, kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin membutuhkan waktu.
1: Untuk proses, betul.
2: Untuk bagaimana merubah perilaku yang tidak sadar akan sampah.
1: Betul.
2: Nah, sehingga ke depan saya kira kalau bicara aturan sudah ada ya. Sekarang apakah kita mau berlakukan? Kapan kita mau harus mengeksekusi?
1: Betul, makanya memang dibutuhkan memang kesadaran dari pribadi-pribadi kita semua. Kan juga agama menyampaikan kebersihan itu adalah bagian dari iman. Kan begitu. Dan saya kira semua agama itu. Cuma bagaimana itu kita bisa mengimplementasikan itu kira-kira.
0: Tapi Pak, mungkin kan tidak kalau seperti apa yang disampaikan oleh Bang Ipul tadi bahwa harus ada turunannya perdes atau dari kelurahan untuk mempertajam ini kepada masyarakat.
1: Iya, betul sekali. Jadi gini, jadi mungkin bisa gini, bahwasanya kita membuat misalnya kan APBD desa itu ada beberapa sektor itu kan, dari dana desa dan dari alokasi dana desa. Nah, alokasi dana desa itu kan dari bagian yang 10% dari DAU yang ditransfer ke pemerintah daerah. Nah, regulasi penggunaan itu adalah di bupati. Misalnya bisa membuat salah satu regulasi bahwasanya apabila di mana desa yang sudah menjaga kebersihannya, masyarakatnya sudah sadar, maka bisa dikasihkan reward. Dikasihkan reward kepada desa tersebut, khususnya desa-desa wisata misalnya, kan dikasihkan reward untuk dinaikkan alokasi dana desanya. Saya yakin dan percaya Pak Desa dan Pak Lura dan ibu-ibu lura dan Pak itu saya kira akan bekerja maksimal karena ada reward yang diberikan oleh kita. Misalnya begitu, misalnya termasuk juga misalnya di wilayah di kepulauan di mana desa-desa yang menolkan para pengguna apa masyarakat yang pengguna bom dan bios itu. Misalnya kan kepala desanya tahu itu. Yeah. Siapa masyarakat yang pengguna itu. Yeah. Misalnya kita kasihkan reward dia untuk dinaikkan alokasi dana desanya. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga sebaliknya apabila ada desa-desa yang tidak mampu melakukan itu, kita kasihkan punishment. Kita kasihkan punishment untuk mengurangi alokasi dana desanya. Kan begitu. Nah, sehingga saya yakin dan percaya semua desa-desa akan berlomba ke situ, akan ada menambah reward. Karena kenapa? Di regulasi itu bahwasanya minimal 10% dari DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah itu disalurkan ke desa. Nah, artinya apa minimal? Artinya kalau dia minimal berarti bisa dinaikkan dong. Nah, maka kita pemerintah daerah membuat aturannya, atau misalnya bupati di dalam peraturan bupatinya, karena itu kan cuma diatur melalui peraturan bupati itu. Apabila ada desa atau misalnya dari dana alokasi 10% yang diberikan oleh pemerintah pusat ini itu digunakan untuk salah satunya adalah untuk mengkampanyekan tentang kesadaran lingkungan, misalnya seperti itu.
0: Kebersihan ya.
1: Kebersihan. Dan kalau itu misalnya dinilai oleh pemerintah daerah bahwasanya betul, Desa Labuan misalnya yang merupakan desa wisata itu enggak ada lagi masyarakatnya membuang sampah sembarangan. Nah, itu kita kasihkan reward.
0: Ya.
1: Kita kasihkan reward ke dia untuk dinaikkan alokasi dana desanya. Demikian juga sebaliknya. Misalnya ada beberapa desa yang berada di wilayah kepulauan itu, tidak perlu saya sampaikan di sini bahwasanya desa ini banyak masyarakat yang menggunakan bahan peledak. Nah, kalau misalnya dia bisa menolkan, kita naikkan alokasi dana desanya. Demikian juga sebaliknya, kalau dia tidak mampu, berarti pemerintah desanya tidak mampu dong. Maka kita kurangi dia punya alokasi dana
0: sebagai
1: desa.
0: Sebagai punishment ya.
1: Sebagai punishmentnya seperti itu. Dan saya kira kalau ini dilakukan, saya kira para kepala desa, BPD dan aparat desa yang ada di bawah itu saya yakin akan berlomba-lomba, karena kalau dia lakukan itu maka akan naik alokasi dana desa. Kira-kira seperti itu.
0: Iya. Bang, kalau HPI sendiri melihat
1: belum. Saya kira mungkin masih ada saya menambahkan sedikit. Masih lama ini atau?
0: Iya, masih.
1: Oke, jadi jadi mungkin nanti sesi berikutnya.
0: Iya. Bang Ipul, memungkinkan tidak hal yang hal ini harus kita dorong, karena di sini kan kita menghadirkan pembuat kebijakan ya.
2: Iya. Makanya saya bilang jadi saya mau sedikit intermezzo. Jadi kalau orang bule bilang satu istri masalah, dua istri masalah, tiga istri masalah, dia bilang, dia bilang pusing. Sama dengan kita, semakin banyak aturan semakin banyak pusing, masalah.
0: Iya,
2: kira-kira begitu. Tapi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, saya kira itu juga sangat penting kita dorong. Misalnya Desa Labuan, Desa Labuan itu kan sudah ditetapkan lewat SK Bupati menjadi desa wisata. Sekarang ada problem soal sampah. Jadi di sana itu ada problem dan sampai hari ini masalah itu tidak pernah diselesaikan. Nah, sehingga kalau toh memungkinkan bikin turunannya peraturan desa.
1: Padahal kalau enggak salah Desa Labuan itu sudah ada tempat pencacah sampah kalau enggak salah. Tapi itu tidak terkelola dengan baik.
2: Tidak terkelola, tapi hari ini Pak Ketua, saya yakin dan percaya sisa-sisa sampah dari popok, sisa-sisa sampah rumah tangga itu sasarannya itu ke laut pantai, karena memang sebagian besar masyarakat yang di pesisir itu sasaran akhirnya itu sampah itu ke laut. Nah, sehingga dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, ya diperlukan juga instrumen aturan yang lain lagi untuk membackup. Saya setuju.
1: Tapi memang gini, memang dibutuhkan kesadaran bersama dulu. Biasanya kan begini, masyarakat itu bisa akan sadar kalau dia mendapatkan manfaat ekonomi.
0: Kira-kira
1: begitu. Nah, ini kan wisatawan ini atau apa namanya, ini multiplier efek terhadap ekonomi sangat luar biasa sekali. Misalnya kemarin bagaimana inisiatif dari Pak Kades Labuan itu membuat angkringan di Labuan. Itu sangat luar biasa sekali. Tetapi saya tidak tahu apakah itu masih jalan sampai sekarang atau alhamdulillah lah masih jalan itu, karena tapi di situ saya tidak melihat misalnya ada misalnya pelarangan untuk tidak membuang sampah ke laut itu kan.
2: Ada.
1: Nah, ini memang harus dipersiapkan harus dipersiapkan semua, harus dipersiapkan semua sehingga betul-betul memang yang kita lakukan bahwasanya masyarakat sadar kalau semakin banyak orang datang dia bersih, tidak ada sampah berserakan, maka dia akan mendapatkan manfaat ekonomi di situ. Kan begitu saja ini. Kan biasanya kan masyarakat itu di situ dia. Bagaimana misalnya manfaat yang dia dapatkan itu, nah itu akan berdampak terhadap ekonomi kalau misalnya tempatnya itu bersih, tidak ada sampah dan sebagainya. Kalau kesadaran itu ada, maka itu pasti akan dia ya, dia rasakan.
2: Ya mungkin juga Pak Ketua, barangkali karena kita salah satu ya Ampana Kota, Ratu Lindo ini apa paling banyak menghasilkan sampah rumah tangga.
1: Iya betul.
2: Apakah dia sampah yang apa istilahnya sampah
0: rumahan
2: basah, ya, sampah dan lain-lain. Nah saya begini, kalau menurut saya bisa enggak misalnya lewat pemerintah daerah Labuan itu kan ada seperti tempat sampah. Tapi bagaimana merecycling, merubah sampah itu jadi apa bahan-bahan punya nilai ekonomi.
1: Betul.
2: Dari keranjang,
1: betul,
2: tas. Ini sebetulnya betul, arahnya ini kita mau ke sana. Jadi sampah itu bagaimana disulap menjadi barang-barang yang punya nilai ekonomi. Saya pernah melihat di Ampana Tete. Itu apa? Plastik-plastik dari apa? Botol aqua yang besar itu dorong sulap itu jadi kantongan kayak tempat apa segala macam. Nah, ini saya kira bisa enggak misalnya
0: harus
2: pemerintah itu untuk jangka panjang sudah memikirkan itu.
1: Iya, sekarang ini kan sebenarnya ada yang namanya ekonomi hijau.
0: Ya.
1: Ekonomi hijau dan ekonomi biru, kira-kira begitu kan. Nah, itu maksudnya adalah bagaimana kita bisa merecycling apa namanya mengolah kembali sampah-sampah itu, dan itu sebenarnya itu mendapatkan manfaat ekonomi yang besar, bukan hanya misalnya manfaat ekonomi langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya di tempat-tempat yang lain yang sudah maju ada namanya bank sampah. Nah, bagaimana misalnya bank sampah itu diolah, nah sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan mendapatkan pendapatan ekonomi. Dan saya yakin dan percaya kalau itu ada terjadi, maka itu tidak lagi orang membuang sampah sembarangan. Nah, ini mungkin yang perlu kita dorong. Nah, khususnya misalnya untuk para pemerintah dari meskipun ini agak sedikit melenceng kita dari topik kita, tetapi ini kan bicara pariwisata. Bicara pariwisata ini satu harus dia secara utuh, secara komprehensif. Maka oleh karena itu salah satu bagian itu untuk pengelolaan sampah ini itu sebenarnya beberapa BUMN itu mendapatkan bisa mencari pendana pembiayaan dari BUMN tersebut untuk dari mendapatkan CSR-nya. Nah, saya kira untuk bagaimana kreativitas para pemimpin yang ada di desa itu bisa memanfaatkan peluang itu. Nah, saya kira itu. Nah, saya kira ini sesuatu hal bisa semua dilakukan. Yang terpenting adalah bagaimana kesadaran kita dan kreativitas kita yang ada di tingkat bawah.
0: Okay.
1: Nah, terkait dengan yang untuk standarisasi tentang keselamatan para wisatawan ini juga Bang Ipul, mungkin saya kasih masukan kepada kawan-kawan di HPI. Ini bagaimana misalnya para tour leader yang dari luar yang membawa wisatawan dari luar ini, dia harusnya juga harus bekerja sama dengan pemandu lokal. Karena kenapa? Karena pemandu lokal itu mengetahui situasi yang ada di bawah, begitu. Apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya ini tidak ada bentuk kerjasama dengan pemandu lokal, termasuk misalnya yang saya sudah katakan tadi, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan bagaimana alat yang disimpan di apa alatnya BMKG yang tersimpan di Badan Penanggulangan Bencana itu bisa dimanfaatkan betul. Misalnya setiap hari di-share, apakah di-share di media sosial, karena begini, itu penting sekali masyarakat mengetahui situasi cuaca, termasuk misalnya acara-acara sederhana, misalnya acara olahraga, acara pernikahan, misalnya dia melakukan perencanaan pernikahan bulan depan tanggal sekian, dia bisa berkoordinasi dengan BMKG. Dia sudah mengetahui tanggal sekian itu akan ada terjadi cuaca yang kurang bagus. Karena mereka sudah bisa deteksi, karena saya bicara dengan kepala BMKG sewaktu acara di Lawaka itu, saya bilang, Pak, kira-kira kalau misalnya yang waktu yang 2 minggu ke depan itu bisa terdeteksi, dia bilang bisa. Oh, saya bilang ini bagus sekali, bagus sekali untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan bisa mendapatkan informasi itu dari Badan Penanggulangan Bencana, karena itu alat itu ada dipasang di sana. Nah, termasuk yang saya sampaikan sejak awal tadi, bahwa bagaimana misalnya para guide ini atau misalnya di Badan Penanggulangan Bencana itu mereka men-share.
0: Iya, itu acuan ya.
1: Iya, mereka men-share bahwasanya besok tanggal sekian, besok tanggal 31 hari Jumat, cuaca di wilayah kepulauan itu di sekitarnya itu ada bergelombang sekian. Nah, sehingga para wisatawan atau misalnya akan atau ada hujan di jam sekian, sehingga misalnya semua kita masyarakat umum maupun para guiding ini sudah mengetahui situasi cuacanya, sehingga perencanaan-perencanaan yang akan dia melakukan, misalnya apakah dia mau pergi menyelam bawa wisatawan atau apakah misalnya dia apa namanya, dia membawa touring wisatawan ke antara pulau, ataukah misalnya ada acara hajatan dan lain sebagainya, ini diketahui semua oleh masyarakat.
0: Ada acuannya.
1: Ada acuannya. Karena alat itu memang sangat luar biasa sekali. Itu dia sudah bisa mendeteksi sampai yang satu minggu, bahkan mungkin yang bulan depan dia sudah mengetahui cuaca di sekian. Nah ini saya kira ini tinggal bagaimana misalnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tojo Una-Una bisa men-share situasi cuaca setiap hari, apakah di Facebook atau di portal apa, sehingga masyarakat bisa mengakses itu. Oh, besok saya mau ke pulau. Bagaimana sih ombak? Nah, kalau sekarang kan kita enggak tahu situasinya ini kan, tapi dengan adanya itu kita bisa mendeteksi. Dan semua misalnya perencanaan kapal, misalnya yang tadinya misalnya cuaca di pulau itu misalnya jam sekian ada ombak. Nah, sehingga misalnya perencanaan kapal yang misalnya tadinya mau berangkat jam 10, jam 9 misalnya, ada ombak di jam 10. Nah, berarti dia kasih bisa mundur, misalnya dia berangkat jam 7. Sehingga dia tidak ketemu dengan ombak
0: cepat, ya.
1: Lebih dipercepat. Kira-kira seperti itu. Dan saya itu sangat bermanfaat sekali itu alat yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Maka oleh karena itu saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada BMKG yang sudah memberikan alat itu, dan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una khususnya Badan Penanggulangan Bencana Tojo Una-Una sangat memberikan apresiasi karena bisa menerobos sehingga alat itu bisa ada di Kabupaten Tojo Una-Una.
0: Oke. Baik, saya ke Bang Ipul sebelum kita berakhir. Bang Ipul, ini apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi memang cukup banyak dan sudah cukup detail ya. Nah, tinggal bagaimana support-support dari para pemangku kepentingan lainnya. Memang harus kita komitmen dalam hal ini.
2: Ya, saya kira begini, tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa bagaimana dengan HPI ke depan supaya dengan adanya teman-teman yang berprofesi selaku pramuwisata ini bisa juga memberikan harapan baru dampak ekonominya terhadap pekerjaan mereka, ya rutin mereka setiap hari. Berkaitan dengan tour operator tadi, memang saya melihat ada beberapa kali tour operator itu yang melakukan perjalanan dari bahkan dari negaranya sampai negara kita ke Togean, itu dia mengantar pulang kembali semuanya, dia yang ngurus. Tapi dikawal oleh guide dari luar juga, ketua. Nah, saya kemarin ketemu dengan Kadis Pariwisata Provinsi. Nah, insya Allah dalam waktu yang tidak lama ini provinsi akan merumuskan draft berkaitan dengan pengaturan standar guide fee ya untuk Sulawesi Tengah. Nanti setelah itu centolannya kita di Tojo Una-Una juga akan mengikut, misalnya Perbup. Jadi ada standar gaji, bukan gaji ya, insentif. Jadi seorang pemandu itu akan ditentukan nanti, ada regulasinya nanti. Nah, ini upaya-upaya kita juga ke depan sehingga teman-teman yang bekerja sebagai profesi guide itu nanti sudah bisa dilihat berapa dia punya insentif setiap per hari satu kali perjalanan, dua hari berapa. Nah, tapi kemudian kita lebih selektif. Para tour operator itu tidak akan berani tamunya itu dilepas ke guide-guide yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak punya lisensi, sehingga kita Pak Ketua insya Allah ke depan juga meminta dukungan juga dari pemerintah dalam hal ini untuk peningkatan pembinaan. Terhadap teman-teman. Kasihan. HPI ini kan cuma organisasi profesi yang baru kita coba untuk mengatur lagi, sehingga kita butuh dukungan dari teman-teman.
1: Saya kira misalnya ke depan bagaimana Dinas Pariwisata untuk melakukan pelatihan guide atau meningkatkan license sertifikasi pemandunya. Nah, sehingga itu betul-betul standarisasi kita di Tojo Una-Una itu bisa tercapai. Misalnya kawan-kawan yang ada ini kan oleh karena hanya modal bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
1: Ya kan? Dia tahu alam, gitu kan? Dia tahu tempat wisata. Tetapi dalam hal untuk misalnya bagaimana dia seperti seorang guide, itu tidak ada lisensinya. Nah, maka oleh karena itu mungkin masukan ini sangat baik sekali. Nanti kita sampaikan ke Pak Bupati melalui Dinas Pariwisata untuk bagaimana tahun depan itu ada pelatihan guide yang akan dilakukan untuk sehingga khususnya untuk para guide-guide yang belum punya lisensi. Nah, kalau saya lisensiku itu guide Pak Ipul saja poso. Masa dari poso itu kan.
0: Tidak diragukan lagi.
1: Masih dari poso. Itu. Nah, jadi oleh karena itu saya kira saya tidak tahu misalnya di Tojo Una-Una ini ada berapa guide yang punya lisensi. Nah, sementara sekarang ini termasuk misalnya para pemandu wisatawan yang ada di wilayah kepulauan itu, baik dia motoris, ya kalau motoris kan rata-rata mereka sudah punya lisensi 60 mil karena sudah berapa kali dilakukan pelatihan itu, tetapi juga harus dibarengi dia dengan lisensi kait itu, nah sehingga dia mendapat dua lisensi sebagai motoris. Juga dia tahu misalnya dia tidak hanya misalnya dia tahu tujuan destinasi, dia tahu ini, tetapi untuk standar dia menjadi seorang guide itu dia tidak tahu. Karena biar bagaimanapun misalnya seorang guide itu dia harus mampu membriefing. Misalnya dia melakukan briefing, so misalnya dia mau kita mau ke Tanjung Api, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan.
0: Dia harus briefing,
1: dia harus tahu itu. Dia harus tahu misalnya berapa jangka waktu tempuh ke sana. Nah, sampai di sana apa yang harus kita lakukan? Kapan kita harus balik? Nah, ini para wisatawan ini sudah harus tahu sejak awal. Nah, seperti itu, bukan hanya dia tahu oh iya Tanjung Api itu saya tahu tempat api. Tetapi misalnya dia tidak memberikan penjelasan, misalnya api itu bagaimana, itu gimana, sejak kapan ini Taman Nasional Cagar Alam Tanjung Api ditetapkan, kenapa sampai ditetapkan Tanjung Api, karena para wisatawan itu dia mau mengetahui itu secara detail, secara karena mereka enggak tahu apa-apa. Sama misalnya kalau kita ke Jakarta, ya kita udah ke Jakarta tapi enggak tahu apa-apa di sana kan. Nah, sama dengan mereka kalau misalnya kita menjelaskan dari sini ke Tanjung Api kita menempuh waktu 30 menit. Iya kan, dengan menggunakan ini. Dan misalnya boat yang kita gunakan boat sekian. Misalnya kita harus duduk seperti harus balance. Tidak boleh ada berat sebelah sehingga mereka tahu oh iya kalau kita misalnya berat sebelah maka itu bisa mudah terbalik misalnya. Nah, sampai di sana misalnya kita tidak boleh menginjak karang. Misalnya seperti itu kan. Misalnya apa yang kita bisa lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan misalnya, oleh karena di sana gas api ya misalnya dikasih, mereka sudah tahu sehingga sampai ke sana itu bisa kita mencoret-coret saja di pinggir pantai udah tahu. Ya, seperti itu. Dan kalau perlu misalnya kita membawa telur untuk menguji itu sehingga mereka bisa makan bersama-sama di pantai. Kira-kira begitu, sehingga memang wisatawan itu mendapatkan apa namanya pengetahuan tentang sejarah Tanjung Api itu, termasuk misalnya kenapa dikasih nama Tanjung Api itu kan, sejak kapan ditetapkan menjadi cagar alam seperti itu kan. Kalau perlu misalnya ada berapa hektar cagar alam ini, apa semua yang ada di dalamnya. Nah, itu seorang guide harus mengetahui itu.
0: Baik.
1: Meskipun dia tidak terlalu lancar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tetapi minimal misalnya
0: informasi itu dia harus tahu. Baik. Oke. Okay. Baik, sebelum kita closing statement Pak Jafar, closing statement saya ke Bang Ipul dulu sebagai akhir dari kebersamaan kita. Silakan saya berikan waktu Bang Ipul.
2: Ya, yang pasti sejak dari awal sesuai dengan tema bagaimana resort dan pramuwisata itu lebih mengedepankan keselamatan, tetapi keselamatan yang dimaksud itu dari berbagai sisi ya. Jadi lebih luas cukup. Sehingga kita punya diskusi tadi bahkan sampai ke soal-soal isu-isu lingkungan. Dan saya kira semua ada keterkaitannya. Nah, ya mungkin saya berharap ke depan pariwisata kita lebih maju, lebih baik, apalagi ada saya punya wakil ketua DPR orang yang memiliki pengetahuan luas soal pariwisata karena kita dulu sama-sama pemandu wisata. Saya kira pariwisata maju, Tojo Uno-Uno maju.
0: Oke, baik. Itu closing statement dari Bang Ipul. Saya pindah ke Pak Ketua, silakan.
1: Iya, jadi gini, saya kira bicara pariwisata ini adalah kita bicara secara komprehensif, secara keseluruhan. Maka oleh karena itu untuk demi untuk kemajuan pariwisata di wilayah Kabupaten Tojo Uno dibutuhkan kesadaran kita bersama-sama, bukan hanya menunggu regulasi dari pemerintah, tapi kesadaran kita bersama-sama sehingga betul-betul kalau memang kita mencintai daerah kita, hal yang sederhana saja yang kita lakukan, tidak membuang sampah di sembarang tempat, tapi membuanglah sampah pada tempatnya.
0: Okay.
1: Nah, saya kira itu saja, dan terima kasih kepada seluruh pendengar RRI, dan semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan masukan yang sederhana bagi kita demi untuk para wisata kita maju.
0: Amin.
1: Agar supaya daerah Tojo Uno maju dan berkembang. Demikian. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.
0: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber kami, ada Pak Ketua DPRD 2 Bapak Jafar Imam dan juga Bang Ipul. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Kita Satria, Pakarau Surabaya.
1: Jalan nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur deng ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan yang sehat, baik, dan tentu terus berusaha membangun kehidupan yang berbahagia. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
2: Salam jumpa kembali buat Bapak, Ibu, saudara pendengar yang sungguh luar biasa, semakin dan terus tetap setia. Dan saya berharap tetap semangat dan menjadi orang yang luar biasa.
1: Luar biasa, itu adalah kata kunci. Ya, pendengar, saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini tentunya. Kali ini kita akan berbincang dengan topik mengenal diri sendiri, apakah suatu keharusan? Dan selama acara ini berlangsung atau Anda mempunyai pertanyaan terhadap berbagai masalah keluarga, hubungan orang tua, pola asuh anak, dan masalah-masalah lain, silakan menghubungi kami di 081315711811 atau 0818790582229. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya Pak Kamdi, ini topik yang membuat pertanyaan, kadang-kadang bisa dijawab sendiri, kadang-kadang kebingungan. Gimana Pak?
2: Iya, penting sekali ya. Jadi di dalam diri kita ini, kita harus menyadari ketika seseorang tidak sanggup mengenal diri sendiri, maka biasanya orang itu akan membangun atau hidup dalam sebuah persoalan. Ya. Kenapa? Ya, karena kata mengenal diri itu sebenarnya diartikan sebagai kesadaran dan pemahaman seseorang terhadap identitas, sifat, potensi, kelemahan atau kelebihan, nilai-nilai dan tujuan hidupnya. Ini mencakup sebuah pemahaman tentang pikiran, emosi, motivasi, dan bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Maka penting kita itu mengenal diri. Untuk apa sih supaya kita itu, betapa pentingnya kita bisa mengenal diri? Ya, sangat penting Bapak Ibu Saudara, bahwa yang pertama akan membantu kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Itu penting. Nilai harga diri kita atau pengenalan kita itu sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ya, kalau saya mengenal diri saya, apapun yang saya putuskan itu sangat mempengaruhi bagaimana saya bisa percaya diri terhadap sebuah keputusan. Ya.
1: Ya.
2: Nah, yang ketiga bisa membangun hubungan yang sehat. Kita tidak terhinggapi perasaan minder, merasa malu, merasa rendah diri. Karena apa ya, saya sudah mengenal potensi yang ada, karena itu bagian daripada cara kita mengembangkan diri dan supaya kita bisa mencapai sebuah kepuasan batin kita.
1: Ya, itu beberapa hal penting mengenai mengenal diri sendiri ya. Mengenal diri sendiri bukan Anda pingsan atau lagi kolaps sehingga nggak tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Ya, Pak, menurut Bapak ada nggak orang-orang yang tidak mengenal diri sendiri?
2: Ya, jadi ciri orang yang tidak bisa mengenal dirinya sendiri adalah sebenarnya orang yang sedang kehilangan identitas diri.
1: Ya. Hilang identitas.
2: Nah, ketika seseorang mengalami kehilangan identitas diri, maka biasanya orang ini mudah sekali terhasut, terpengaruh, dan terikat oleh hal-hal yang di luar dirinya sendiri. Jadi dia bisa menjadi korban situasi dan keadaan. Yang kedua, bisa saja dia kehilangan apa yang disebut momen-momen penting ya, perjalanan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena ia tidak bisa mengenali kesempatan dan peluang serta potensi yang dia miliki, sehingga dia menganggap bahwa dirinya itu tidak memiliki apa-apa di dalam dirinya sendiri.
1: Okay.
2: Makanya biasanya orang itu akan mudah kehilangan arah dan tujuan hidup.
1: Oke, okay. Kita selalu melihat di media sosial ya Pak ya, ada orang-orang yang istilahnya membuat masalah gitu ya, membuli, memfitnah, menuduh dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang ini tidak mengenal dirinya sendiri? Padahal salah satu dari kebaikan, manfaat untuk mengenal diri sendiri adalah mengendalikan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang baik-baik gitu ya, saya kadang-kadang bingung juga ya Pak Kamdi. Hmm. Orang tuh suka yang suka pamer gitu loh, makan di mana gitu ya. Padahal di atas langit ada langit gitu. Yeah. Kemudian kebahagiaan, pegangan tangan, even itu gak apa-apa asal dalam realita hidup seperti itu. Tapi kadang-kadang hanya seperti apa ya, seperti gaya aja gitu gitu loh. Gimana tuh Pak?
2: Ya, jadi di dalam diri kita ada orang yang saat dia gagal mengenal dirinya, ada yang dia merasa terbuang atau tersisih atau merasa tidak sanggup menyesuaikan diri. Tetapi ada yang kehilangan pengenalan diri dengan cara dia mencoba mencari dan mencoba memburu sebuah pengakuan dengan cara dia membangun satu obsesi karakteristik yang punya ambisi-ambisi yang tidak bisa dikendalikan sampai pada satu titik tertentu seperti orang yang sedang kehilangan kewarasan atau mental berpikirnya yang sehat.
1: Gak waras.
2: Ya, asal pokoknya ngomongnya nyambung apa tidak gitu ya. Apakah perkataannya ini akan mempermalukan dia apa tidak. Orang seperti itu tidak bisa mengenal, tidak bisa mengendalikan emosinya di dalam hal bernarasi di opini publik.
1: Iya.
2: Iya.
1: Jadi orang-orang seperti ini, apalagi yang suka membuli gitu ya Pak ya, dia rupanya kurang kenal dirinya sendiri gitu. Lalu yang berpenampilan suka makan, suka heboh-heboh gitu loh Pak.
2: Iya.
1: Sepertinya dunia ini benar-benar happy, bukan panggung sandiwara. Apa pendapat Bapak tentang itu?
2: Ya, makanya dalam pengenalan diri itu salah satunya kan tadi menyangkut masalah mengenal kelemahan dan kelebihan gitu ya. Nah, ada orang yang mengenal dirinya itu sebagai orang yang konsumtif gitu ya. Wah, saya ini kalau lihat makanan itu enggak bisa lihat promosi-promosi apa itu iklan-iklan makanan yang menawarkan sebagai bentuk-bentuk yang baru atau penampilan yang baru atau rasa yang baru. Nah, disitulah sebenarnya kita harus belajar di dalam mengenal diri itu kan tujuannya adalah untuk belajar mengendalikan diri. Pada situasi apa, kita menguasai diri pada tingkat emosi seperti apa, dan bagaimana kita belajar memahami keberadaan diri kita itu pada aspek kelebihan atau kekurangan atau sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai hobi di dalam diri kita. Nah, kita mesti belajar mengenali semua identitas kita, sifat kita maupun potensi-potensi yang ada di dalam diri kita.
1: Ya, Pak, tujuan mengenal diri sendiri beberapa waktu lalu kita pernah ngomong bahwa untuk mengembangkan kepribadian. Tapi kalau orang itu sendiri tidak punya potensi, kadang-kadang orang kan suka searching tuh, cari saya ini sebenarnya apa ya gitu ya Pak. Nah, kalau dia tidak punya kemampuan serta tujuan mengenal diri, menurut Bapak dia bisa nggak mengembangkan kepribadiannya?
2: Nah, itu dia biasanya orang yang tidak bisa mengenal dirinya, cenderung dia sulit untuk mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena dia belum menemukan potensinya, dia belum memahami nilai atau tujuan hidupnya, dia belum bisa paham bagaimana dia membangun sebuah kepercayaan dirinya di dalam situasi, dalam mengembangkan atau menumbuh kembangkan di dalam dirinya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini kan lebih cenderung menjadi korban situasi yang ada. Karena apa? Biasanya orang ini hanya tahu sedikit tentang banyak. Ya semua ingin dipelajari. Pada akhirnya apa? Gak ada sesuatu yang bisa membangun potensinya.
1: Gitu. Ya, tadi apa Pak? Tahu sedikit
2: tentang banyak.
1: Tahu sedikit tentang banyak.
2: Iya.
1: Ya ini paling banyak terjadi di masyarakat Pak.
2: Iya betul.
1: Gitu sehingga di medsos itu selalu menimbulkan hoax ya Pak.
2: Iya iya benar.
1: Oke, pendengar jika Anda mempunyai pertanyaan silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-1811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, seringkali kita harus bertanya kepada diri sendiri bahwa sebenarnya saya ini mengenal diri sendiri nggak ya? Karena kadang-kadang kita berada di tengah keluarga, di tengah lingkungan sosial, atau mungkin berhubungan dengan teman sendiri, pasangan sendiri. Kadang-kadang saking nggak kenal diri sendiri sembarangan aja tuh Pak ya. Ngomong suka-suka gue.
3: Gue.
2: Lah, bagaimana cara mengenal diri sendiri Pak?
3: Ya, cara bagaimana kita bisa mengenal siapa diri kita. Hal yang paling pertama dan yang utama, kalau boleh saya bisa sampaikan lewat materi ini, karena mengenal diri itu adalah sebuah proses ya, yang memerlukan refleksi, pengalaman, dan kesadaran diri yang terus berkembang. Makanya penting kita harus bisa mengintrospeksi diri dalam refleksi diri kita ini siapa. Maka kita bisa membuat suatu siapakah diri saya ini. Ya. Yang kedua, kita belajar juga menemukan bagaimana mengenali kelebihan dan kelemahan yang kita ada. Kemudian juga kita perlu mengamati pola perilaku dan reaksi emosi kita dalam hal kita menghadapi sebuah proses ya. Apakah kita menjadi orang yang tenang dalam situasi tertentu, ataukah kita menjadi orang yang mudah marah, atau menjadi orang yang mudah stres dan depresi ya. Nah, itu perlu kita kenal ya. Kemudian kita belajar mencoba hal-hal yang baru. Kita mesti belajar keluar dari zona nyaman. Wah, aku udah begini sudah nyaman kok, enggak usah perlu yang lainnya. Nah, biasanya justru kita menjadi orang yang akan tertinggal. Juga kita perlu mendengarkan masukan dari orang lain ya. Tanyakan kepada orang-orang terdekat bagaimanakah mereka itu melihat Anda. Nah, biasanya contohnya begini. Kalau ada orang pengin tahu kelakuan bapak ibu di rumah, ya tanyakan saja anaknya.
2: Bukan kepada rumput yang berbuah ya.
3: Tanyakan kepada anaknya. Nah, biasanya anaknya kan menjadi saksi atas kehidupan papa mamahnya ya. Kebiasaan belajar menulis catatan harian itu ya. Oh. Perlu. Ada orang kan suka ya. Siapa tahu disitulah menjadi bakat seorang penulis yang baik.
2: Pak, tapi di era modern ini emang ada orang yang bisa, seneng, mampu, ada waktu.
3: Nah, kan HP itu sekarang sudah menjadi pengganti buku tulis ya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita udah manual dan sebagainya. Kadang-kadang kita ngomong, contohnya kita menghadapi suatu peristiwa. Saya ngomong pada hari ini, sebenarnya saya menemukan sebuah peristiwa yang membuat saya bingung. Kemudian saya tidak tahu membuat solusinya. Dan saya kadang merenungkan diri kenapa peristiwa itu terjadi. Dan ketika saya merenungkan, saya menemukan bahwa memang diri saya seorang yang introvert dan seterusnya. Oh. Nanti HP itu ada aplikasinya yang bisa mengeluarkan huruf dari apa yang kita baca. Satu bentuk kalimat.
2: Ya. Oh gitu?
3: Ya, kalau saya karena tugasnya sebagai guru, pengajar kan setiap hari harus persiapan. Dulu persiapannya masih berlembar-lembar tulisan, kadang-kadang materi baru mempersiapkan bahan-bahan. Sekarang lewat HP ini kan semua pengetahuan menjadi terbuka. Ya. Kita tidak lagi perlu menulis, cukup kita membuka aplikasi yang bisa mendownload sebuah materi yang kita perlukan, kita butuhkan, kemudian tinggal kita copy paste, kemudian kita tinggal merevisi, mengedit mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang berhubungan dengan materi yang dipersiapkan untuk mengajar, dan mana yang tidak ada hubungannya. Begitu. Jadi sekarang bagaimana hidup itu diajar, bagaimana cepat bereaksi, cepat merespon, dan cepat melakukan sesuatu tindakan, untuk apa? Ya untuk persiapan diri. Akhirnya materi-materi itu kan kita bisa dokumen, ya seperti di HP saya ini atau di laptop itu, saya katakanlah punya pengalaman 33 tahun mengajar dengan berbagai mata kuliah, maka setiap saya persiapan itu saya simpan, oh mata kuliah tentang pelayanan anak, oh materi tentang sosiologi, oh materi tentang masalah keluarga, itu saya simpan semua. Nanti ketika satu waktu mendadak,
2: ya
3: ketika mendadak kita disuruh itu, kita sudah tidak bingung lagi.
2: Okay.
3: Nah, kita tinggal baca ulang presentasi.
2: Nah, apakah tadi yang Bapak jelaskan itu sepertinya file ya Pak ya?
3: Kumpulin iya, kita macam-macam. Buat file dokumen.
2: Mm-mm. Kalau jurnal itu artinya seperti catatan harian gitu kah?
3: Ya bisa, jurnal itu menjadi catatan harian. Nanti satu kan itu kan bisa menjadi buku riwayat hidup, ya, biografi hidup. Tapi juga bisa kalau itu menjadi sebuah karya ilmiah, kan ada standar bagaimana membangun satu karya. Oh mulai dari pendahuluan itu isinya apa? Oh latar belakang, identifikasi masalah.
2: Apakah tuh, Bapak yakin generasi sekarang ini yang dibilang Z, apalah strawberry lah, coklat lah, apalah namanya, mereka punya waktu atau pola berpikir seperti yang Bapak anjurkan itu? Atau orang-orang ini kan hidupnya instan, praktis, suka-suka gue gitu, gimana Pak?
3: Ya itu kan sebuah tantangan dan pilihan di setiap kesempatan yang mereka miliki, punyai ya. Apakah kita menjadi orang yang kreatif, produktif, dan inovatif, atau kita hanya menikmati sebuah perkembangan, sebuah fasilitas yang kita sendiri sebenarnya tidak bisa memaksimalkan penggunaannya. Contoh perhatikanlah, anak-anak SD sekarang dikasih HP yang punya aplikasi atau punya potensi yang sangat besar sekali ya. Tetapi karena ia tidak memaksimalkan itu hanya sebagai untuk permainan game semata. Nah, seringkali orang tua itu tidak memberikan mentoring, pendampingan terhadap bagaimana cara menggunakan katakanlah media sosial atau HP itu secara kreatif, produktif, dan inovatif untuk pengembangan diri, atau paling tidak untuk bisa menjadikan bagian daripada sumber untuk menggali sebuah pengetahuan.
2: Iya. Nah. Jadi Bapak tetap berkeyakinan bahwa generasi saat ini mungkin saja membuat jurnal-jurnal seperti itu.
3: Iya, dan walaupun ya tidak banyak ya. Memang generasi-generasi muda kita ada yang memang betul-betul menyadari. Kalau dia tidak bisa menyadari dirinya, tidak bisa mengenal dirinya, maka dia akan menjadi korban perkembangan teknologi. Jadi dia hanya menjadi korban, sehingga dia bisa mudah menyalahgunakan, memanfaatkan daripada fasilitas yang dipunyai. Padahal sebenarnya kalau betul orang itu kreatif, inovatif, kemudian dia bisa mengembangkan diri menjadi produktif, nah banyak sekarang orang ini ya yang punya kesadaran dan pendiri, dia walaupun tidak punya toko, tidak punya semacam barang yang bisa dia buat,
2: jual,
3: kan.
2: Tapi, jual di display gitu.
3: Ya, jadi dia hanya menggunakan itu sebagai orang yang mempromosikan barang orang lain lewat seller atau apa itu ya. Kemudian dia enggak usah nyewa-nyewa ruko, nyewa toko, nunggu dagangannya. Dia duduk di rumah, dia bisa, saya punya anggota itu ya. Punya anggota yang pernah sharing dengan saya itu. Dia jualan
2: anggota komunitas.
3: Komunitas, dia jualan kaos kaki dari perusahaan yang besar. Kemudian dia order untuk mengiklankan kaos kaki itu lewat dia. Sehingga setelah dia dapat pesan yang banyak, dia cuma kirim saja ke perusahaan itu, nanti perusahaan yang ngurus, yang atur, dia tidak datang, dia tinggal bayar. Nanti pembayarannya kan lewat, ada yang COD, ada yang lewat transfer dan sebagainya. Sekarang bergantung kepada kreativitas kita ya. Apa kita memiliki terobosan-terobosan dengan memproduktivitas pola berpikir dengan ide-ide yang inovatif, atau kita hanya menjadi korban daripada media sosial untuk kita menjadi orang yang lemah.
2: Ya, itu. Apa yang Pak Kamdi sampaikan, kita yang pertama mengenal diri sendiri itu kita juga harus mengenal situasi dan kondisi yang ada ya.
3: Yeah.
2: Kita mau ngapain gitu. Pak Kamdi, itu Bapak kan dosen menghadapi para mahasiswa dari berbagai daerah gitu. Apakah hanya orang-orang yang tinggal di kota-kota besar atau mahasiswa yang tinggal di kota besar itu mempunyai kemampuan mengenali diri dan potensinya itu jauh lebih baik dari orang di daerah?
3: Sebenarnya semua punya kesempatan yang sama, mau di kota, mau di desa ya, kecuali di pedalaman yang memang tidak ada fasilitas sinyal, nggak ada fasilitas untuk urusan yang berhubungan dengan media sosial ya. Tetapi hal yang menjadi prinsip kita, dasar kita secara individu manusia, ketika manusia itu diberi kesempatan yang sama, mau di desa mau di kota, biasanya justru produktivitas itu di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah apa itu lebih kreatif di dalam mengembangkan potensi yang ada di hadapannya ya. Kenapa? Karena biasanya kalau yang di kota itu cenderung kan yang dihitung itu profitnya dulu ya. Dia tidak membangun satu, saya mau belajar katakanlah di kota, mana orang mau berpikir, banyak anak-anak muda berpikir untuk belajar ternak lele di kota gitu ya. Beda dengan orang-orang yang punya lahan, punya kesempatan di pedesaan dan sebagainya, itu cenderung kalau saya melihat mereka itu belajar dari YouTube, dari media sosial itu bagaimana cara ternak lele, cara ikan, kemudian cari kemana pemasaran, bagaimana mencari bibit, bagaimana membuat kandang yang sehat dan sebagainya. Sekarang ini justru ya di daerah-daerah lebih kreativitas di dalam membangun produktivitas dan kreativitas inovasi dalam membangun terobosan ekonomi.
2: Berarti Bapak ingin mengatakan bahwa orang yang di desa itu lebih mengenal potensi dirinya sendiri?
3: Iya, dibandingkan di kota ya. Sudah lihat ketika, ini contoh, ketika saya di tugas di Korea untuk belajar hanya beberapa waktu di klat itu. Ketika saya dikasih waktu jalan-jalan, saya melihat begitu banyak anak-anak remaja muda itu ya, yang di kota-kota itu menghabiskan waktunya untuk untuk duduk di kafe atau di pinggir jalan yang ada tempat santai dan sebagainya. Itu rata-rata ya, ketika saya kan sambil berjalan lihat apa yang dilakukan gitu, dan rata-rata main game. Jadi tidak, tapi kalau kita lihat
2: anak-anak di desa,
3: anak-anak yang di desa dan sebagainya, bukan berarti kita mendiskriminasi ya. Tetapi ternyata mereka lebih banyak belajar tentang hal-hal yang membuat mereka itu membuat bagaimana supaya ada terobosan-terobosan dalam membangun ekonomi keluarga.
2: Salah satu contohnya Gubernur Jawa Barat. Masih muda-muda udah punya domba ya.
3: Punya sawah dan sebagainya.
2: Sawah dan sebagainya.
3: Ternyata dia mendapatkan gelar Gubernur Konten.
2: Gitu. Ya pendengar, memang mengenal diri sendiri itu seringkali kita juga bingung, ini saya ini siapa ya? Lalu kadang-kadang mengambil langkah-langkah atau dalam berkomunikasi dia lupa tentang bagaimana menyeimbangkan satu suasana dengan apa yang akan dia sampaikan pada waktu-waktu tertentu. Ya, pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-1811, dan Anda akan didampingi, kita dengar apa yang menjadi persoalan Anda, kemudian kita akan mencoba memberikan masukan-masukan yang baik tentunya. Pak Kamdi, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa pesan Bapak agar setiap orang, entah tua, mungkin sudah terlambat mengenal diri, atau generasi-generasi yang sedang berkembang dengan pesatnya dalam hal ini generasi muda?
2: Iya, baik. Ini hal yang menarik ya, Bapak, Ibu, Saudara yang begitu tekun, setia mendengar siaran membangun keluarga ini. Hal yang paling penting di dalam prinsip kehidupan kita, orang yang gagal mengenal dirinya, dia sedang gagal membangun tujuan hidupnya. Ya, nah ini perhatikan.
1: Jadi semuanya jadi gagal.
2: Iya, jadi karena apa? Dia tidak mengenal dirinya itu untuk apa dan mengapa dan bagaimana. Makanya pesan saya yang pertama, luangkan waktu untuk merefleksi diri, mengintrospeksi diri ya, tentang mengenal diri, tentang kelebihan saat dia mau belajar mengambil keputusan atau saat dia mencoba ingin membangun sesuatu dalam karier hidupnya. Kemudian juga kita belajar mengenali bakat minat kita, apa yang paling kita senangi di dalam sebuah kegiatan yang produktif, yang inovatif, yang kreatif, yang bisa menghasilkan rintisan untuk masa depan kita. Kita perlu juga bisa minta pendapat orang lain yang terdekat. Kita bisa belajar orang yang sukses, jangan belajar kepada orang yang gagal. Ya, kita enggak pernah maju ya.
1: Kadang-kadang orang bilang begini, saya gagal ini karena dulu orang tua saya enggak dukung, suami saya enggak dukung, istri saya enggak dukung, gimana? Ya, begitu ya, Pak. Kadang-kadang kita dengar.
2: Ya, makanya kita bisa melihat orang gagal, tapi kita kan tidak ingin belajar dengan orang yang gagal. Tetapi belajarlah dengan orang yang optimis dan ia bagaimana cara bangkitnya. Kadang kan kita tanyanya itu begini, wah dia kan gagal.

0: apalagi nanti saya. Nah, kita kan sudah memutuskan diri sebagai orang gagal. Tetapi kadang kita bertanya, apa yang membuat kamu bisa bangkit dari kegagalan? Nah, itu ya. Nah, itu penting. Kemudian kita belajar coba keluar dari perasaan-perasaan nyaman ya, karena sudah begini saja, yang penting hidup, kalau begitu-begitu malah jadi capek, jadi beban, urusan macam-macam ya. Nah, itu penting sekali untuk kita belajar bagaimana menentukan suatu nilai dan prinsip hidup ya. Orang yang gagal mengenal dirinya kan dia gagal mengenal tujuannya. Itu berarti karena dia tidak punya nilai-nilai yang dibangun sebagai prinsip hidupnya, motonya sekali kerja terus bekerja gitu ya. Atau never give up, pantang menyerah misalkan ya, gitu.
1: Maju terus pantang mundur walaupun gitu ya, di depan ada tembok.
0: Jadi terus harus kita bisa memotivasi diri. Itu ya, prinsip penting.
1: Iya. Baik pendengar, kami percaya bahwa program ini akan menolong Anda untuk memahami kira-kira apa yang sebenarnya harus saya lakukan dalam mengenal diri sendiri. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit perut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali perut tante. Aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Ada baru kok serang ngobatin pasiennya. Pesta kari kaire.
1: Atur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Kamu menyanyi kan basal tuh. Terus-terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
3: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan tim nasional Italia.
2: Massimo di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
2: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Piradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Lonchar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar ADNI bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Bener juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM-lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya

0: Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus Taurat ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama saya Rada Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini menemani waktu aktivitas Anda ya, dan semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar, kemudian penuh semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, di tengah hangatnya suasana siang hari ini, jangan biarkan rutinitas membuat hari terasa membosankan ya. Luangkan sejenak waktu Anda untuk bersantai, menarik nafas sejenak yang mungkin dari tadi ini dipadati dengan begitu banyak aktivitas ya, pekerjaan yang harus diselesaikan, dan kemudian menikmati deretan lagu-lagu pop pilihan kami ya, yang tentunya sudah siap kami hadirkan untuk Anda, dan bahkan juga sudah kami hadirkan tadi ya, menemani Anda yang mungkin lagi istirahat juga ya, entah Anda yang sedang berada di kantor atau sedang berkendara, lagi berjualan di pasar juga, atau berada di rumah ya. Ya, sekedar menikmati waktu istirahat. Dan biarkan alunan musik menjadi teman terbaik Anda yang menghadirkan suasana lebih santai dan juga menyenangkan. Ya, dan pendengar, di pukul 13 lebih 3 menit saat ini kami ajak Anda kembali untuk kita mengikuti program acara berikutnya, yaitu lagu-lagu daerah dan budaya.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Oke, baik pendengar lain, karena musik yang enak didengar, lagu-lagu daerah juga tentunya selalu membuat kita rindu pada kampung halaman tercinta ya, yang jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Iya, dan pendengar, terima kasih juga telah memilih RRI Ampana sebagai teman setia Anda di siang hari. Selamat menikmati lagu-lagu daerah di siang ini, dan juga tetap semangat menjalani aktivitas, tetap berpikir positif, dan semoga hari ini membawa kebahagiaan serta rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin. Dan di program acara musik tradisional dan budaya ya, saya berbagi informasi yang iya mungkin tak banyak yang tahu ya, kalau akar mengkudu itu pernah jadi pewarna ya kain tradisional. Wow. Nah, mengkudu ini lebih dikenal sebagai buah yang diolah menjadi jus atau suplemen kesehatan ya. Padahal jauh sebelum pewarna sintesis digunakan, nah akar mengkudu ini telah dimanfaatkan sebagai pewarna alami untuk kain tradisional. Dan menurut jurnal Materials, Science and Engineering, tanaman mengkudu itu telah dimanfaatkan sebagai pewarna kain secara turun-temurun di Indonesia. Nah, akar dan batang menjadi sumber utama pewarna alami yang digunakan di berbagai daerah. Nah, di mana akar dan batang mengkudu ini secara umum digunakan sebagai sumber utama pewarna alami pada kain tradisional. Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa akar mengkudu ini berpotensi menjadi alternatif pewarna alami yang lebih ramah lingkungan ternyata ya. Dan tradisi ini ditemukan di Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, bahkan hingga di Flores. Dan pewarna dari akar mengkudu ini digunakan untuk memberikan warna khas pada berbagai kain tradisional, termasuk batik dan juga tenun. Dan menurut penelitian tersebut, akar mengkudu mengandung senyawa alami seperti antaquinon, ada flavonoidnya juga, dan juga tanin. Nah, senyawa inilah yang menghasilkan warna alami sekaligus menjadi alasan mengapa tanaman ini banyak diteliti sebagai alternatif pewarna ramah lingkungan. Nah, proses pembuatannya juga diawali dengan mengekstrak terlebih dahulu ya akar mengkudu hingga menghasilkan larutan pewarna. Jadi dia diekstrak dulu, dan larutan ini kemudian digunakan untuk mewarnai kain. Ya, meski memiliki tantangan seperti kestabilan warna dan masa simpan yang relatif singkat. Dan seiring berkembangnya industri tekstil, pewarna sintesis ini mulai menggantikan pewarna alami karena lebih praktis, kemudian murah, ya, kemudian juga menghasilkan warna yang seragam. Nah, akibatnya penggunaan akar mengkudu sebagai pewarna tradisional itu semakin jarang kita jumpai. Ya, namun meski demikian, pendengar, pewarna alami dari mengkudu ini kembali menarik perhatian para peneliti. Karena selain berasal dari sumber yang terbarukan, pemanfaatannya juga dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan pewarna sintesis. Dan kini mengkudu tidak hanya dikenal melalui buahnya, akar tanaman ini menjadi bukti bahwa kekayaan hayati Indonesia telah lama dimanfaatkan sebagai pewarna alami dalam tradisi tekstil Nusantara.

Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah daerah yang tidak hanya mempesona dengan keindahan alamnya, tetapi juga kaya akan budaya dan melahirkan begitu banyak penyanyi berbakat ya? Ya, daerah itu salah satunya adalah Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Di mana Ambon ini dikenal sebagai negeri yang dikelilingi laut biru, pantai-pantai eksotis, serta perbukitan hijau yang memanjakan mata ya. Nah, keindahan alamnya berpadu harmonis dengan kehidupan masyarakat yang begitu menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan juga adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun ya. Dan tidak hanya itu, pendengar, Ambon ini juga memiliki kekayaan budaya yang begitu beragam. Berbagai tradisi, kemudian tarian, musik daerah, hingga semangat hidup dalam keberagaman menjadi identitas yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Nah, nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan menariknya lagi, pendengar, Ambon ini dijuluki sebagai kota musik ya. Julukan ini bukan tanpa alasan. Di tanah Ambon ini telah lahir banyak penyanyi-penyanyi dan musisi berbakat yang tentunya mewarnai industri musik Indonesia. Nah, kemampuan olah vokal masyarakat Ambon bahkan sudah dikenal luas karena karakter suara yang kuat, kemudian merdu dan juga penuh penghayatan ya. Nah, bakat bernyanyi di Ambon itu tumbuh seiring budaya bermusik yang telah mengakar di tengah masyarakat. Dan musik ini menjadi bagian dari kehidupan, mulai dari kegiatan keagamaan, kemudian acara adat, bahkan hingga momen kebersamaan dalam keluarga. Nah, maka tak heran jika banyak talenta-talenta dari Ambon itu mampu bersinar di panggung nasional bahkan internasional. Dan semoga keindahan alam, kekayaan budaya, dan semangat bermusik dari Ambon ini menjadi inspirasi juga untuk kita ya. Dan terus melestarikan budaya daerah sekaligus mengembangkan bakat yang kita miliki. Oke, tetaplah bersama kami pendengar di siaran RRI Ampana yang akan terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif dari berbagai penjuru Nusantara. Karena Indonesia begitu indah untuk dikenal dan begitu kaya untuk dibangga.

0: Baik, saudara pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk lagu-lagu daerah. Ya, lagu-lagu daerah dan tradisional juga budaya. Dan di pukul 14 kita akan lanjut dengan Warta Berita Daerah.
1: RRI Ampana, radio kita Santria, Pakaro Soraya, Mangkambung kita, Tujuh Unang.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Fatayat NU Touda perkuat komitmen cegah perkawinan anak. Penguatan jaringan salah satu strategi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Kita awali dengan berita yang pertama, pemerintah desa Saluaba optimalkan pencegahan stunting lewat penyediaan kebun sayur milik desa. Laporan selengkapnya Ibnu Abbas.
2: Pemerintah desa Saluaba Kecamatan Ampana Kota terus bergerak dalam upaya pencegahan penurunan stunting. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan pengadaan kebun. Kebun ini menurut Kepala Desa Abdul Hafid Abba akan digunakan oleh pemerintah desa dan kader posyandu sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menangani stunting di tingkat desa untuk menanam aneka macam sayuran sebagai makanan tambahan bagi anak-anak penderita stunting.
3: Agenda yang paling penting pertama, kita harus punya kebun makanan tambahan untuk anak-anak stunting. Kedua, posyandu, supaya ibu-ibu posyandu ini atau anaknya ini bisa berminat dalam kondisi penimbangan apa semua itu, kita harus kasih akan semacam hadiah begitu. Dan
2: selain itu, pemerintah desa Saluaba juga memiliki program kreatif untuk menarik minat dan meningkatkan kesadaran warga, mengajak balitanya menghadiri posyandu. Program kreatif yang dimaksud adalah pemberian hadiah atau reward bagi balita yang rutin datang ke posyandu. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Fatayat NU Touda perkuat komitmen cegah perkawinan anak.
4: Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tujuh Una-Una menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui kolaborasi bersama DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dan deklarasi pencegahan serta penanganan perkawinan anak yang dirangkaikan dalam Jambore PKB PLKB tingkat Provinsi Sulawesi Tengah 2026 di Tojo Una-Una. Humas PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una Putri mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah, organisasi masyarakat, penyuluh KB hingga seluruh elemen masyarakat.
5: Jambore penyuluh KB ini yang dilaksanakan, kami berharap Jambore penyuluh KB ini yang dilaksanakan di Tojo Una-Una se-Sulawesi Tengah ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi titik awal lahirnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, BKKBN, penyuluh KB, dan organisasi masyarakat dalam mencegah serta menangani perkawinan anak. Melalui komitmen bersama ini, kami ingin memastikan setiap anak di Sulawesi Tengah memperoleh haknya untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik. Semoga sinergi dan kolaborasi ini terus berlanjut hingga ke desa-desa dan mampu melahirkan generasi Sulawesi Tengah yang sehat, berkualitas, serta bebas dari praktik perkawinan anak.
4: Putri menambahkan, Fatayat NU akan terus membangun sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, BKKBN, IPKB, serta penyuluh keluarga berencana dari 13 kabupaten dan kota untuk memperluas gerakan edukasi hingga ke tingkat desa. Menurut Putri, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting, meningkatkan kualitas keluarga, serta menciptakan generasi Sulawesi Tengah yang sehat, berdaya, dan terlindungi dari praktik perkawinan anak. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Ini kita sudah konversi yang dia baca tapi kayak dia tidak baca.
7: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Penguatan jaringan salah satu strategi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah.
2: Pelaku usaha harus memiliki cukup bekal, pengetahuan, dan jaringan yang kuat untuk membangun usaha mikro kecil menengah. Apalagi keberadaan UMKM sangat penting dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Salah satu perwakilan pemuda kreatif Tojo Una-Una, Siti Mariam Daeng Manase, menyebut rendahnya sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri terhadap masa depan UMKM di Touna. Sementara filosofi dalam membangun usaha diperlukan strategi. Karena itu menurutnya para pelaku UMKM perlu membangun jaringan yang luas, terutama kepada mereka yang sudah banyak pengalaman baik di bidang produksi maupun pemasaran.
8: Terpentingnya adalah kita tidak perlu berfokus pada profit dulu, tapi bagaimana kita berfokus pada pola pikir kita dulu, mindset kita dulu, kemudian kita memperbaiki dan memperbanyak relasi atau hubungan dengan orang-orang yang bisa dibilang pengetahuan dan wawasannya itu lebih luasnya, yang lebih berpengalaman. Jadi pengembangan SDM yang perlu ditingkatkan di UMKM Tojo Una-Una.
2: Potensi sumber daya alam Tojo Una-Una yang begitu melimpah memberi peluang besar terhadap masyarakat yang konsen dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena itu, ungkap Siti Mariam, peluang ekonomi digital yang makin terbuka perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Tojo Una-Una untuk menciptakan masa depan UMKM yang semakin maju. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti feature dengan topik siang hari ini terkait dengan fenomena perkawinan anak.
9: Berdasarkan data perkawinan anak di Indonesia, 1 dari 9 perempuan usia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia negara ketujuh di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Fenomena perkawinan anak juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, bahwa sejak tahun 2023 terdapat 41 pasang peristiwa nikah di bawah umur yang terjadi di setiap desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Ampana Kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Amson Amin Patanda. Hal tersebut juga mengakibatkan banyaknya pernikahan yang belum mendapatkan pengakuan oleh negara melalui pengadilan agama dalam rangka mendapatkan akta nikah.
10: Belum bisa diisbatkan dalam rangka mendapatkan hak-hak kependudukannya, mendapatkan akta nikah, mendapatkan kartu keluarga, mendapatkan KTP perubahan data, belum kawin menjadi kawin.
9: Di sisi lain, pola pikir sebagian orang tua, khususnya di wilayah terpencil seperti pedesaan dan kepulauan, menganggap bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Hal ini turut mendukung fenomena perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini benar adanya di tengah dunia yang telah modern. Tak hanya itu, munculnya kekeliruan interpretasi agama turut disoroti dalam fenomena ini. Sebagai contoh, orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari zina. Alasan ini seakan digaungkan untuk menormalisasikan perkawinan anak di bawah umur. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, Haji Muhammad Syahrudin, berharap pada seluruh KUA yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan penyampaian kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan anak di bawah umur sehingga dapat dicegah.
11: Ketika sudah terjadi itu memang tidak bisa dicegah, tetapi bagaimana sebelum terjadi, ya itulah proses kita untuk menyampaikan melalui ceramah-ceramah agama, melalui pembinaan-pembinaan, melalui bimbingan-bimbingan, baik teman-teman penyuluh, penghulu.
9: Keputusan untuk menikahkan anak di bawah umur merupakan bentuk keegoisan yang tidak memperhatikan masa depan anak. Apapun alasan yang digaungkan, dinilai tidak memperhatikan dampak yang akan menimpa sang anak di kemudian hari. Selain berdampak terhadap anak, fenomena ini telah menghambat pembangunan di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 dampak serius yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan anak. Pertama, menghambat program provinsi layak anak. Program ini akan dicapai apabila suatu provinsi memiliki angka putus sekolah dan perkawinan anak yang rendah. Kedua, potensi kegagalan bonus demografi 2030. Terakhir, menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Hal tersebut menjadi perhatian serius sehingga guna menekan angka perkawinan anak di 7 una-una, kehadiran program inklusi yang menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait menjadi salah satu solusi. Koordinator Lapangan Program Inklusi, Zalwa Salsabila, mengungkapkan tujuan dilakukannya multi-stakeholder untuk menciptakan kerjasama dan kolaborasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
12: Langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengadakan pertemuan lanjutan bersama forum multi-stakeholder yang telah dibentuk.
9: Pada akhirnya, dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi fenomena perkawinan anak khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini sebagai upaya untuk mencerahkan masa depan anak bangsa. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia.

Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Fatayat Nahdlatul Ulama Tauda perkuat komitmen cegah perkawinan anak. Penguatan jaringan salah satu strategi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Wakil kerabat kerja yang bertugas, produser, koordinator RRI Ampana Rahmawati Tarni, editor Ibnu Abbas, saya Agnes, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang menjelang sore hari ini. Melanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa pendengar Anda juga bisa gabung ya di 0821-2850-2652. Setelah satu buah lagu dulu, saya hadirkan mengawali jumpa kita.

0: Okay, satu persembahan lagu dari siapa tadi nih? Suryanto Siregar, pura-pura nggak tahu katanya ya judul lagunya. Okay. Saya di sini bersama ada adik Amel ya, salah satu siswa PKL dari SMK Negeri 1 Ampanakota. Cie, sebentar nanti dia akan siaran. Oh, katanya hari ini mau dengar Kak Anes dulu. Besok-besok baru bisa siaran sama Kak Anes. Oke? Okay? Langsung saja saya terima penelpon paling awal kita. Halo. Halo. Halo, halo. Hai, mana suaranya ini? Aduh, terputus ya. Waduh, putus lagi pas sayang-sayangnya, sakitnya tuh di sini, guys. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Mbak Nisdoinya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agnes, selamat sore.
1: Ini saya nggak kedengaran ya suara Mbak Agnes di apa namanya di handphone ya. Tapi saya merequest lagu aja deh, langsung aja dari Siti Asari. Aku tak mau jatuh lagi.
0: Dari siapa?
1: Saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia, dan untuk Mama El tetap semangat. Thank you.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya ini ada sedikit gangguan teknis ya. Bung Agus nih, gimana ini? Bisa ditolong? Waduh, kok nggak kedengaran ya suara saya? Padahal saya bisa dengar ya suaranya Mas Buang tadi. Oke, ya, ini Mas Agus lagi coba. Mudah-mudahan bisa tersambung ya. Halo. Halo, RRI Ampana. Halo. Wih, suaranya mana nih? Kalau tadi suaranya ada. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo juga. Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Opa Adit di KJL.
0: Opa Adit di KJL. Oke, Opa Adit bisa dengar suara saya ini melalui telepon atau dengar di radio monitornya ini?
2: Iya.
0: Iya, dengarnya di telepon atau di radio monitor suara saya?
2: Halo.
0: Halo. Iya, Opa Adit mau dengar lagunya siapa ini?
2: Minta lagunya Megiset.
0: Judulnya?
2: Jatuh Bangun.
0: Oh, Jatuh Bangun. Iya. Di salam-salam dulu. Jatuh Bangunnya buat siapa?
2: Iya. Bang baru-baru lewat. Siapa itu yang tadi itu?
0: Ada Buanglah Koro tadi.
2: Siapa? Buanglah Koro. Salam kenal.
0: Iya.
2: Salam sehat.
0: Baik.
2: Buat Mas Lakoro. Kan ada Ibu Uga di KBL, ada Ibu Megawati, ada Pak Nurkin, ada Papa Ros di Bayi Lo Baru, ada Ibu Ria, ada Ustazah Rukmin, ada Ibu Timang.
0: Ibu Timang, Ibu Timang, iya, di... Ibu Timang di Matako.
2: Mana? Di Matako.
0: Dan
2: semuanya, semuanya.
0: Oke, okay. Opa Adit ini baru kedua, pertama ini, pertama kali dua, gabung ya?
2: Bu, siapa ini?
0: Dengan siapa ya? Dengan Anes.
2: Halo.
0: Iya, halo, dengan Anes di sini.
2: Mbak siapa?
0: Dengan Agnes. Oh, benar-benar nggak dengar.
2: Mbak Agnes.

0: Okay. Iya, ini namanya ada gangguan ya, Bung Agus. Beberapa penelpon tadi tidak sempat, tidak dengar. Tapi saya coba lagi. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Iya.
1: Ada tentara ini?
0: Ada ya? Oh, ada. Tadi katanya enggak kedengaran suara saya. Tapi ini dengarnya di radio monitor atau di telepon ini?
1: Di radio.
0: Di radio.
1: Ya.
0: Kalau di telepon ada?
1: Ada juga.
0: Ada juga. Oke, baik. Iya, Ibu Rukmin di Muara Toba ya.
1: Ya.
0: Silakan, mau lagunya siapa?
1: Mabuk Duit.
0: Mabuk Duit?
1: Ya.
0: Iya, saya mabuk perjalanan. Oh, iya, pas-pas ini tanggal tua ini, aduh mabuk ya, duit aku.
1: Mabuk
0: ini, aduh masih ada tanggal 31 lagi.
1: Iya, tanggal 31 lagi besok.
0: Kalau so tanggal 1 so apa aman ya? Eh? Ini masih tanggal 30.
1: Oh belum.
0: Oke deh, mabuk duit buat siapa ini?
1: Kirim-kirim ada Opa Arisan di terima kasih Pak Anil. Dan juga Ibu Megawati, ada Pak Mokhtar di sana. So dipusuhi dong.
0: Oh begitu, udah pindah alamat ini. Oke.
1: Pindah alamat pusuhi.
0: Siap.
1: Ada juga Pak Ros, ada Pak Nusin, ada Ibu Ria, ada juga Ibu Timang, ada Pak Nursin, Pak Narstrun, ada juga Ibu Eli, Ibu Ice, dan Ibu Uga, Ibu Lina, ada juga Buang Lakoro, dan Ibu Rasna, Ibu Ida, Adi Tete. Dan semuanya, salam hormat semua, salam sehat.
0: Oke.
1: Sianya dua. Si Anis bersama Opa. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali. Oke, ada Ibu Rukmin di Muara Toba. Terima kasih sudah bergabung. Iya, ini mungkin karena jaringan tadi ya. Oke deh. Jaringan atau ada gangguan teknis. Tapi terima kasih sudah bergabung. Untuk beberapa penelpon kita tadi ya. Untuk Paman Buang Lakoro tadi lagunya saya tahan dulu. Saya ke lagunya Opa Adit dulu ya. Ada Maggie Z jatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi pendengar, masih di Pro Dangdut sore hari ini ya. Saya terima penelpon berikutnya. Halo. Halo, RR Yampana.
2: Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum. Halo. Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Iya, tidak terdengar ya. Bisa dicoba lagi ya. Kita lanjut. Halo.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Assalamualaikum Agnes.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Dengan Bapak Mahmudin di Padangbuyung.
1: Di PU. Gimana cuaca PU ini, Pak Mahmudin?
3: Iya, lagi cerah.
1: Cerah ceria ya.
3: Iya, okay, panasnya panas. Luar biasa ini.
1: Baik. Sama juga ya, dengan di kota.
3: Ini Agnes info, memang suara Agnes tidak ada di handphone.
1: Oh. Tadi iya. sama Ibu Rukmin bilang tadi ada ya. Ini enggak ada lagi.
3: Tidak ada, ini volume speaker ini naik sampai lebih istilahnya tidak ada suara.
1: Mm-hmm. Oh begitu. Waduh, iya. Apa yang tak goyang lagi.
3: Terpaksa dengar saja di radio monitornya.
1: Radio monitor,
3: ini.
1: Baik. Iya. Iya. Lanjut, lagunya siapa ini?
3: Ya, Kamba Ipa.
1: Lagunya siapa?
3: Kamba Ipa.
1: Itu
3: Angin Malam.
1: Penyanyinya Kamba Ipa,
3: iya,
1: gitu ya?
3: Iya, penyanyinya Kamba Ipa, judul lagu Angin Malam.
1: Angin Malam, oke. Saya cari dulu ya.
3: Iya.
1: Oke, lanjut. Sapaannya buat siapa ini?
3: Ya, kirim pertama buat yang tugas, maafnya. Ucapan semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Kirim salam pertama buat Opa... Lupa namanya yang di Kajulangkung.
1: Opa Adi tadi ya.
3: Opa Adi, salam hormat juga. Ada Ibu Uga di sana. Ada juga Ibu Timang, Ibu Rukmin, ada Ibu Parda, ada Bapak Ros, Pak Nursin, Ibu Ratna, ada Ibu Ani. Dan buat semua yang belum sempat disapa, mohon maaf kita bagi durasi panggilan. Iya. Kembali ke yang tugas, Magnes, salam sehat selalu.
1: Amin.
3: Kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Mahmudin di PU ya. Mohon maaf ini kenapa ini sama teknisnya ya. Tadi kita cek udah ada suaranya, ini hilang lagi ya. Oke deh. Iya, semoga nantinya bisa kedengaran ya. Atau mungkin bisa dengar lewat radio monitornya aja dulu. Sembari, apa namanya, operator saya, teknisi kita, teknisi handal, sedang memperbaiki ya. Kita lanjut lagi. Halo. Halo.
4: Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Ibu siapa di mana ini? Halo.
4: Sudah terdengar di HP ini, Mbak Agnes.
1: Oh begitu, jadi dengarnya lewat radio monitor ya?
4: Radio.
1: Oke, iya. Ini nih, Ibu siapa di mana ini?
4: Dengan Nur, Jalan Maleo.
1: Oh, Ibu Nur di Maleo. Baik, silakan Ibu Nur.
4: Lagunya Ino.
1: Judulnya?
4: Mas.
1: Apa judulnya? Aduh, saya belum sempat dengar judul lagunya apa nih, Ibu Nur. Tapi tadi dari Inul ya. Iya, Inulnya saya coba carikan untuk judulnya. Halo. Oh, jaringannya juga.
5: Jaringannya.
1: Halo.
5: Halo, RRI Ampana. Selamat sore, Mbak Anes.
1: Iya, selamat sore, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Ibu siapa di mana?
5: Ibu Ria, belum.
1: Ibu Ria. Ibu Ria dengar dari radio monitor ya?
5: Dari radio.
1: Okay.
5: Dari HP aman.
1: Oke, okay. Baik, silakan Ibu Ria, lagunya siapa ini?
5: Lagunya Rita Sugiarto. Hello Dangdut.
1: Hello Dangdut. Oke, okay deh. Sapaannya buat siapa ini, Bu?
5: Bikin kirim buat semua aja pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam hormat, salam hormat. Yang sudah menyapa saya, terima kasih atas sapaan. Buat Mbak Ane, selamat bertugas pada sore hari ini. Semoga sehat semua. Terima kasih, selamat sore Mbak.
1: Iya. Selamat sore kembali, terima kasih Bu Ria sudah gabung juga sore hari ini sekaligus melengkapi 3 penelpon kita di sesi ini ya. Dan langsung saja kita ke lagu dulu yang sudah di request. Kita awali tadi dari Kamba Ipa, Angin Malam.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Oke, kita lanjut lagi pendengar di Pro Dangdut sore ini. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum dan selamat sore, Agnes.
0: Iya, waalaikumsalam. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Ibu Timang ya di Matako.
1: Iya, Ibu Timang Matako.
0: Iya, silakan, mau lagunya siapa ini?
1: Turianto Sirega.
0: Judulnya?
1: Pura-pura enggak tahu.
0: Pura-pura enggak tahu sudah tadi. Pariban, Jo. Yang mana?
1: Iya.
0: Oh iya, Pariban. Iya,
1: Pariban dari Jakarta.
0: Pariban dari Matako. Salah.
1: Pariban tua di Matako.
0: Oke.
1: Timang-timang nenek saya.
0: Oh. Oke deh, saya cari dulu ya. Siapa aja buat siapa ini, silakan.
1: Iya, buat Agnes. Siap. Selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Di sana ada Bunda Rukmi, ya selalu Bunda. Ada Ibu Ratna, Ibu Ria, Ibu Fatma, Ibu Megawati, Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Uga, Ibu Ike, Ibu Ani, Ibu Ida, Ibu Farta. Ada Pak Nursin, Papa Puspa, Papa Ros. Ada Pak Yusno, ada Mukhtar, Pak Gani, ada Din, Om Den, ada Opa Adis, ada Ibu Nur. Buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali di mana saja berada, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali. Terima kasih. Ibu Timang di Matako ya, sudah bergabung. Sehat selalu Ibu Timang. Lagunya ditunggu. Kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Iya. Waalaikumsalam, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Oma El sama neneknya Jura.
0: Oke. Iya, silakan, lagunya siapa ini?
2: Bu Megawati sekarang, tidur di sana saya.
0: Oke, baik, luar biasa ya, sudah pindah alamat.
2: Orang baru.
0: Apa itu judul atau penyanyi siapa?
2: Orang Cianu apa itu? Timur, orang baru.
0: Penyanyi siapa?
2: Saya kan cerita pada orang Anu, sama ayah, sama Yuni.
0: Iya, penyanyi siapa? Dan supaya Anes bisa cari.
2: Tidak tahu penyanyinya, Nek. Memang tidak boleh tahu, ganti dengan yang lain.
0: Mau ganti dengan yang mana, Dan?
2: Hamdan ATT, Jo.
0: Hamdan ATT, apa judulnya?
2: Budi.
0: Apa?
2: Judi.
0: Judi, oke. Okay. Lanjut, sapaannya buat siapa?
2: Kirim buat semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali, Nek.
0: Baik.
2: Makasih ya, assalamualaikum dan selamat sore, sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Iya, ada Ibu Mega ya di Semoli. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya masih sementara saya carikan ini. Iya, tadi orang baru. Orang baru penyanyi siapa ya? Iya, kalau tidak saya dapat, saya ganti lagu yang lain ya. Oke, kita lanjut lagi. Satu penelpon sebelum ke lagu.

0: sana, di mana, di Kukumi, Salam Sehat. Kemudian juga tak lupa juga ada Nova juga ada di sini. Ada Ibu Tenggawati, ada Adi. Ada siapa namanya, ada Ibu Simang, terima kasih ya. Juga Ibu Ustazah Rukmi, terima kasih atas sapaannya. Dan seluruh pendengar RRI, tempat terkecuali mana saja berada, salam sehat semuanya.
1: Iya.
0: Hanya jangan peraturnya ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore kembali. Iya, jadi bukan Pak Muhtar atau Bunda Mega di Sumoli ya, udah dipusungi nih. Oke, sehat selalu, salam buat juga Adit. Iya, lancar-lancar semuanya ya. Dan sudah ada 3 penelpon pendengar, kita lanjut ke lagu dulu yang sudah di request.

0: berjaringan dalam Asta Cita berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri.

0: berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang Adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya, di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama, salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Ya. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya.
2: Iya. Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. introspeksi apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai, tidak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita begitu ya Pak Otto. Baik. Nah kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak. Apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindho basko.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda Asta Cita.
1: Selang 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling mendaur, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hirup pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya, mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di kota Loksumawe, di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah, satu daerah saya dapat begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu. Apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya, sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat, karena angin kencang begitu dan hari siang fitri, jadi nggak bisa diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang, malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbani, dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Tumpul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di kota Lhokseumawe, si Tumpul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tumpul, kalau boleh kami tahu ini ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu ya, yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Aceh juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang terhadap begitu

0: 3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
1: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
0: Baitul Mal Ram ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
2: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi. Dengan kehadiran kita, kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membedakan.

0: melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh,
1: ringan kalau
2: kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat khususnya di kota Roma ini?
3: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang itu adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
0: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujud dalam kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan. Memperkuat gotong royong dan menumbuhkan kepedulian sebagai

0: Lanjut kembali ke RIND, toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita. Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
2: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
2: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin kepada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
2: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu, saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara.

0: yang terakhir.
1: Macam kita ada aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya masih seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dan bincang-bincang reporter Erenita Nanila.

0: pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kloan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
1: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Ya. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
0: Iya.
1: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
0: Ya, betul.
1: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang beragama, berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
0: Betul.
1: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
1: Ya.
0: Memang sangat terasa kuat.
1: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, BPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
0: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
1: iya,
0: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
1: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
0: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
1: Bukan
0: ya,
1: sebagai hambatan.
0: Baik.
1: Ya.
0: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
1: Iya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa

0: itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta, kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial.
1: Nah,
0: jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada, sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari Ujung Utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga kajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Dan pendengar, telah kita ikuti ya untuk Beranda Asta Cita Berjaringan bersama dengan rekan-rekan kami tadi di Jakarta ya. Dan kini kita nantikan pukul 17 untuk mengikuti berita berjaringan dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini di tanggal 30 Juli 2026.

0: Tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Penanggung jawab kegiatan aktivitas penambangan hasil ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
1: Tentu saja dengan teknologi melalui media massa, khususnya media sosial, yang kedua tentu saja communication, bagaimana mereka coba mendoktrin seseorang melalui tatap muka, lalu kemudian memasukkan paham-paham yang mampu menjadi doktrin.
2: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian itu kita dapat 12 unit. Ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Sari Pati Maju edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Baryani Rauf. Saudara, untuk informasi yang pertama kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita. Silakan rekan Nita, informasinya untuk pendengar.
1: Pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, selamat sore kami ucapkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Dan informasi yang dapat kami hadirkan di sore hari ini, Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dan dari sejumlah tersangka pendengar yang diamankan, satu diantaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berinisial GS. Berikut laporannya bersama dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
2: Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
3: Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu diantaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Pengungkapan kasus penambangan tanpa izin ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indrafahmi dalam konferensi pers di Mamuju Selasa kemarin. Ferdian Indrafahmi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan mendalam di 3 titik lokasi TKP yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.
2: GG alias GS, ini pelaku penanggung jawab kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, jadi ini untuk tersangka yang kedua, rekan-rekan bisa lihat ya. Tadi sudah kita inikan, bisa di zoom sedikit, karena semuanya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan ini kami terapkan pasal di Undang-Undang Minerba, Minerba dan Batubara, kemudian Undang-Undang kaitannya pengelolaan lingkungan hidup, kemudian Undang-Undang kaitannya dengan kehutanan, dan yang terakhir juga Undang-Undang kaitannya dengan migas. Jadi 4 Undang-Undang ini yang kami terapkan kepada yang bersangkutan. Karena operasionalnya tersangka ini disupport BBM-nya, solarnya itu dari BBM subsidi, dia mengambil dari penjual-penjual BBM subsidi yang ilegal itu kemudian dibawa ke lokasi tambang dan
3: atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan, diantaranya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Pihak Polresta Mamuju menegaskan akan terus mengusut tuntas keterlibatan pihak lain serta mendalami dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah, melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju, dan mewakili kerabat kerja ada Muhammad Rusdiansyah sebagai reporter dan ada operator Ihwan Fauzan dan saya Nita Wahyuni. Mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada RRI Toli-Toli.
0: Baik, dari Mamuju kami akan menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Eni Adnan. Silakan rekan Eni, informasinya untuk pendengar.
4: Baik, terima kasih rekan Mariana di RRI Toli-Toli dari Kabupaten Bone. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
6: Untuk paskibraka ini kan sama ini kan yang basal baris sama peserta dan apalagi dunia. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Telelio.
5: Oh, Telelio. Selama 6 hari. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
7: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
5: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.
4: Demikian informasi dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Mariana di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Eni dari Bone. Kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan Saputra. Silakan rekan Irsan, informasinya sore ini.
8: Baik, informasinya sore ini kami hadirkan dari Kota Makassar. Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penipuan dan eksploitasi anak yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
9: Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus dugaan tindak pidana eksploitasi anak dan orang dewasa sebagai pelaku penipuan daring online scam di Kabupaten Siren dan Rapang, Sidrap. Dalam pengungkapan tindak PPO tersebut, tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengamankan 11 korban, terdiri 3 anak di bawah umur dan 8 orang dewasa. Mereka diduga direkrut, ditampung, dan dijerat utang. Kemudian dipaksa bekerja melakukan penipuan melalui media sosial yang biasa disebut pasobis. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kombespol Ospa di Polda Sulawesi Selatan, menjelaskan pengungkapan kasus penipuan dan eksploitasi anak berawal dari informasi masyarakat adanya dugaan eksploitasi terhadap anak dan orang dewasa di Desa Padang Luang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Laporan warga tersebut kemudian ditindaklanjuti melakukan melalui penyelidikan dan pemetaan lokasi oleh tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kamis 23 Juli 2026 sekitar pukul 17 WITA. Tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi yang diduga dijadikan tempat penampungan sekaligus tempat bekerja para korban. Dan pada malam harinya sekitar pukul 22.30 WITA, tim mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan para korban sedang beristirahat di gazebo tempat bekerja penipuan.
10: Pada saat dilakukan penggerebekan, lokasi atau tempat yang dijadikan penampungan sekaligus tempat bekerja pada anak yang dipekerjakan sebagai sobis. Bahwa anggota menemukan sebanyak 11 orang yang sementara beristirahat setelah melakukan tindak pidana yakni penipuan. Adapun diantaranya 3 orang anak laki-laki, 8 orang pria dewasa, yang mana para pekerja anak dan pekerja dewasa masing-masing beristirahat di pondok gazebo, tempat bekerja, sekaligus tempat tinggal. Selanjutnya anggota mengamankan 11 orang tersebut termasuk bersama sejumlah barang bukti, kemudian selanjutnya dibawa ke posko sementara tim TPPO untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.
9: Menurut Kombes Pol Ospa, dari 11 korban yang diamankan oleh tim Ditres PPA dan PPO, 3 diantaranya merupakan anak di berusia 14 tahun, 16 tahun, sementara 8 lainnya merupakan pria dewasa yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Timur. Pengungkapan tersebut, kemudian polisi menetapkan seorang pria berinisial HA 26 tahun, warga desa Padang Loang Ulau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, sebagai tersangka. Tersangka HA diduga merekrut para korban untuk menjalankan modus penipuan dengan menawarkan penjualan barang melalui Facebook. Para korban ditampung di satu lokasi, dijerat utang, serta diberikan upah yang tidak menentu berdasarkan hasil atau target penipuan yang dilakukan.
8: Demikianlah informasi kami sampaikan dari RRI Makassar dan kembali ke rekan Mariana di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan. Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan WAOD Rina Mustika. Silakan rekan Rina.
11: Oke, terima kasih Mariani Rauf untuk kesempatannya. Dan informasi dari RRI Palu, penguatan nilai-nilai Pancasila ini menjadi langkah strategis dalam menangkal penyebaran paham radikal yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah derasnya arus informasi di era digital saat ini, pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat, terutama di kalangan generasi muda, agar memiliki daya tangkal terhadap ideologi yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan agar Pancasila juga tetap berdiri kokoh di tengah ujian atau tantangan yang semakin kompleks? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama akademisi dan pengamat terorisme Universitas Tadulako Profesor Dr. Muhammad Khairil.
12: Pendengar, saat ini saya sudah bersama akademisi Universitas Tadulako yang juga pengamat terorisme Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI MH. Pak Prof, seberapa efektif nilai-nilai Pancasila dalam membangun daya tahan masyarakat khususnya generasi muda terhadap penyebaran paham radikal di era digital saat ini?
13: Sejak lahirnya Pancasila, kemudian sampai detik ini berbagai ujian terhadap keinginan untuk mengubah itu terus ada, tapi alhamdulillah Pancasila sampai detik ini masih tegak lurus. Kenapa? Karena memang menurut saya apa yang termuat di dalam Pancasila adalah rangkaian aspirasi mengakomodir begitu banyak kepentingan dan kemudian menyatukan bangsa ini. Kita ambillah satu contoh pasal sederhana yang kita kaitkan dengan radikalisme. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kemudian pasal ini atau poin ini menjadi sangat urgen untuk mengakomodir berbagai kepentingan agama di dalamnya. Islam berketuhanan, Kristen berketuhanan, semua agama memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana aspek-aspek dan nilai ketuhanan itu dibangun. Walaupun dalam keyakinan setiap agama itu berbeda dalam pelaksanaannya, tapi menurut saya ketika kita beragama maka pasti kita bertuhan.
12: Ya. Yeah.
13: Tinggal kemudian kita mengembalikan itu pada keyakinan kita masing-masing.
12: Ya, Pak Prof, kemudian masyarakat rentan terpapar paham radikal meskipun pendidikan Pancasila sudah diajarkan sejak dini. Bagaimana pandangan Pak Prof terkait hal ini?
13: Iya, bahwa potensi terpapar radikalisme pasti. Paling tidak ada dua strategi yang mereka gunakan, ada dua cara. Pertama, tentu saja dengan teknologi melalui media massa, khususnya media sosial. Yang kedua, tentu saja communication. Bagaimana mereka coba mendoktrin seseorang melalui tatap muka, lalu kemudian memasukkan paham-paham yang mampu menjadi doktrin sehingga fanatisme berlebihan, fanatisme radikal itu kemudian muncul. Yang melalui media sosial termasuk diantaranya adalah menyebarkan informasi dan paham bahwa seolah-olah hanya satu yang mutlak dan kemudian yang lain itu keliru, bahkan dengan mudah mengkafirkan satu dan yang lain. Makanya memang potensi itu ada, tapi saya sangat optimis bahwa dengan literasi, dengan pengetahuan yang terus berkembang, termasuk melalui media sosial, kanter-kanter radikalisme itu terus kita upayakan. Dan menurut saya untuk saat ini, masyarakat kita jauh lebih cerdas, jauh lebih bisa memfilter informasi itu secara lebih baik. Jadi saya tetap optimis bahwa seiring perjalanan teknologi, seiring perjalanan waktu, masyarakat kita insya Allah dengan cerdas memilih, dan kemudian mengambil informasi, mengkonsumsi informasi yang tepat menurut kita semua. Begitu.
12: Baik, Pak Prof, bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat agar internalisasi nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar menjadi benteng dari ideologi radikal itu sendiri, Pak Prof?
13: Memang rasanya teori itu tidak bermakna tanpa praktik.
12: Siap.
13: Pancasila akan selalu melangit kalau sebatas narasi-narasi retoris yang tersampaikan di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang publik. Maka upaya-upaya praktis harus dan wajib kita lakukan. Bagi saya, yang pertama adalah tentu keteladanan. Maka untuk mempertahankan Pancasila, bagi saya tidak sebatas retorika. Wujudkan dalam bentuk nyata kehidupan kita semua. Persatuan kita bangun bukan berdasarkan klaim golongan, tidak berdasarkan suku-suku tertentu, tapi menjadi payung bersama untuk mewujudkannya. Yang terakhir saya mau bilang begini, when you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. And when you lose your character, you lose everything. Ketika kita kehilangan uang, sesungguhnya kita belum kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Kita mulai kehilangan sesuatu ketika kesehatan kita mulai terganggu. Dan sesungguhnya kita kehilangan segalanya ketika karakter diri telah terjual dan ternodai oleh kepentingan-kepentingan syahwat, ambisi, dan nafsu kekuasaan yang berlebihan. Maka jadikan kekuasaan itu sebagai amanah untuk mensejahterakan rakyat dan kita semua.
12: Terima kasih, Pak. Siap,
13: sama-sama, Pak Ketua. Terima kasih. Sehat-sehat selalu untuk kita semua.
0: Ya, demikian Mariani dan juga pendengar untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Palu. Kembali ke RRI Toli-Toli. Silakan.

0: Saudara, musibah kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kelurahan Leo, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada Kamis dini hari. Berkat kesiapsiagaan dan juga respon cepat dari petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol, kobaran api berhasil dilokalisir sehingga tidak merembet ke seluruh bagian bangunan. Laporan selengkapnya bersama Renaldi Arifin.
1: Peristiwa amukan si jago merah tersebut terjadi sekitar pukul 01.55 waktu Indonesia Tengah. Api diketahui pertama kali muncul dan membakar bagian dapur rumah milik seorang warga bernama Bapak Rizal Usulu. Menerima laporan dari masyarakat pada pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah, tim regu piket damkar Kabupaten Buol yang dipimpin oleh Komandan Regu Husni Batalipu langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara atau TKP. Petugas tiba di lokasi hanya dalam waktu 5 menit setelah laporan diterima. Muhammad Arif, anggota Regu 2 Damkar yang pada saat itu bertugas kepada RRI, menjelaskan setibanya di lokasi pada pukul 02.05 waktu Indonesia Tengah, tim Damkar langsung melakukan aksi pemadaman dan pelokalisiran titik api. Langkah cepat ini terbukti efektif mencegah si jago merah menjangkau bagian tengah maupun depan bangunan rumah. Proses pemadaman dilanjutkan dengan pendinginan selama kurang lebih 2 jam. Pada pukul 04.05 waktu Indonesia Tengah, api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan situasi dinyatakan aman serta terkendali. Dali.
2: Kalau berdasarkan laporan tadi malam, kami menerima laporan itu dari jam 2 malam, kemudian kami tahu hanya berkisaran 3 menitan, dengan jarak tempuh sekitar 2 km. Untuk kondisi rumah, jadi pada saat yang terpengaruh penembakan, depan dengan beranjak jauh menggunakan penembak bagian atas mobil, jadi hanya bagian yang pusat.
1: Mengenai total kerugian material akibat kebakaran yang menghanguskan bagian dapur tersebut, hingga saat ini masih dalam proses pendataan oleh petugas. Sementara itu, penyebab pasti dari mana sumber api berasal masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dalam proses penanganan musibah ini, pihak damkar tidak menemui kendala berarti di lapangan dan seluruh personel bekerja dengan maksimal hingga situasi kembali kondusif.
2: Apalagi sekarang kondisian kuat dan cukup panas, ya kan, posisi kemarau atau cuaca tidak pasti. Saya kalau untuk menggunakan tunggu ataupun selesai masak, saya harap apinya dikontrol kembali. Dan untuk penggunaan colokan-colokan yang berkutuk, tolong dicabut. Kalau tendanya kita keluar rumah, kalau bisa dimatikan di bagian saklarnya. Karena mengingat kejahatan terjadi kesulitan.
1: Atas insiden ini, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Buol mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi bahaya kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Warga diingatkan untuk selalu memeriksa kembali kompor, instalasi listrik, serta barang-barang yang rawan memicu api sebelum beristirahat atau meninggalkan rumah demi mencegah terjadinya peristiwa serupa.
0: Demikianlah informasi dari Toli-Toli, dan kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Rizka Harlina. Silakan rekan Rizka.
3: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Dari kota Bau-Bau, informasi terkait kesiapsiagaan bencana terus diperkuat di kota Bau-Bau melalui edukasi dan mitigasi yang melibatkan tagana serta menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Berikut laporan Heru Mulku.
4: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana melalui peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan pengembangan Kampung Siaga Bencana. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Waode Yuning, mengatakan kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi agar masyarakat dan petugas dapat merespon secara cepat ketika kondisi darurat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pelatihan tagana melibatkan sejumlah instansi terkait. Kemudian program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Lealea sebagai pilot project dari dukungan Kementerian Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga turun menyalurkan bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana berdasarkan hasil asesmen tim tagana.
4: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Jadi selama ini cepat respon lah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk memberikan bantuan. Dan perlu juga saya sampaikan Bu, pada Januari-Juli ini penanganan yang kami lakukan itu sudah 30 KK dan 102 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bau-Bau.
5: Sementara itu, Fungsional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Laode Marlial mengatakan, edukasi Tagana tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Edukasi dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah, masyarakat diberikan pemahaman mengenai lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat yang lebih tinggi sebagai titik perlindungan. Selain edukasi, Tagana juga melakukan mitigasi langsung melalui pembersihan lingkungan, khususnya di kawasan pesisir. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kelurahan, RT/RW, unsur terkait, agar respon terhadap kejadian bencana dapat dilakukan secara cepat.
6: Nah, edukasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu diri sendiri. Itu yang kita berikan edukasi. Lalu kemudian mencari tempat yang alternatif, yang kalau terjadi tsunami ya berarti tempat yang tinggi. Lalu kemudian mencari informasi di mana jalur-jalur evakuasi.
5: Berada di musim kemarau, warga juga diminta mengurangi pembakaran sampah, menghemat air, serta mencukupi kebutuhan air minum. Sementara menghadapi musim penghujan, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran air untuk mengurangi risiko bencana. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga mengingatkan masyarakat segera melaporkan setiap kejadian bencana di lingkungannya masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi yang kami sampaikan kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazer. Silakan rekan Jihan.
7: Ya, terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Kendari mengenai sepanjang tahun 2026, imigrasi Sulawesi Tenggara telah melakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen penegakan aturan yang berlaku. Dan kita akan ikuti bersama laporan Laras Ayuningtyas.
8: Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Kakanwil Imigrasi Sultra Aswar Anas mengatakan penindakan tegas diambil terhadap para WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian, khususnya terkait masa berlaku izin tinggal. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan, lanjut Aswar Anas, di tahun 2026 ini telah dilakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan aturan yang berlaku di wilayah hukum Sulawesi Tenggara.
9: Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari tetapi dia udah 65 hari itu kita lakukan deportasi karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asal. Tahun ini, Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya. 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan dari warga negara Cina dan kebanyakan Tiongkok, Pak.
8: Selain tindakan deportasi, para pelanggar tersebut juga masuk dalam daftar penangkalan untuk mencegah mereka kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pihak Imigrasi Sultra mengimbau kepada seluruh perusahaan maupun pihak sponsor yang memperkerjakan atau mendatangkan tenaga kerja asing untuk selalu mematuhi tata tertib dan memperbarui dokumen keimigrasian secara tepat waktu. Pengawasan secara berkala dan operasi intelijen keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara akan terus ditingkatkan guna meminimalisir potensi pelanggaran serupa.
7: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Mariani di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Jihan. Saudara, selanjutnya kita beralih lagi ke RRI Toli-Toli. Sebanyak 5 unit rumah milik warga Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam program rehab rumah tidak layak huni. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
10: Saudara, sebanyak 5 unit rumah warga di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan yang masuk dalam program Rehab Rumah Tidak Layak Huni RTLH telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana RTH ini merupakan rumah tipe 36. Lurah Nalu Ahyar A. Tauhid saat diwawancara RRI mengungkapkan, 5 unit rumah yang telah selesai dibangun ini, masing-masing 2 unit berada di RW 5, 2 unit di RW 2, serta 1 unit di RW 1 Kelurahan Nalu. Rehab Rumah Tidak Layak Huni RTLH ini merupakan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Sejahtera, di mana rumah berkategori RTLH dibangun baru. Pengusulannya bersumber dari pemerintah Kelurahan Nalu dengan warga penerima berada di desil 1 sampai dengan desil 4 serta berkategori layak penerima. Pembangunan rumah tersebut dimulai pada awal Maret 2026 dan rampung pada Juli 2026 serta telah ditempati oleh penerima.
11: Jadi kita usulkan dari kelurahan yang memang berada di desil 1 sampai 4. Dia mulai bangun itu awal Maret dan selesai dia di bulan Juli.
10: Menyinggung soal bantuan serupa dari pemerintah Kabupaten Tolitoli, Lurah Nalu mengatakan sesuai data yang dikirim dari kementerian terkait, pemerintah Kelurahan Nalu mendapat jatah sebanyak 12 unit rumah yang diprediksi merupakan jatah program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
11: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian itu kita dapat 12 unit. Ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo ini. Toli-toli semua informasi dari Perkim 600 lebih. Kita dapat 12, Tambun 12 kalau tidak salah, baru mungkin 30-an itu.
10: Penerima RTLH lebih awal datanya diinput dari aplikasi oleh pemerintah Kelurahan Nalu Kecamatan Baulan. Pasca dilakukan penginputan, baru nama-nama penerima akan turun dan diterima oleh pemerintah Kelurahan Nalu untuk selanjutnya disampaikan kepada penerima. Pengusulan sendiri dilakukan sejak tahun 2025 lalu melalui aplikasi. Dari Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan Tolitoli, Ahmad Mukadas melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ahmad dan pendengar mengakhiri kebersamaan kita dalam Gemah Saripati Maju sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan feature dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Silakan rekan Novian.
12: Baik, terima kasih rekan Mariana. Dari RRI Ampana menghadirkan feature terkait dengan fenomena perkawinan anak.
13: Berdasarkan data perkawinan anak di Indonesia, 1 dari 9 perempuan usia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia negara ketujuh di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Fenomena perkawinan anak juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, bahwa sejak tahun 2023 terdapat 41 pasang peristiwa nikah di bawah umur yang terjadi di setiap desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Ampana Kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Amson Amin Patanda. Hal tersebut juga mengakibatkan banyaknya pernikahan yang belum mendapatkan pengakuan oleh negara melalui pengadilan agama dalam rangka mendapatkan akta nikah.
14: Belum bisa diisbatkan dalam rangka mendapatkan hak-hak kependudukannya, mendapatkan akta nikah, mendapatkan kartu keluarga, mendapatkan KTP perubahan data, belum kawin menjadi kawin.
13: Di sisi lain, pola pikir sebagian orang tua, khususnya di wilayah terpencil seperti pedesaan dan kepulauan, menganggap bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Hal ini turut mendukung fenomena perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini benar adanya di tengah dunia yang telah modern. Tak hanya itu, munculnya kekeliruan interpretasi agama turut disoroti dalam fenomena ini. Sebagai contoh, orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari zina. Alasan ini seakan digaungkan untuk menormalisasikan perkawinan anak di bawah umur. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, Haji Muhammad Syahrudin berharap pada seluruh KUA yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan penyampaian kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan anak di bawah umur sehingga dapat dicegah.
15: ketika sudah terjadi itu memang tidak bisa dicegah. Tetapi bagaimana sebelum terjadi, ya itulah proses kita untuk menyampaikan melalui ceramah-ceramah agama, melalui pembinaan-pembinaan, melalui bimbingan-bimbingan, baik teman-teman penyuluh, penghulu.
13: Keputusan untuk menikahkan anak di bawah umur merupakan bentuk keegoisan yang tidak memperhatikan masa depan anak. Apapun alasan yang digaungkan, dinilai tidak memperhatikan dampak yang akan menimpa sang anak di kemudian hari. Selain berdampak terhadap anak, fenomena ini telah menghambat pembangunan di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 dampak serius yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan anak. Pertama, menghambat program provinsi layak anak. Program ini akan dicapai apabila suatu provinsi memiliki angka putus sekolah dan perkawinan anak yang rendah. Kedua, potensi kegagalan bonus demografi 2030. Terakhir, menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Hal tersebut menjadi perhatian serius sehingga guna menekan angka perkawinan anak di 7 una-una, kehadiran program inklusi yang menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait menjadi salah satu solusi. Koordinator lapangan program inklusi Zalwa Salsabila mengungkapkan tujuan dilakukannya multi stakeholder untuk menciptakan kerjasama dan kolaborasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
16: Langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengadakan pertemuan lanjutan bersama forum multi stakeholder yang telah dibentuk.
13: Pada akhirnya, dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi fenomena perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini sebagai upaya untuk mencerahkan masa depan anak bangsa. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia.

0: Baik, demikian feature untuk sore ini, fenomena perkawinan anak dari Iridium Panda. Kami kembali ke rekan Mariana di RRI Toli Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Novian, pendengar, dan juga pemirsa RRI Net. Demikianlah informasi terkini dan aktual dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli Toli. Dalam Gema Saripati Maju, edisi Kamis 30 Juli 2026. Pengarah acara Alfiansa, rekan teknik Sela dan Rizky Amalia, dan saya Maria Nirauf, menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
3: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya sampai kepada pengikutnya yang tetap setia kepada Rasul dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita maklum bahwa bumi tempat kita berpijak itu tidaklah selamanya. Kehidupan dunia tempat kita berusaha, bekerja, berikhtiar itu pun tidak selamanya. Bahkan segala macam bentuk kenikmatan yang Allah berikan itu pun kenikmatan sesaat. Semuanya pasti akan berlalu, semua pasti akan berakhir. Kita mau atau tidak mau, kita suka atau tidak suka. Yang jelas, perjalanan hidup manusia sudah cukup melelahkan. Perjalanan hidup ini sudah cukup memakan waktu yang tidak sedikit. Dan sudah jauh kita melangkahkan kaki ke depan, dan bahkan sudah dekat garis titik yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, yakni garis kematian. Oleh karenanya, jangan pernah ada yang berkata bahwa dari masa ke masa umur itu semakin bertambah. Pada hakikatnya umur tidak semakin bertambah. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, umur manusia bukan semakin bertambah, tapi umur manusia semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu, hati-hatilah manusia mengerungi samudra kehidupan yang singkat ini. Hidup ini agama mengejarkan kepada kita harus ada keseimbangan dalam kehidupan. Coba kita renungkan, dalam kehidupan ini kita menyaksikan keindahan alam, kita menyaksikan keseragaman alam. Tidak mungkin keseragaman dan keserasian itu hadir dengan sendirinya. Pasti ada yang menghadirkan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menciptakan segalanya, dan Allah pula akan menciptakan secara berpasang-pasangan. Coba kita bayangkan, ketika Allah menciptakan malam, Allah pun menciptakan siang. Ketika Allah menciptakan bintang, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, semua itu ada pasangannya. Bahkan kehidupan ini Allah ciptakan, mati pun Allah ciptakan, dunia Allah ciptakan, akhirat pun Allah ciptakan. Agama kita mengejarkan harus ada keseimbangan dalam hidup. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya, maksudnya ayat ini, hidup ini harus ada keseimbangan. Dunia silakan, tapi akhirat jangan pernah dilupakan. Bahkan agama Islam juga mengejarkan. Ada yang menyatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Tuntutlah kehidupan kamu di dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, tapi jangan pernah lupa kehidupan kamu di akhirat seolah-olah engkau mati di hari esok. Lagi-lagi ada keseimbangan dalam hidup. Kalau manusia terus-menerus mengejar kehidupan duniawi,
lalu mengabaikan kehidupan akhirawi, maka terkadang terjadi ketimpangan, terjadilah keserakahan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dunia sangat perlu, akhirat pun sangat perlu. Silakan kita mengejar-ngejar sesuatu, tapi jangan pernah kita melupakan rukuk dan sujud menyembah kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Allah menciptakan sesuatu dengan keseragaman dan keseimbangan. Bahkan ketika manusia menciptakan manusia, bukan hanya laki-laki yang diciptakan, perempuan pun diciptakan sebagai pasangannya. Di dalam Al-Quran Allah firmankan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maksudnya Allah menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan. Untuk apa semua ini? Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, agar supaya kamu saling kenal, mengenal. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kehidupan yang singkat ini, maka berhati-hatilah kita di saat kita melangkahkan kaki, berhati-hatilah kita di saat kita angkat bicara, dan berhati-hatilah kita di saat kita memandang. Semuanya itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul musta'an, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu, sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

kehidupan yang pasti di setiap zaman. Namun, sikap seperti ini tentu tak selayaknya membuat kita memberhalakan pekerjaan sehingga lupa akan Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya kalau kita seolah berpuas diri sejenak untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan tak hanya ada di dunia. Kondisi berpuas diri dalam artian tersebut tadi adalah sikap hidup yang qanaah, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, setiap hari rizki datang kepadamu, tetapi engkau selalu tak puas. Setiap hari umurmu berkurang, tetapi engkau malah bangga. Engkau berada dalam kecukupan, tetapi engkau selalu mencari hal yang menyusahkanmu. Diberi sedikit karunia, engkau merasa tak cukup. Diberi banyak, tak pernah kenyang. Padahal jika di pagi hari engkau merasa tenang dengan minuman yang ada dan tersedia cukup makanan di harimu ini, maka seakan-akan dunia ada dalam gelapnya."

sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari Tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Magang uangku ini sabar. Semoga ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bapak kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: So itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uang.

0: Angkuh.
1: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi. Saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
7: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
6: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
6: Tidak ada, tidak ada.
8: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah Tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah Tangkapan Air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,9 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan,
15: mendapatkan pendidikan
16: dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
12: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
18: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
17: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
19: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
17: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
20: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
20: Salah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
2: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan pihak lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
3: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, jumlah orang yang dipaksa bekerja di kompleks-kompleks penipuan daring di Asia meningkat drastis. Demikian peringatan dari Organisasi Migrasi Internasional (IOM) pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Menurut lembaga yang menginduk kepada PBB, pusat-pusat penipuan berskala besar dengan jumlah pekerja hingga 300 ribu orang berkembang pesat di Myanmar, Kamboja, dan Laos. Mereka menjalankan berbagai skema penipuan daring yang umumnya menargetkan korban di negara-negara barat, khususnya kalangan lanjut usia. Kerugian yang ditimbulkan tidak main-main. Dengan mengutip kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan atau UNODC, IOM menyebut bahwa kerugian akibat penipuan daring di Asia Timur, Australia, dan Selandia Baru pada tahun 2025 mencapai $114 miliar atau sekitar 2.052 triliun rupiah.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
3: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan.

0: penderitaan bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali pendengar kita kembali hadir ya untuk menemani Anda dalam program acara Ngobras, ngobrol bersama
4: Berlang komunitas. Bersama saya Nur Hai dan juga
3: ya, ada Saifi yang di sini akan temani Anda pendengar di ruang inspiratif ya, Mbak Aya yang akan menghadirkan komunitas tentunya untuk berbagi cerita dan juga gagasan ya, serta juga semangat membangun daerah. Dan pada edisi kali ini Mbak Aya, di malam hari ini kita kedatangan
4: Tamu dari Komite Nasional Pemuda Indonesia,
3: Atau KNPI Tojo Una-Una. Iya. Oke, telah hadir bersama kita dua narasumber dari KNPI Tojo Una-Una. Ada Ketua KNPI Tojo Una-Una, Kanda Fahmi Alamri SE. Assalamualaikum, selamat malam Kanda.
5: Waalaikumsalam dan selamat malam.
3: Iya, bagaimana kabar?
5: Alhamdulillah sehat
3: ya. Luar biasa ini untuk kesekian kalinya kita ngobrol-ngobrol lagi di studio RRI di mana ya.
5: Benar, kemarin belum ada istri.
3: Oh gitu ya. Oh iya.
4: Oke. Dan selain ketua KNPI di sini juga Bung Kanovian ada Mariam Dengmanase selaku anggota KNPI Tojo Una-Una ya. Dan tentunya narasumber kita yang saat ini juga bukan narasumber yang baru kali ini.
3: Ini bukan cuma kesekian ya, sekian.
4: Langganan nih.
3: Langganan ya.
4: Apa kabar Mariam malam hari ini?
6: Alhamdulillah luar biasa.
4: Masya Allah. Malam ini bawa pasangan juga? Oh tidak, belum ya.
5: Sebentar lagi.
3: Amin.
4: Oke.
3: Baik, ngobras malam hari ini mungkin saya diawali dengan Pak Ketua ini. Bagaimana kabar KNPI saat ini Pak Ketua Tojo Una-Una? Dan mungkin bisa diceritakan aktivitas yang sedang dijalankan saat ini oleh KNPI.
4: Iya.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ditanya soal kabar KNPI hari ini, saya mau bilang bahwa kabar KNPI hari ini sedang baik-baik saja, meskipun dalam beberapa tahun terakhir kami mengakui kurang aktif berkegiatan, itu dikarenakan alhamdulillah ya, karena anggaran KNPI itu kurang lebih 3 tahun terakhir itu terpotong dengan efisiensi, sehingganya menjadi nol.
4: Berdampak ya?
5: Berdampak sekali.
3: Oh, dampak juga KNPI ya?
5: Sangat berdampak. Tapi alhamdulillah tanpa anggaran, KNPI juga masih tetap terlibat dalam beberapa kegiatan, semisal kayak membantu kasus-kasus, mendampingi kasus-kasus pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu tanpa anggaran.
3: Oke. Nah, mungkin banyak pendengar yang ingin mengenal lebih dekat ini arah organisasi ini Pak Ketua, bisa mungkin diceritakan secara singkat ini apa visi dan juga misi dari KNPI Tojo Una-Una ini di bawah kepemimpinan Anda?
5: Baik, pertama KNPI ini adalah salah satu organisasi nasional ya, yang itu didirikan pada tanggal 23 Juli tahun 1973. Awal mula para tokoh-tokoh di bangsa ini atau di republik ini resah karena terlalu banyak sekali organisasi kepemudaan yang saat itu terpecah belah. Maka mereka semua ini tokoh-tokoh bersepakat untuk membentuk satu wadah berhimpun. Jadi tempat berhimpunnya semua organisasi, apa itu disebut disepakati KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi itu ada ketua umumnya di pusat, itu yang menaungi seluruh Indonesia. Di provinsi juga ada, di kabupaten juga ada, dan di kecamatan juga ada. Berkaitan dengan visi, tentu kita mengikuti arah dari ketua umum terpilih. Hari ini ketua umum kita di pusat, Riano Panjaitan. Beliau coba membawa arah KNP ini ke arah yang lebih modern, yaitu tagline-nya aktivispreneur. Jadi bagaimana mencoba merangsang anak-anak muda ini tidak hanya tentang organisasi doang, tapi bagaimana anak-anak muda juga bisa terlibat untuk membangun sebuah usaha, bisnis, yang itu berdampak pada perekonomian daerah. Itu kira-kira gambarannya. Kalau ditanya kami di Tojo Una-Una, apa visi kami? Tentu kami hadir jadi mitra strategis dan mitra kritis pemerintah daerah. Apa sih yang bisa kita bantu untuk Toja Una-Una? Karena perlu diketahui, Toja Una-Una belum masuk pada kategori kota layak anak. Nah ini kita coba mau dorong bareng-bareng. Bagaimana caranya? Ayo kita membuka ruang untuk berkolaborasi, memastikan anak-anak daerah mendapat kesempatan untuk bekerja misalkan. Selanjutnya bisa mengasah soft skill dan lain sebagainya. Nah KNPI hadir di ruang-ruang itu. Itulah kenapa saya bilang di awal, dulu bahkan soal bencana pun yang belum terfikirkan oleh oleh pemerintah saat itu, kami KNPI tahun 2021 pertama kali menggagas pelatihan penanganan bencana, mitigasi bencana. Itu kami buat di Desa Sabo. Itu kami buat tujuannya untuk apa? Supaya tidak minta-minta daerah kita terdampak banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Kita sudah tahu di mana tempat kita mau lari. Ini kan belum terpikirkan saat itu. Tapi KNPI dengan penuh masukan-masukan dari teman-teman, kita dorong ke situ. Itu salah satu. Kedua, soal wirausaha. Kita juga pernah buat pelatihan wirausaha dan alhamdulillah beberapa teman-teman di bidang itu sampai hari ini berusaha. Itu kira-kira.
4: Oke, Pak Ketua, kalau untuk KNPI di Toja Una-Una sendiri itu sudah ada sejak tahun berapa itu, Pak Ketua?
5: Kalau untuk di Toja Una-Una sendiri, itu kayaknya dari semenjak Kabupaten Toja Una-Una hadir terpisah, tahun ya? 2023, 2003 maaf, terpisah dari Kabupaten Poso, itu KNPI sudah hadir. Dan ada beberapa senior-senior kita yang sekarang ada di pemerintahan. Kami ini cuma mau melanjutkan apa yang sedang mereka perjuangkan saat itu.
4: Iya. Berarti kalau ketua sendiri menjabatnya dari tahun berapa?
5: Saya terus terang, saya menjabat sebenarnya dari tahun 2021 sampai 2024. Karena 3 tahun semasa periode. Tetapi kemarin kami konfirmasi kepada DPD Provinsi Sulteng, KNPI Sulteng, dan juga di pusat, ternyata SK kami masih diperpanjang lagi sampai hari ini. Okay. Jadi kalau ditanya, saya juga pengen ada regenerasi. Pengen ada yang gantiin dong jadi ketua KNPI, siapa tahu Mariam bisa. Cuman ternyata di provinsi juga belum tergantikan. Di pusat juga belum tergantikan. Alasannya kenapa? Kita perlu untuk mensinkronkan program dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Itu kira-kira.
3: Oke. Saya ke Kartininya Toja Una-Una nih, Pak Ketua.
5: Boleh? saya sangat support saya adik support, saya ya? Ini,
3: luar biasa. Mariam
5: ini salah satu perempuan hebat.
3: Nah, kalau Iam sendiri sejak kapan ini bergabung dengan KNPI dan apa yang membuat Iam ini tertarik menjadi bagian dari organisasi ini?
6: Baik, terima kasih sebelumnya. Kalau untuk gabung, kita pertama kali itu kayaknya saya bergabung pada saat masa kepemimpinannya Kak Fahmi Alamri itu di tahun 2021. Itu, dan manfaat yang saya rasakan adalah di awal saya berkembang sebenarnya dari KNPI. Relasi yang saya bangun malahan dari KNPI, akhirnya menyebar luas. Saya merasa karena bergabung di KNPI ini, saya punya banyak relasi dari situ. Karena kan KNPI ini kan merupakan cipayung dari OKP-OKP yang ada. Kita di situ ada berteman dengan teman-teman dari OKP-OKP yang berbeda. Ada dari PMII, dari GMNI, HMI, dan lain-lain. Jadi sebenarnya justru karena adanya KNPI, bergabung di KNPI itu justru salah satu manfaat besar yang saya rasakan adalah membangun relasi itu sendiri.
3: Oke. Nah, ini setiap orang kan punya apa namanya kesan pertama begitu sebelum masuk ke sebuah organisasi. Nah, kalau boleh jujur nih, Iam, sebelum bergabung dengan KNPI, apa sih yang ada di benak Iam sendiri tentang organisasi kepemudaan ini? Dan setelah bergabung, apakah pandangan itu berubah atau mungkin justru wah saya lebih berkembang di sini atau seperti apa?
6: Zuzurli. Genzi banget ya.
3: Genzi.
6: Jadi sebenarnya untuk first impressionnya atau kesan pertamanya pada saat bergabung di KNPI, jujur sebenarnya kita itu dijebak pertama kali, Kak. Waktu pas acara Musda di tahun 2020.
3: Betul.
6: Itu kita awalnya dijebak, tapi saya pertama awalnya first impressionnya ini ngapain sih Musdanya kayak gini? Karena kan kita yang waktu itu masih sangat muda,
3: masih bocil ya.
6: Masih umur 19 tahun yang memang berkecimpung di dunia organisasi besar itu mungkin masih agak takut, agak karena merasa terlalu muda. Akhirnya ini kayaknya bukan organisasi yang cocok buat saya, karena kita melihat di sini orang-orang yang sudah dewasa, cara-cara berpikir mereka yang memang tidak sampai dengan cara berpikir saya. Namun secara berjalannya waktu saya coba terlibat di dalam sebagai pengurus, ternyata tidak semengerikan itu. Ternyata ketika saya bergabung, oh enjoy, relasi saya semakin banyak di sini. Peluang-peluang yang saya dapatkan justru malahan lebih banyak dari KNPI. Gitu.
3: Oke, baik. Nah, selama menjadi anggota KNPI ini, pengalaman apa yang paling berkesan dan sampai sekarang ini masih diingat?
6: Kalau yang paling berkesan sih sebenarnya waktu itu saya dipercayakan waktu seminar wirausaha yang itu melibatkan ratusan pemuda, Tojo Una-Una, dan itu saya dipercayakan sebagai moderator dan ada narasumber yang dari provinsi. Itu sebenarnya pertama menjadi tantangan sih sebenarnya bagi saya, karena ini pertama kali saya menjadi moderator di seminar yang hadir ratusan orang pemuda. Jadi rasa grogi dan tidak percaya diri itu sebenarnya tetap ada. Dan itu yang menjadi kesan terbaik buat saya, karena kalau saya tidak ambil momen itu, mungkin orang-orang sampai saat ini tidak tahu kalau saya seorang moderator atau public speaker. Dari situ langkah awal saya, ternyata dari langkah pertama ini dan rasa percaya diri untuk mencoba hal itu, akhirnya sampai di titik ini, kayaknya sampai sekarang orang-orang taunya bahwa saya adalah seorang MC, seorang moderator, seorang public speaker. Dari situ sih sebenarnya.
5: Seminar nasional juga waktu itu?
6: Iya, seminar nasional.
4: Oh, luar biasa.
5: Jadi
4: ya,
5: bukan kaleng-kaleng adik saya ini.
4: Dijuluki sebagai Kartini Tojo Una-Una, memang sudah seharusnya ya.
5: Sudah layak.
3: Sudah layak ya.
4: Nah, kalau untuk organisasi sendiri, apa sih organisasi yang menarik dari KNP itu sendiri?
6: Organisasi?
4: Program gitu maksudnya.
6: Kalau program sebenarnya KNP itu punya banyak program. Ada kayak yang tadi disebutkan mitigasi bencana, kemudian wirausaha,
5: pendampingan pelecehan seksual.
6: Pendampingan. Nah, sebenarnya yang paling tertarik untuk saat ini, yang paling menarik untuk saya yang pertama itu adalah ketika kita melakukan pendampingan terhadap korban. Karena di samping saya sebagai KNPI, saya pun juga terlibat di organisasi kepemudaan PMII dan juga Fatayat. Nah, itu kan memang punya program yang sama ketika ada pendampingan terhadap anak, korban, kekerasan, dan itu yang justru menjadi program favorit ya, kalau saya bilang buat saya. Karena memang selain itu mengedepankan empati kita, kita dilatih untuk bagaimana selalu membela korban, selalu mempelajari isu-isu psikologis, pendampingan, dan lain-lain. Itu yang menarik sampai saya.
4: Oke, kalau KNP ini kan organisasi kepemudaan ya, tentunya bergerak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih peran utama dari KNP itu sendiri untuk masyarakat?
6: Ini siapin.
4: Mau ketua boleh, IM juga boleh.
5: Baik, saya coba bantu. Peran terhadap masyarakat. Kalau mau jujur, peran terhadap masyarakat apa yang pernah kami buat ya. Saya gak mau cerita ya istilahnya omon-omon. Yang pernah kita lakukan. Dulu pada saat pandemi, banyak sekali anak-anak kita di kepulauan khususnya, itu terdampak dengan putus sekolah. Anak-anak usia mulai dari SD, SMP, bahkan SMA putus sekolah. Masyarakat mengeluh ke kita, ini gimana nih? Mereka gak bisa beradaptasi dengan teknologi. Harus sekolah atau belajar melalui Zoom atau apa, menggunakan teknologi lah. Mereka belum bisa beradaptasi. Maka saya waktu itu dengan teman-teman berinisiatif untuk, loh ini kita carikan jalan dong. Apa jalannya? Kita coba buat event pendampingan pendidikan di masa pandemi. Itu kami dampingi kurang lebih ada 6 desa di wilayah kepulauan. Dan yang hadir kami sendiri kaget terus terang. Kenapa kaget? Yang hadir itu seluruh Indonesia. Pesertanya itu, volunteernya itu kurang lebih sekitar 200-an orang. Mereka kami gak bayar. Mereka datang dengan cinta, bawa uang, datang ke anak-anak sekolah di kepulauan, di Siatu, di desa Milok, dan banyak desa lainnya, di Kolami. Silahkan ditanya. Sebulan kami di sana berpanas-panasan, kami didik anak-anak sampai bisa membaca. Alhamdulillah tidak hanya habis di situ. Setelah kami godok selama sebulan penuh, kami dampingi anak-anak ini, kami bawa ke Pemda. Waktu itu kalau tidak salah saya, Pak Kadisnya masih Pak Opal. Kami ketemu dengan Pak Opal, kami minta, Pak tolong dong, ini ada masalah besar di Toja Una-Una khususnya di Kepulauan. Mm-hmm. Itu banyak sekali anak SMP gak bisa baca. Ini kan aneh. Tapi setelah kami bantu, alhamdulillah dia bisa baca. Dan sekarang anak-anak itu ada yang sudah berkuliah. Wow. Di kampus Untad Touna. Yang dulu gak bisa baca. Mm-hmm. Tapi kami berikan motivasi, kami minta kepada Pemda untuk ambil kebijakan. Agar ada pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan, di wilayah dataran dataran pedalaman, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini terjawab. Setelah kami selidiki, apa masalahnya? Maaf, kami harus jujur. Ternyata di setiap sekolah itu beda-beda. Ada yang gurunya kelebihan, ada yang gurunya sama sekali gak ada. Karena guru di desa A, itu ternyata tinggalnya di desa B. Sementara mereka transportasinya harus lewat laut. Nah ini yang kami pikirkan. Apalagi banyak sekali kalau guru-guru yang ada di kepulauan pasti minta pindah ke darat. Ini udah gak jadi rahasia umum. Maka inilah yang kami minta kepada Pemda waktu itu untuk seriusi. Kita buatkan regulasinya supaya ada pemerataan di sana dan tidak ada anak-anak yang putus sekolah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Alhamdulillah. Setahun berikutnya Rubalang atau Rumah Bahari Gemilang, partner kami yang dari Sulteng, datang lagi di Toja Una-Una. Melakukan hal yang serupa dan kita evaluasi apa dampaknya. Kami mulai keluar pelan-pelan dari garis kemiskinan itu. Karena salah satu indikatornya itu anak putus sekolah. Itu kira-kira dampaknya ke masyarakat.
3: Dari yang tidak bisa baca tadi, kan sekarang sudah ada yang berkuliah ya?
5: Sudah kuliah.
3: Luar biasa.
5: Dan berprestasi pula. Berprestasi. Kalau perlu mau dihadirkan di RRI, ayo. Justru kami yang tantang. Kebetulan ada anak didik saya juga. Yang dulu gak bisa baca tulis. Gak bisa, diajak ngomong saya gak bisa. Tapi setelah kami latih, ternyata dia bisa jadi konten kreator.
3: Wow.
5: Dan sekarang dia kuliah di kampus Untad. Touna.
3: Oke, baik. Nah ini Pak Ketua, kalau berbicara soal anak muda, yang tentu itu Toja Una-Una ini kan punya banyak sekali potensi yang membanggakan, begitu. Nah kalau menurut Anda ini bagaimana kondisi dan potensi generasi muda di Kabupaten Toja Una-Una saat ini?
5: Kalau dari saya melihat jujur dari kacamata kami ya, anak-anak muda Toja Una-Una ini ngeri-ngeri. Ngeri-ngerinya itu apa? Banyak sekali skill, banyak sekali kemampuan mereka yang tersembunyi di balik layar. Kita-kita ini, Mariam, saya pribadi, ini hanya orang-orang yang kebetulan punya sosial media, makanya dikenal. Tapi kalau boleh jujur, ada orang yang lebih hebat dari kami. Ada orang yang lebih cerdas dari kami, tapi mereka gak diberikan kesempatan. Ini yang kami harapkan ke depan. Semoga RRI mungkin bisa juga mengundang mereka. Coba panggil mereka, ajak mereka untuk bicara. Mereka punya kemampuan yang lebih dari kami. Dan saya mau bilang bahwa Toja Una-Una adalah surga intelektual bagi anak muda di Sulawesi Tengah. Banyak anak-anak muda cerdas di sini tapi gak diberikan kesempatan. Olehnya itu kami berharap pemerintah daerah ke depan insya Allah efisiensi ini sudah mulai tidak ada lagi. Tolong bantu kami KNPI untuk mengembalikan itu. Mencari jati diri anak muda yang punya potensi tadi. Kami pengen kembangkan, kami pengen support mereka. Itu kira-kira.
3: Jadi memang banyak sekali anak muda sebenarnya berpotensi di Toja Una-Una. Hanya mungkin banyak yang kurang terekspos begitu.
5: Betul. Pak Ketua ya. Ketua Genpi Sulteng sekarang ada di Jakarta. Itu anak mana? Tojo. Ada orang dataran bulan. Mohon maaf, orang tuanya petani. Sekarang kuliah di mana? Australia. Beasiswa. Ada orang Ulu Bongka yang sekarang kuliah di Jakarta dan dipertukarkan pertukaran pelajar, dia ada di London. Itu orang mana? Orang Ulu Bongka.
4: Tapi tidak terekspos.
5: Tidak ya? Terekspos. Saya misalkan, mohon maaf, saya bukan mau mengakui. Jadi saya berani cerita ini karena saya juga pernah merasakan waktu saya masih kuliah di UNG, Universitas Negeri Gorontalo, tahun 2017, saya ikut lomba debat ekonomi se-Indonesia. Ada 300 lebih kampus se-Indonesia. Alhamdulillah, saya pulang bawa juara. Bukan juara 4, 3, 2. Saya juara 1 se-nasional. Saya datang di Toja Una-Una, masih ada sertifikat saya. Masih ada, saya punya piala. Saya minta, Pemda, waktu itu ya, apa sih yang mau diberikan kepada kami? Kami gak minta duit, kami gak minta reward. Kami cuma minta diberikan terima kasih, apresiasi, itu doang. Karena saya turun dari bandara waktu itu, ikut lomba debat di Universitas Borneo Tarakan. Saya turun di bandara Gorontalo, saya disambut oleh pemerintah provinsi. Tapi saya merasa miris di daerah sendiri. Inilah yang membuat saya tercambuk. Aduh, ternyata anak-anak muda Touna cerdas-cerdas gitu loh. Tambah lagi saya mau cerita, adik saya Ilyas namanya. Sekarang beliau baru menikah di Gorontalo. Saya dorong dia, saya bilang saya saja Ilyas, anak penjual roti. Saya anaknya Cipola, yang dulu dibilang bodoh, tidak punya pengalaman dan lain sebagainya. Berkuliah, bisa juara satu lomba debat se-Indonesia. Ilyas, kamu, orang tuamu saya tahu susah. Kamu harus lebih hebat dari saya. Saya kirimkan dia untuk ikut lomba karya tulis ilmiah se-Indonesia. Juara berapa? Juara dua. Itu orang Tuna di tombol rumahnya. Bisa dikonfirmasi, ini bukan cerita akal-akalan. Jadi kenapa saya mau bilang Tojo Una-Una adalah surga intelektualnya bagi anak muda.
4: Oke. Dengan berbagai prestasi ya, dan juga seperti dikatakan Pak Ketua bahwa Tojo Una-Una menjadi surga intelektual, tapi hingga saat ini Tojo Una-Una tidak terlihat wajah-wajah itu.
5: Iya.
4: Nah, menurut Pak Ketua, tantangan apa sebenarnya yang dihadapi saat ini? Dan kemudian anak muda harusnya seperti apa? Dan mungkin harapannya untuk pemerintah juga sih.
5: Oke. Kalau saya lihat tantangannya satu ya. Kita sama-sama evaluasi diri. Kita sama-sama membuka diri untuk berkolaborasi. Gak ada orang yang menang sendirian. Yang ada adalah kita bergandengan tangan. Saya di sini gak mau menyudutkan pemerintah. Gak mau juga menyudutkan anak-anak muda. Kita cuma perlu duduk bersama sebenarnya di meja kopi. Kalau kita sudah duduk bersama, ngobrol, kayaknya clear barang-barang ini. Karena kenapa saya lihat, ya hari ini kita jarang untuk dilibatkan. Tapi kami juga mengerti, efisiensi ini bukan cuma di Tojo Una-Una, seluruh Indonesia. Makanya saya bilang, dampak dari efisiensi ini sangat-sangat terasa bagi kami. Kalau dulu, kami anggaran KNP itu 150 juta bisa dikasih oleh Pemda. Nah ini kami kelola, kami gak bawa-bawa proposal lagi minta-minta duit di Pemda. Sekarang kalau kami mau buat kegiatan, walaupun manfaatnya banyak, kami malu juga dong. Mau bawa-bawa kayak minta sumbangan di Pemda. Padahal ini mau bantu kegiatan event anak muda yang itu meningkatkan soft skill anak muda.
3: Iya.
5: Nah ini yang kami perlu saranin ke pemerintahan hari ini. Kami yakin Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati pasti berkeinginan besar untuk menjadikan anak-anak muda ini sebagai partner atau mitra. Cuman sekali lagi kita doakan ya, semoga efisiensi ini segera berakhir.
3: Amin.
5: Itu berasa, RRI berasa juga kan?
3: Oh, lumayan.
5: Lumayan.
3: Lumayan. Oke, saya ke Iam ini. Banyak yang bilangin aktif berorganisasi Iam itu penuh dengan tantangan. Tapi juga banyak cerita serunya ya. Nah, kalau menurut Iam sendiri, apa keuntungan terbesar yang menjadi bagian dari KNPI sendiri?
6: Keuntungan terbesar lagi-lagi seperti tadi ya, relasi itu kak.
3: Relasi ya.
6: Tapi saya ingin menambahkan sedikit bahwa sebenarnya tantangan anak muda hari ini sebenarnya sulit menemukan ruang untuk berekspresi.
3: Iya.
6: Nah kayak tadi yang Kak Fahmi bilang, ketika kita punya achievement, punya pencapaian, sebenarnya kita tidak menuntut validasi ya. Cuman paling setidaknya apresiasi yang ada untuk kita itu setidaknya bisa kita dapatkan. Nah, sebagai contoh, saya sebenarnya speechless dengan organisasi yang, bukan organisasi, komunitas yang saya bentuk. Kemarin saya sempat sharing bahwa Tojo Una-Una itu sudah masuk ke urutan keempat literasi. Literasi urutan keempat di 13 kabupaten provinsi. Ini sebenarnya menjadi pencapaian buat kita, karena saya melihat datanya Tojo Una-Una itu masuk ke urutan keempat. Dan itu sebenarnya di literasi, tingkat literasi. Dan tetapi di lapangan lagi-lagi saya kan punya komunitas yang memang berusaha memang untuk meningkatkan literasi. Tapi saya speechless. Berarti paling tidak sedikit gerakan yang saya bentuk ini membuat capaian bahwa setidaknya meningkatkan literasi untuk anak muda. Tapi walaupun di lapangan itu masih sangat susah untuk merangkul anak-anak muda bahwa tertarik dengan literasi yang ada. Sehingga bagaimana kita membuat inovasi atau kreativitas untuk kegiatan itu menarik. Karena sampai saat ini kalau kita melihat ya, Gen Z itu membaca itu mungkin sekarang sudah bisa di mana saja. Di HP itu bisa, tapi kembali lagi bagaimana membaca itu mencintai buku, itu yang sebenarnya masih terus kita perjuangkan sampai hari ini. Kalau kita buat komunitas itu ada aktivitas membacanya, itu bisa dihitung pesertanya.
3: Right.
6: Nah, jadi sebenarnya tantangannya itu sebenarnya kesadaran akan isu lokal untuk pemuda, kesadaran untuk meningkatkan kapasitas diri. Padahal sebenarnya mereka punya potensi. Lagi-lagi, Kak Fam bilang banyak anak muda itu yang punya potensi, tapi memang belum menemukan wadahnya, dan itu lagi tidak diberi ruang itu untuk berekspresi.
4: Mungkin itu menjadi penyebab juga anak muda malas
5: atau bodo amat.
4: Karena iya, kecewa ya. Karena ketika kita punya kelebihan, tapi kita mau kemana? Kemudian kita tidak mendapatkan tadi bukan butuh validasi tapi
3: apresiasi
4: gitu.
3: Ketika sudah menunjukkan ke publik, tidak ada apresiasinya seperti itu
5: mungkin Pak Ketua ya. Saya punya mimpi. Saya punya mimpi setiap 17 Agustus atau hari ulang tahun Tojo Una-Una, itu Dinas Pendidikan mendata seluruh anak muda punya potensi, yang punya prestasi. Ayo dong beri apresiasi, gak berupa duit, tapi minimal nama mereka disebut di panggung megah itu. Itu saya punya mimpi, dan alhamdulillah mimpi itu sampai sekarang belum. Tapi semoga ya, semoga dengan Dinas Pendidikan yang baru, kami berharap ke depan pada saat HUT Touna dibacakan, Maryam adalah salah satu putri terbaik di Tojo Una-Una yang memiliki prestasi A, B, C, D. Begitupun dengan yang lain. Kami ini gak perlu dijual. Yang lain aja gak apa-apa. Kalau saya sudah ikhlas bahwa dulu saya punya prestasi gak diapresiasi, ya gak apa-apa. Yang penting jangan generasi kita. Kenapa? Karena semakin kesini kami semakin sadar, seperti kata Maryam tadi, sulit sekali loh. Ini mereka buat komunitas Ampana Book Party itu, saya mau buka ya, gak ada anggarannya. Duitnya ini kumpul masing-masing. Saya tahu persis. Ini gak disupport, tapi mereka punya kemampuan. Masa orang-orang yang sudah mau berkorban demi kebaikan daerah ini kita gak hargain? Gak fair dong. Dan satu lagi ada hal yang saya mau bongkar di RRI. Ini mungkin belum banyak yang tahu. Ini kita flashback dulu ya, gak berkaitan jadi dengan ini soal ini.
3: Eksklusif ya?
5: Eksklusif banget. Saya mau cerita bagaimana kedewasaan anak muda Tojo Una-Una. Di sini tempatnya. Maryam ini dulu waktu musda adalah salah satu orang yang paling menentang saya untuk jadi ketua KNPI. Seriously, ini pertama kali saya mau ungkapkan kenapa saya pilih dia. Waktu saya di WA, siapa pengurus KNPI yang mau diajak untuk jadi partner ngobrol pada malam ini? Saya langsung bilang Maryam. Kenapa saya pilih dia? Karena saya tahu kita sedang membelajarkan kepada orang-orang di luar sana bahwa kedewasaan berpikir itu gak perlu dengan kata-kata. Betul. Harus dengan tindakan nyata. Betul. Ini orang yang paling melawan saya di musda kemarin. Bahkan dia sempat, waduh, ngeri-ngeri juga dia nyemprot saya. Tapi saya bilang dalam diri saya, suatu saat saya jadi ketua KNPI, saya pastikan saya gak dendam sama kamu. Saya akan berikan karpet merah untuk kamu bertumbuh dan berkembang. Dan silakan tanya ke dia.
6: Betul, betul, betul, betul.
5: Ini eksklusif baru pertama kali kami bongkar ini. Maaf, Iam ya.
6: Tidak, Kak, tapi memang fakta.
5: Ini hanya untuk memotivasi orang di luar sana.
6: Iya, benar. Kadang memang kita bisa menemukan ilmu itu bukan hanya dari rekan saja. Biasa jadi dari musuh awalnya ya. Awalnya karena memang saya bukan menjadi pendukung beliau waktu saat mencalonkan. Saya di kubu sebelah. Nah, saya berusaha sebagai yang kontra dengan beliau, berusaha menentang apa yang beliau katakan. Karena makanya pada saat itu terjadi keributan. Sampai saya melongo, bisa sampai seribut ini ya.
5: Dan itu gitu biasa kan? Ya.
6: Dan nanti ternyata setelah berjalannya waktu, ternyata memang forum-forum seperti itu memang kadang harus seribut.
4: Gitu. Itu hanya perdebatan itu hanya berada di forum itu saja.
6: Dinamika forum,
5: itu bagian dari dinamika membentuk pola pikir kita lah. Sekarang saya dengan Iam, waduh, ngeri. Setiap ada event atau ada apa, saya pasti panggil Iam, kamu dong kolaborasi. Akhirnya jadi enak. Bahkan saya mau bilang, entah diakui atau tidak, ini saya anggap adik kandung saya sudah. Karena saya gak punya adik. Dan saya mau dorong
6: berarti
5: terus
6: kakak
5: dia
6: untuk kandung, terus bertumbuh. Kakak kandung saya berarti 4 sekarang, Kak.
5: Saya mau carikan jodoh pula dia.
3: Masuk di kakak berarti ini ya.
4: Oke. Iya. Kalau berbicara mengenai anak muda itu sangat luar biasa ya. Ya, berbagai prestasi-prestasi walaupun mungkin untuk di daerah sendiri masih belum banyak dilibatkan ya. Seperti kegiatan-kegiatan anak muda juga yang terbilang masih jarang di sini ya. Kegiatan-kegiatan banyak sekali kegiatan tapi saya melihat jarang anak muda yang terlibat dalam kegiatan tersebut begitu. Nah, selain banyaknya prestasi-prestasi Pak Ketua ya, Ada juga yang miris di Kabupaten Tojo Una-Una, di mana tingkat kriminal yang terjadi di Tojo Una-Una sesuai data itu untuk di tahun 2026 itu sudah tercatat sekitar 40 tersangka dengan 31 laporan, dan kemudian untuk kisaran usia sendiri sekitar 19 hingga 23 tahun, Pak Ketua.
5: Anak muda ya?
4: Iya, rata-rata dari pencurian ya, kemudian penyalahgunaan narkoba, dan selanjutnya bahkan pembunuhan juga ada ya. Nah, dari KNP sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut? Kemudian bagaimana cara untuk mendorong anak muda ini? Rasanya sepertinya belum tersentuh nih anak-anak muda di Tojo Una-Una gitu ya. Dengan berbagai prestasi tadi, kita melihat sisi negatifnya lagi gitu. Silakan Pak Ketua.
5: Baik, ini pertanyaan pamungkas nih ya. Kami harus jawab dengan baik-baik dan penuh intelektual. Saya akan coba jawab. Pertanyaan tadi saya jawab dengan pertanyaan. Itu salah siapa? Siapa yang mau kita salahkan bahwa data menunjukkan fakta? Ada anak-anak muda di Tojo Una-Una yang terlibat dengan kasus-kasus kriminalitas. Ini salah siapa? Saya gak mau salahkan siapa-siapa. Saya cuma mau bilang, mari kita evaluasi diri masing-masing. Baik dari sisi pemerintah maupun dari anak muda. Saya tahu persis kelemahan di anak muda itu cuma satu sebenarnya. Apa itu? Character of education. Pendidikan karakter. Mungkin kalau tentang intelektual, kita bisa bersaing dengan robot. Karena di Jepang itu sudah ada robot yang ngantar-ngantar makanan, bahkan bikin makanan, bahkan ngajar pula. Tapi apa yang gak dimiliki robot di era yang teknologinya semakin gila-gilaan ini? Moralitas, karakter. Olehnya kami mau dorong ke sini.

0: 14 juta. Siapa saya? Saya anak penjual roti. Dan saya mau jujur, tahun ini saya gak mampu lagi nyewa itu. Karena saya baru habis nikah. Kami bukan curhat ya. Okay. Ini fakta. Sekretariat KNP udah gak ada.
1: Iya.
0: Karena memang kami gak punya duit. Kami berharap waktu itu ada anggaran di Pemda. Ternyata gak ada. Saya terlanjut bicara dengan pemilik rumah. Saya sewa. Dari 17 juta saya minta jadi 15 juta. Dan itu pengorbanan pribadi. Ini sebenarnya saya gak mau cerita. Tapi saya harus sampaikan dengan jujur. Makanya kembali ke pertanyaan tadi. Bahwa kasus anak muda di Tojo Una-Una itu begitu banyak. Padahal kami dari KNP bilang begitu banyak juga prestasi-prestasi. Saya mau tanya, ini salah siapa? Jadi kami tidak sedang menyalahkan siapa-siapa. Ayo kita jadikan ini pengalaman terbaik. Untuk kita belajar bersama-sama, berkolaborasi. Dan saya berharap anak-anak muda Tojo Una-Una ke depan, tolong jaga kita punya moralitas, jaga kita punya karakter. Karena gak enak didengar di luar sana bahwa anak Tojo Una-Una itu banyak yang kriminal. Kan yang buat mereka, yang kena dampak kita-kita juga. Itu kira-kira.
1: Kita tahan. Oh, mau ditambahkan? Silakan.
2: Dari kacamata saya pribadi, sebenarnya ada paling tidak salah satu solusi yang yang bisa, solusi yang mungkin tidak menjangkau banyak. Saya pernah ada satu orang guru, guru kehidupan. Itu beliau bilang ke saya bahwa kalau kejahatan itu terus merajalela, di mana orang-orang baik? Nah, makanya saya dan teman-teman termasuk Kak Fami juga itu bagaimana menciptakan ruang-ruang itu sendiri. Kayak kita membangun komunitas baca, membangun ada lagi komunitas itu Tounayot Islamik. Itu bagaimana memang berfokus pada pemuda Islam yang memang untuk berfokus pendidikan karakter itu tadi, Kak. Jadi sebenarnya kalau kita sampai kalah dengan teman anak muda yang tadi ini mungkin kriminal, kenapa tidak kita menciptakan ruang-ruang itu untuk memang aktivitas positif yang kita lakukan? Karena semakin besar, semakin luas, semakin sering, semakin banyak kita membuka ruang itu, membangun ruang itu melalui aktivitas-aktivitas positif, itu perlahan-lahan juga akan menarik banyak anak muda, sehingga nanti paling tidak itu berkontribusi setidaknya banyak anak muda yang mulai tersadarkan dan ikut bergabung di komunitas itu atau di forum-forum seperti itu.
0: Cocok
3: ya,
0: sekali.
3: Kalau melihat dengan adanya tadi di luar dari anggaran ya, Pak Ketua ya, ada tidak program dari KNPI ya khusus untuk menangani hal-hal seperti itu, adanya tingginya kriminalitas, ada tidak program yang sudah direncanakan atau yang sudah sementara berjalan?
0: Sementara berjalan ada.
3: Boleh sedikit dibocorkan.
0: Sementara berjalan, oke. Sementara berjalan, kami aktif diundang di sekolah-sekolah, baik di tingkat SMA, SMP, sederajat ya. Tujuannya apa? Saya fokus mendorong pendidikan karakter untuk memastikan bahwa anak-anak muda jangan lagi dong berbuat hal-hal kriminal, karena ini sangat merugikan kalian. Apalagi dunia yang sekarang kesempatan kerja itu sedikit, saya selalu memotivasi mereka di situ. Kalian mau minta uang terus sama orang tua? Gak mungkin. Kalau kalian tercatat dengan kasus kriminalitas, maka hampir dipastikan kalian gak dapat kerja. Mau bakobong, bahasa kasarnya. Kalau kalian mau pilih mau bakobong, ya silakan berbuat hal-hal yang onar. Dan alhamdulillah pelan-pelan seperti kata Maryam tadi, kita tetap berusaha sampai hari ini. Ini mungkin beberapa hari ke depan saya mungkin akan ngomong lagi tentang pendidikan karakter di salah satu sekolah. Jadi masih aktif.
1: Masih aktif.
0: Tanpa anggaran ya. Itu ya sendiri-sendiri. Saya dengan Iam ini harus berkorban terus. Makanya doakan. Semoga saya dengan Maryam ini bisa jadi anak muda yang kaya raya di Tojo Una-Una. Supaya sebagian kekayaan kita, kita sumbangkan untuk pencegahan anak-anak muda agar tidak berbuat kriminalitas.
1: Oke. Saya ke Iam ini. Di Tojo Una-Una ini kan punya banyak anak muda berbakat di berbagai bidang ini. Kalau menurut Iam sendiri, apa kira-kira potensi terbesar yang dimiliki oleh pemuda di Tojo Una-Una yang mungkin perlu terus dikembangkan agar mampu bersaing di masa depan?
2: Untuk potensi anak muda itu sebenarnya banyak ya, Kak. Banyak, mulai dari mereka yang aktif dalam public speaking, itu kan salah satu potensi atau skill yang sangat-sangat diperlukan untuk setiap setiap siapapun sebenarnya. Karena untuk berkomunikasi itu satu hal yang memang ilmu atau kemampuan yang memang harus dipunyai oleh setiap orang. Karena berkomunikasi itu adalah kunci dari

0: setiap hal. Mm-hmm. Apapun itu kalau tidak dikomunikasikan tidak akan tersampaikan.
1: Apalagi di era digital ya.
0: Iya, benar. Nah, salah satu sebenarnya bentuk komunikasi adalah bagaimana kita membangun personal branding itu sendiri. Jadi sebenarnya kadang kan anak-anak Gen Z itu biasanya lebih banyak tertutup di media sosial. Biasanya itu akunnya itu nol postingan. itu ciri khas Gen Z. Padahal sebenarnya kita itu salah satu hal yang memang menutup peluang kita untuk berkembang. Mm-hmm. Kenapa tidak? Walaupun sebenarnya pengalaman pribadi banyak hujatan, kayak sok sekali sih kenapa harus begitu. Padahal kan itu memang awal-awal saya pertama mengurungkan niat untuk membangun personal branding. Mm-hmm. Tapi ternyata kesampingkan itu dulu deh. Jangan terlalu peduli dengan apa kata orang. Coba kita fokus dengan tujuan kita. Untuk apa kita membangun ini selain untuk bermanfaat untuk orang, ya itu juga untuk bermanfaat untuk diri kita pribadi kan. Jadi dengan membangun skill yang paling penting saat ini untuk anak muda, yaitu skill public speaking, itu potensi yang memang harus dikembangkan. Mm-hmm. Nah, kayak itu apresiasi terbesar juga kemarin Tojo Una-Una itu meraih juara 3 duta genre di provinsi. Mm-hmm. Yeah. Itu ada salah satu memang anak muda dan itu masih siswa SMA. Oh. Itu menjadi sebuah kebanggaan pribadi untuk Tojo Una-Una karena punya mencetak lagi Kartini muda. Mm-hmm. Yang meraih juara 3 di provinsi untuk duta genre. Nah, dan itu sepertinya mungkin nanti akan disampaikan pada 17 Agustus. Karena di tahun-tahun kemarin saya sudah menyaksikan banyak pencapaian-pencapaian anak muda itu tetap diumumkan. Cuman mungkin ada beberapa yang memang tidak bisa terekspos. Mm-hmm. Gitu.
2: Mm, okay. Nah, di era digital sekarang ini ya, perhatian anak muda kan memang banyak tersita oleh dunia media sosial. Mm. Kalau menurut IAM sendiri, bagaimana cara mengajak mereka ini agar mau lebih aktif begitu di dunia nyata dan juga ikut berkontribusi melalui organisasi?
0: Bagaimana untuk mereka aktif untuk berorganisasi, sebenarnya itu tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi kembali lagi kalau POV, point of view dari kita adalah bagaimana menciptakan sesuatu itu yang kreativitas dan sesuai dengan minat mereka. Dan itu penuh dengan inovatif. Kadang kan orang terlalu bosan dengan membaca buku. Yeah. Saya selalu sharing dengan teman-teman, kira-kira aktivitas apa ya yang bisa menarik anak muda untuk aktif di dalam kegiatan kita. Nah, biasanya kita membuat camping. Camping itu apa saja agendanya? Kadang kita nobar, kadang biasa kita capacities building atau aktivitas-aktivitas yang have fun kayak bermain sambil belajar. Dan itu memang kadang saya tidak berekspektasi, ternyata ada orang yang 30-an tahun ikut bermain dengan kita dengan permainan yang yang melukis, menggambar. Yeah, yeah. Itu loh, Kak. Kadang saya tidak, loh ternyata masih ada yang usia 30 tahunan ke atas masih ingin melukis dan menggambar. Dan itu memang kenapa? Ternyata itu menarik. Justru malahan ketika aktivitas yang seperti itu justru lebih banyak mendatangkan orang daripada aktivitas membaca itu sendiri. Tapi lagi-lagi agenda utamanya tetap kita harus membaca buku. Cuman dikreativitaskan atau diinovasikan dengan hal-hal seperti itu.
2: Semenarik mungkin ya. Oke. Okay. Mbak Ayah, mungkin kita dua bisa join ya menggambar.
1: Boleh
2: ya. Boleh. Karena teman-teman yang 30 ke atas boleh ya.
0: Memenuhi inner child-nya.
2: Iya. Baik. Saya kembali ke Pak Ketua ini ya. Mungkin Pak Ketua masih ada anak-anak muda yang sebenarnya ini ingin aktif begitu, tetapi mungkin belum berani untuk mengambil langkah pertama. Dari Pak Ketua sendiri mungkin apa ada pesan kepada para pemuda yang mungkin masih ragu untuk bergabung dalam organisasi kepemudaan atau mungkin berkontribusi bagi daerahnya?
3: Baik, saya cuma mau bilang kepada seluruh anak-anak muda di Kabupaten Tojo Una-Una, ayo sama-sama kita tanamkan satu kalimat sakti. Apa kalimat sakti itu? Di saat orang-orang tua atau orang lain meremehkan, menghina kemampuan anak-anak muda, harusnya di saat yang bersamaan anak-anak muda menunjukkan kemampuannya, menunjukkan skillnya dengan karakter yang baik, dengan moral yang baik. Karena kenapa? Kita perlu action, no caption. Ya. Karena kenapa? Caption tanpa action, nonsense. Itu kira-kira. Terima kasih.
1: Singkat, padat, dan jelas Pak Ketua ya.
3: Yep.
1: Nah, Pak Ketua, ada juga anak muda ini kan, kita kan tadi berbicara seputar yang ada di dalam perkotaan ya, di mana kehidupan anak muda di perkotaan, kemudian di pedesaan, apalagi di wilayah terpencil, itu kan berbeda ya. Nah, kalau untuk pemuda-pemuda yang di wilayah pedesaan gitu, Pak Ketua, bagaimana untuk merangkul mereka ini agar bisa ikut terlibat juga?
3: Untuk anak-anak muda di pedesaan, saya kira untuk Toja Una-Una dari 100 sekian desa dan kelurahan, hampir semua desa sekarang sudah bisa akses internet. Jadi kita nggak kesulitan kayak dulu, telepon atau kirim surat via apa gitu. Sekarang kita sudah bisa, makanya penting sekali untuk kita membangun personal branding lewat sosial media.
2: Betul.
3: Karena dengan sosial media, semua ini jadi kayak dekat. Saya merasa dekat, saya berkomunikasi dengan abang saya, Rahmat Lakoro, itu beliau kan sekarang guru di Walea Kepulauan. Jarak kita cukup jauh loh, tapi saya intens komunikasi dengan beliau. Kita juga kadang buat kegiatan atau event sama-sama, hanya melalui via telepon. Jadi saya kira gak ada lagi tantangan, yang ada adalah kemauan atau tidak, mau atau tidak. Karena akses sudah terbuka lebar.
2: Betul.
1: Ada tidak program khusus gitu untuk pembinaan pemuda di tingkat desa atau kecamatan agar lebih aktif dalam kegiatan sosial dan juga pembangunan, Pak Ketua?
3: Kalau itu jujur ya, kami bagi tugas nih. Kan selain KNPI itu ada Karang Taruna. Di kabupaten ini ada Karang Taruna. Nah, Karang Taruna itu sebenarnya bisa dibilang apa ya? Mirip-mirip lah tujuannya untuk bagaimana menjadi tempat pengembangan anak-anak muda. Dan ekstrimnya hanya Karang Taruna kayaknya organisasi satu-satunya di Republik ini yang sampai di tingkat desa. KNPI itu cuma sampai di tingkat kecamatan. Nah, kalau Karang Taruna itu sampai di tingkat desa. Dan saya coba melihat, karena saya juga kebetulan wakil ketua Karang Taruna di kabupaten, saya berkunjung kurang lebih hampir semua desa di Toja Una-Una, Karang Tarunanya ada. Jadi tergantung lagi kepala desanya mau gak menganggarkan Karang Taruna untuk buat kegiatan-kegiatan positif. Alhamdulillah beberapa tahun kemarin kami sudah coba dorong itu dalam regulasi bahwa minimal kurang lebih 20% dana desa itu wajib untuk kepemudaan. Dan itu yang sekarang mereka nikmati.
0: Dan ini memang terjadi di lapangan, Kak. Kebetulan kan saya juga memang ada desa dampingan 4. Memang Karang Taruna kita pernah berkolaborasi dengan dua Karang Taruna yang ada di desa, dan memang bukti nyata bahwa Karang Taruna ini memang punya andil dan berkontribusi nyata untuk pemuda-pemuda yang ada di desa.
3: Pasti Balanggala salah satu.
0: Urundaka sama Padang Tumbuh.
3: Padang Tumbuh. Berarti
1: kalau untuk wilayah perkotaan tidak ada ya, kayak untuk Karang Taruna?
3: Wilayah perkotaan ada juga.
1: Ada juga.
3: Karena
1: ya?
3: Di kelurahan juga ada. Jadi saya bilang Karang Taruna ini semua desa dan kelurahan ada. Kalau KNPI dia cuma sampai di kecamatan. Enggak ada KNPI desa. Kalau Karang Taruna dia dari kabupaten, kecamatan sampai di tingkat desa. Jadi kita ini bagi tugas lah, tujuannya sama. Gitu kira-kira.
1: Boleh nih Bung Fian ya, kita ikut bergabung join di Karang Taruna.
0: Atau join di Ampanabuk Party juga boleh ya?
2: Oh, boleh ya. Sama-sama gen milenial ya, biar ada situ ya.
0: Betul, biar aura Gen Z-nya dapat.
2: Baik, Pak Ketua, kalau melihat ke depan ini tentu ada harapan besar yang mungkin ingin diwujudkan bersama ini, Pak Ketua. Apa target mungkin atau capaian yang ingin diwujudkan KNPI Toja Una-Una dalam satu mungkin atau beberapa tahun ke depan, mungkin ada targetnya seperti apa mungkin?
3: Kalau target KNPI ke depan, saya kira saya secara pribadi pengen sesegera mungkin musda ya. Saya berharap ada musyawarah daerah agar regenerasi KNPI berikutnya hidup lagi. Saya butuh anak-anak muda untuk ayo sini. Kalian jadi ketua KNPI, anyone can be anything, siapapun bisa jadi apapun.
2: Yang di sebelah kanan Anda mungkin ya?
3: Iya, jadi bisa jadi yang di sebelah kanan saya.
1: Amin, amin ya.
3: Perempuan pertama ketua KNPI, kalau itu saya setuju.
0: Ketua dan, lagi saya.
3: Dan saya pengen itu. Jadi kalau orang tuduh atau orang sempat isukan Fahmi Alamri itu gak mau mundur dari KNPI. Sejujurnya, saya meminta dengan segala kerendahan hati, silahkan, ada yang mau jadi ketua KNPI, ambil. Saya ini gak gila jabatan. Kenapa saya dari kecil dilatih oleh ibu saya, jangan pernah merasa terlalu memiliki tentang jabatan apapun. Karena jabatan itu bukan milikmu. Itu satu saat kapanpun bisa orang ambil. Dan saya orang yang paling tidak takut kehilangan jabatan. Gitu kira-kira. Okay.
1: Baik, terima kasih Pak Ketua ya. Tidak terasa kita sudah sampai di menit terakhir. Dan mungkin saya ke Mariam lagi. Ya, untuk pertanyaan terakhir, Mariam. Untuk anak-anak Toja Una-Una nih, Mariam. Apa pesan dan motivasi yang ingin Iam sampaikan agar generasi kita ini terus bisa berkarya, berorganisasi. Kemudian yang paling penting adalah mencintai daerahnya sendiri.
0: Iya. Untuk pesan buat teman-teman saya yang ada di luar sana, bagaimana untuk tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk mencoba. Apapun itu, coba. Kalau disuruh coba saya jadi ketua KNPI, insya Allah saya coba juga.
2: Iya. Kode halus ya, kode halus.
3: Segera kita bicarakan
0: ini. Gitu. Jadi kedepannya sebenarnya harapan besar saya adalah bagaimana anak muda, siapapun itu, kita tetap berkolaborasi. Jangan pernah memandang latar belakang, jangan pernah memandang benderanya apa. Tapi demi untuk kemajuan daerah, kalau untuk tujuan mulia dan berkembangnya daerah, majunya daerah, kenapa tidak kita bersatu dan kesampingkan dulu siapa latar belakangmu, siapa benderamu apa, itu di kesampingkan dulu, karena satu tujuan kita adalah itu, CV apa tujuh. Satu tujuannya itu bagaimana membangun daerah tujuh Nauna.
2: Oke, okay. Yang terakhir dari Pak Ketua, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, silakan Pak.
3: Pesan terakhir, saya mungkin singkat juga, saya mau bilang bahwa networking is everything.
1: Wow.
3: Jaringan segalanya. Jadi silahkan berteman dengan orang sebanyak mungkin. Bisa jadi dari pertemananmu membawa keberuntunganmu. Itu kira-kira.
2: Bangun relasi ya.
3: Bangun relasi. Makanya saya sering bilang ke anak muda, networking is everything. Jaringan itu segalanya. Jangan takut ketemu si A, si B, si C. Walaupun kadang-kadang dia menceritakan kejelekan kita, berteman aja.
0: Betul.
3: Siapa tahu satu saat dia sadar ternyata dia jadi CEO, kita jadi partnernya, jadi temannya gitu.
0: Saya ya kayaknya.
3: Tidak nyinggung.
0: Bercanda.
3: Itu kira-kira. Terima kasih.
2: Oke, baik, demikian perbincangan kita yang malam hari ini Mbak Aya di program Ngobras, ngobrol tidak bersama komunitas ya. Tidak terasa sudah di penghujung waktu dan ya terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir, ada Ketua KNPI, Fahmi Alirma SC, dan juga
1: bersama istri ya.
2: Bersama istri.
3: Nandiska Malajili. Saya perkenalkan lagi.
1: Namanya siapa?
3: Nandiska
2: Malajili. Nandiska Malajili. Oke.
3: Insyaallah ini istri satu-satunya seumur hidup.
2: Okay. Amin. Kemudian ada Maryam Dayang Manase juga. Terima kasih sudah hadir di Radio Ampana. Waktu dan juga pemikirannya dan juga inspirasi yang telah dibagikan kepada pendengar Radio Ampana di luar sana. Baik, terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Saya Vian dan
1: saya Nurhaya Zakaria.
2: Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
5: RRI Ampan FM
4: 93 MHz.
6: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar masuk bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia. Ampana 20 menit pendengar kita bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini. Kami hadir di program acara Pulau Pakaian. Perempuan pertama malam hari ini, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama, Cege Marane Buria, Bayi Lobar.
0: Apa kabar Bayi Lobar malam ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Luar biasa. Saya kira so tidur ini jam-jam begini belum ya?
1: Belum. Baru-baru tutup mata so langsung dengar.
0: Jadi buat telepon dulu ya.
1: Iya, pesawat pencet langsung masuk, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bisa tidur tenangin kalau sobat abis buat telepon lagi.
1: Pokoknya aman.
0: Tidak penasaran lagi. Silakan.
1: Lagunya Diana Nasution.
0: Yang mana?
1: Kau memang kejam.
0: Saya carikan lagunya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bung Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bailo Baru, Ibu Ria bergabung. Terima kasih. Kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Cuman lagi lama di rumah saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nur di
0: Malio. Ibu Nur Malio, silakan lagunya.
2: Yang Panci.
0: Panci.
2: Biarkan ku sendiri.
0: Oke. Bagaimana?
2: Biarkan ku sendiri.
0: Saya carikan lagunya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dicarikan lagu yang di request. Kita lanjut lagi untuk penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian.
0: Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Megawati di Pusungi.
0: Dari Pusungi silakan.
3: Monggo lagu ini dan nyati.
0: Yang judulnya?
3: Bawa aku ke penghulu.
0: Saya carikan lagunya.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, tiga lagu di request pendengar kita akan dengarkan.

0: Baik, kita lanjut lagi di pilihan lagu nostalgia dalam program acara Polotok yang malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam kembali. Pak Ketua, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Bung Fian, maaf sebelumnya. Tadi,
0: iya.
1: Pas di ngobrol sebelumnya,
0: okay.
1: Saya itu nonton di live TikTok, live-nya di YouTube. Cuman berhubung malam hari ini saya lagi piket, lagi jaga warung makan Panteto, ya kan. Disclaimer dikit, aku sekarang sudah jadi owner ya.
0: Oh begitu ya, oh, luar biasa.
1: Jadi tadi ini, maksudnya pas waktu Bung Fian sudah angkat telepon saya itu kan itu ada terjeda sedikit.
0: Iya.
1: Pas mau ngomong orang sudah datang membeli sekitar 10 bungkus. Jadi sangat luar biasa. Padahal tadi bintang tamunya itu luar biasa, ada ada Mbak Iyam, kemudian ada Bang Fahmi. Mbak Iyam itu juga selain dia MC, kemudian pembicara, juga dia dikenal sebagai influencer Ampana.
0: Betul. Gitu ya. Dan sama-sama Fahmi influencer itu sebenarnya tadi ini.
1: Influencer, si paling influencer gak tuh ya kan. Nah kemudian ada Bang Fahmi juga,
0: iya.
1: Kalau boleh dikasih waktu sedikit cuma 2 detik, saya garis poinnya dari pembicaraan dialog tadi itu, kalau menurut saya memang pemuda itu harus diberdayakan, karena pemuda itu adalah pemegang tongkat estafet berikutnya.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Jadi betul,
1: pemuda itu memang harus benar-benar dibikin diberi ruang, diberikan panggung untuk hal-hal positif, karena di apa namanya, di pundak seorang pemuda seperti kita-kita ini, Bung Fian, ya kan? Kita kan anak-anak muda, ya kan? harus bisa lebih produktif lagi, dan harus bisa memberdayakan diri kita untuk mengabdi kepada masyarakat. Begitu ya.
0: Luar biasa.
1: Jadi cukup sekian dan terima kasih. Saya mau pulang dulu ya. Aku mau minta lagu, boleh?
0: Silakan.
1: Dari lagu Bunga Citra Lestari, judulnya Fian. Sunny.
0: Oke, dicarikan Sunny-nya. Terima kasih ya.
1: Torang Perimiho RRI Ampana.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua bergabung, terima kasih yang lagi dinas malam hari ini ya, di rumah makan Panteto. Baik, kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, Polotogean.
2: Kumpulan lagu lama dari Maleo.
0: Dari Maleo bergabung malam hari ini, silakan.
2: Lagunya Yogi Dore.
0: Boleh, yang mana?
2: Tak ingin gagal lagi.
0: Tak ingin gagal lagi. Oke, dicarikan lagunya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya dicarikan dari Dedi Dores. Kita lanjut berikut. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, Pulau Togean.
3: Halo. Kumpulan lagu lama kegemaran Papa Bayu di Batang Polo.
0: Batang Polo bergabung Papa Bayu. Silakan lagunya, mau yang mana?
3: Lagunya Lula Terakhir, Di Jembatan Ku Menanti.
0: Di Jembatan Ku Menanti. Oke, saya carikan lagunya. Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik, kita lanjut lagi untuk pilihan lagu di Pulau Togian Airnya pada malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam Pulau Togian.
1: Bukan lagu lama ke orang hidup. Hidup pemuda.
0: Hidup pemuda. Oh, nyimak tadi juga ya.
1: Ada apa dengar tadi?
0: Oke.
1: Masuk ke pas telepon tapi sudah lambat.
0: Sudah lambat.
1: Aku mau nonton apa ini? Akademi.
0: Oh, akademi ya, dosier ya.
1: Sudah lambat pas telepon.
0: Oke, silakan Bro Min.
1: Lagu biasa. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, dicarikan lagunya. Terima kasih. Terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja bergabung ada Ibu Rukmin dengan satu lagu dari Mayang Sari. Kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam dan selamat malam Bu Mian.
0: Selamat malam kembali Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Apa kabar Bu Songi?
2: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Luar biasa. Belum tidur jam begini, masih tetap ya menyimak ya.
2: Belum tidur. Baru pulang dari undangan lagi.
0: Banyak sekali acara malam ini ya.
2: Banyak undangan ini.
0: Jadi bungkus lagi.
2: Undangan. Kebanyakan itu undangan pesta kawin.
0: Gitu ya. Bukan kode ini ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Lagunya Dewi Yul.
0: Yang mana itu?
2: Dipilihkan saja judulnya.
0: Oke, dicarikan Dewi Yulnya. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Iwan.
0: Dari Kota Mobagu. Mau dengar lagu yang mana? Silakan.
3: Jadana masa indah namamu dari tim Pantai.
0: Oke, dicarikan lagunya. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pulau Togian RDI yang pada peringkat malam hari ini yang belum bergabung, kami masih nantikan Anda di 0821-2850-2652. Kebersamaan kita masih 15 menit lagi untuk bergabung mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, atau bahkan siaran kami yang dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali menghantarkan acara siaran hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah pagi hari ini kita kembali menyapa Anda di gelombang siar 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Bersama saya Nur Hayat, pagi ini akan menemani Anda dengan ragam informasi-informasi dan juga program-program acara yang akan kami hadirkan hingga di pukul 9 nanti. Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi, di subuh yang penuh berkah ini, tepatnya di hari Jumat 31 Juli 2026, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan lagu-lagu nuansa islami, dan juga nanti kita akan berbagi berbagi informasi juga ya, dan Anda juga bisa ikut bergabung di program acara Mutiara Pagi Islami. Ya, kita akan mendengarkan pesan dan juga hikmah yang akan disampaikan dari Ustadz Hamdi Mahdin LC/STHI dan dengan topik pajak dalam perspektif Islam antara kewajiban dan juga tanggung jawab. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 6 tepat kami langsung bergabung bersama RRI Pro 1 Palu untuk mengikuti lintas Sulawesi Tengah. Hingga di pukul 6.30 kami hadir dengan ragam aneka info terkini, dan pukul 7 kopi Anda, komentar dan juga opini Anda bisa Anda ikut bergabung bersama RRI Pro 1 Palu dengan topik yang akan nanti dihadirkan ya. Dan hingga di pukul 8 tepat selanjutnya lagi ada informasi berita nasional hadir di ruang dengar Anda pendengar bersama Pro 3 Jakarta ya. Dan hingga di pukul 8.30 sepiring nasi sepenggal iringan ada, dan juga informasi hingga di pukul 9 ada Halo RRI. Demikian untuk informasi pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.
1: RRI Ampana, satu hati untuk satu hati.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang ke

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pendengar RRI Ampana, dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda melalui gelombang siar kami di 93 FM RRI Pro 1 Ampana, melalui RRI Digital maupun yang lagi mendengarkan melalui beberapa satker kami yang ada di RRI Makassar, RRI Palu, Kendari, Mamuju, RRI Toli-Toli, SP Bone, dan juga SP Bau-Bau. Pendengar dalam dialog berjaringan kali ini, kita akan berbagi ruang ilmu dan hikmah juga, menghadirkan pembahasan seputar persoalan kehidupan dari sudut pandang Islami juga. Dan kita angkat, yang mana kita angkat tema pagi ini terkait dengan pajak dalam perspektif hukum Islam, antara kewajiban dan juga tanggung jawab umat. Ya, tema ini kami angkat karena dekat dengan kehidupan masyarakat dan saat ini masih menjadi problematika juga di kalangan masyarakat. Ya, dan bersama narasumber kita, ya, bersama Bapak Ustadz Mahamdi Mahdin LC/STHI selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten 7 Una-Una, yang sudah hadir di sini, ya, dan kita akan simak dialog pagi ini pendengar dengan penuh perhatian. Semoga apa yang kita bahas menjadi tambahan ilmu ya untuk memperkuat keimanan dan menjadi bekal juga dalam menjalankan kewajiban sebagai umat beragama sekaligus sebagai warga yang bertanggung jawab tentunya. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, gimana kabar pagi ini, Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Ya, tema kita kali ini lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan masyarakat ya. Ya, Pak Ustadz, kalau untuk pajak sendiri banyak yang menjadi pro kontra juga nih, Pak Ustadz. Jadi kami juga ingin melihat bagaimana sih sebenarnya kalau perpajakan ini dipandang dari perspektif hukum Islam. Ya, mungkin silakan Pak Ustadz untuk mukadimanya.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini masih mengizinkan kita untuk bangun kembali dari tidur kita. Saya berdoa semoga pagi hari ini Allah berkahi. Amin. Setiap orang yang mendengarkan siaran RRI pagi ini, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita, berikan kita kesehatan dan panjangkan usia kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terkirim dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebelum saya bahas tentang pajak ini dalam tinjauan syar'i, saya perlu luruskan satu hal bahwa saya bukan ketua MUI Kabupaten Tojo Una-Una tapi wakil ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Tojo Una-Una. Pertama, sebelum kita bahas lagi tentang pajak ini, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ada lima tujuannya, ada disebut sebagai maqasid syariah al-khamsah, tujuan pensyariatan yang lima. Di antara lima tujuan syariat diturunkan itu adalah hifzul mal, menjaga harta seseorang. Maka dalam agama kita, harta orang lain itu hukum asalnya haram, tak boleh kita ambil. Tidak boleh kita mengambil harta orang, tidak boleh kita potong gaji orang, tidak boleh kita ambil pendapatan keuntungan dagang orang lain, ya, tanpa kerelaan dia, tanpa hal-hal yang dibolehkan.
1: Iya.
2: Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 misalnya Allah mengingatkan kita, kata Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wahai orang beriman, jangan makan harta ya orang lain di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijarah, kecuali lewat jalur perdagangan, antaradhin, dan kalian saling ridho di antara kalian, minkum. Ya. Ini hukum asalnya. Maka tak boleh kita ambil.
1: Iya.
2: Tidak boleh sesama masyarakat mengambil harta masyarakat yang lain. Pun sebagai pemerintah tidak boleh hukum asalnya mengambil harta dari masyarakat kecuali pada perkara yang dibolehkan oleh syariat. Di antaranya misalnya pemerintah boleh mengambil dari masyarakat, bahkan boleh memaksa masyarakat, yaitu masalah zakat.
1: Okay.
2: Kalau dalam tinjauan syariat, Nabi SAW bersabda, ala, dalam riwayat Imam Ahmad, ala la yahillu malu mri'im illa bitibi nafsi minhu. Kata Nabi SAW, tidak halal ketahuilah, tidak halal harta seorang, ya, seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya. Dan dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, laisa fil mali haqqun siwa az-zakah.
1: Okay.
2: Tidak ada di dalam harta orang lain itu hak, maksudnya hak pemerintah untuk mengambil itu,
1: iya,
2: bahkan dengan cara paksa, kecuali pada zakat.
1: Baik.
2: Nah,
1: Pak Ustaz, mungkin kita pagi hari ini kita juga mengundang ya untuk pendengar kita untuk bisa bergabung, dan kita mungkin ke penelpon dulu Pak Ustaz.
2: Baik.
1: Boleh ya?
2: Baik.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Pak siapa? Di mana Pak?
3: Di Kota Bau Bau.
1: Di Kota Bau Bau, silakan Pak.
3: Kalau yang diceritakan tadi itu kan orang mau kaya, terus punya ingin sekolah tinggi, pokoknya semuanya sekarang uang. Jadi kalau tidak begitu orang tidak sekolah, tidak kaya, kalau tidak itu. Jadi itu bagaimana? Padahal itu katanya tadi dilarang. Kalau di masjid biasanya begitu. Misalnya dikasih upah 50 ribu, cuma dikasih 5 ribu, katanya supaya kerja terus di sini. Kalau tidak begitu ya disuruh tidak kerja lagi. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya dari Bau-Bau Pak Ustaz. Ya, pertanyaannya tadi ini sepertinya mungkin arahnya ini antara zakat dan pajak mungkin, mungkin Pak Ustaz. Ya.
2: Allah, Allah, saya sendiri belum tangkap apa maksud pertanyaan beliau.
1: Ya.
2: tapi mungkin ya seperti beliau apa, seperti Islam tidak apa melarang orang kaya, mungkin begitu ya.
1: Iya.
2: Intinya dalam agama kita, mungkin saya jawab pertanyaannya, dalam agama kita, agama tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Boleh kita jadi orang kaya, bahkan beberapa syariat itu, rukun Islam tidak bisa kita tegakkan kecuali kita menjadi orang kaya. Misalnya naik haji,
1: iya,
2: itu tidak bisa kita tegakkan kalau kita miskin. Ya? Bayar zakat, Allah tak wajibkan zakat kecuali bagi orang yang kaya. Artinya orang miskin tak bayar zakat.
1: Iya.
2: Kita lanjut dulu tentang pajak. Tadi kita katakan bahwa tidak boleh kita ngambil harta rakyat, harta masyarakat, termasuk pemerintah. Kecuali yang Allah bolehkan. Di antara yang Allah bolehkan adalah zakat.
1: Iya.
2: Orang kalau tidak bayar zakat bisa dipaksa sama pemerintah.
1: Okay.
2: Ya? Nah, bagaimana dengan pajak yang merupakan tema kita?
1: Iya.
2: Tema kita pada pagi hari ini. Pertama, kalau kita bahas Islam di tahap-tahap awal, di zaman Nabi, di zaman Khalifah, maka kita hampir tidak mengenal ada istilah pajak dalam negara Islam di awal-awal.
1: Iya.
2: Pemerintahan Nabi di awal-awal itu hampir tidak ada namanya pajak. Yang ada zakat atau harta rampasan perang. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada pajak, lantas bagaimana negara dibiayai?
1: Iya.
2: Itu kan yang sering jadi pertanyaan. Betul. Kalau kita enggak bayar pajak, terus mau gaji PNS bagaimana? Gaji ASN P3K bagaimana? Ya, bangun aspal bagaimana? Sementara kita tahu pos zakat itu sudah ada ketentuannya. Siapa yang ditarik zakat, kepada siapa dikasih zakat, itu sudah dibatasi dalam syariat. Contoh, enggak boleh bangun jalan raya, aspal jalan pakai harta zakat, enggak boleh. Ya, enggak boleh bangun jembatan pakai zakat, enggak boleh.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimana dengan ini? Pertama, negara sebenarnya harusnya pertama bisa dibiayai dari pengelolaan sumber daya alam. Dan itu yang terjadi di beberapa negara Arab hari ini.
1: Iya.
2: Yang kita melihat mereka hampir tidak ada pungutan zakat. Iya. Qatar, Saudi Arabia. Meskipun belakangan Saudi sudah ada pajak, tapi sebagian itu kecil, kalaupun ada kecil. Ya.
1: Iya.
2: Terus dari mana mereka bisa biayai negara? Dari sumber daya alam, minyak. Dan kita Indonesia ini sebenarnya jauh lebih kaya dibandingkan Saudi, Qatar dan lain sebagainya. Mereka itu apa sumber daya alamnya?
1: Ya? Minyak bumi dan
2: hanya
1: gas.
2: Hanya minyak bumi dan gas saja. Ya. Kita punya minyak bumi dan gas.
1: Dan sumber daya alam lainnya.
2: Kita punya emas, kita punya nikel, kita punya biji besi, kita punya tembaga, kita punya laut yang begitu luas, kita punya hutan yang tidak ada di sana.
1: Betul.
2: Banyak sekali. Kita punya uranium di Sulawesi Barat. Ya, kita punya emas di Freeport, satu gunung emas, bahkan di atas Palu, Poboya, itu emas. Itu sebenarnya, ya, andaikan itu dikelola dengan baik oleh pemerintah, tidak perlu pemerintah itu menarik pajak dari
1: pemungutan pajak
2: masyarakat.
1: Ya. Okay.
2: Kemudian juga negara bisa dibiayai dengan zakat. Ya, tentu saja lebih spesifik ya, orang-orang pengentasan kemiskinan, orang-orang fakir, miskin, anak yatim dan lain sebagainya bisa dibiayai dari zakat. Kemudian dari sedekah yang sifatnya sunnah dan termasuk dari harta rampasan perang.
1: Oke, okay, nah, Pak Ustadz, kita juga masih ada yang bergabung lagi. Kita coba. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurhaya Zakaria.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Buang Lakoro di Dondo, Ampana.
1: Oke, okay. Baik, silakan Pak Buang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hamdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak, ini menarik ya soal pajak. Pajak itu bagaikan apa ya? Kalau sekarang ini di kalangan masyarakat itu momok menakutkan. Saya tangkap poin tadi dari Pak Ustadz bilang tadi bahwa pajak itu dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan. Lebih ditekankan itu negara itu wajib menekankan kepada masyarakat itu wajib zakat gitu ya. Saya yakin dan percaya kalau saya, Mbak Nurhaya dan Pak Usa juga membayar pajak. Ya, walaupun itu dalam Islam maksudnya memang tidak diperbolehkan. Saya ingin tanya, Pak Ustaz, kira-kira gimana tuh kalau kita membayar pajak untuk pemerintah kan bilang pajak itu membangun bangsa gitu ya. Tapi sedangkan dalam Islam itu pajak itu memang tidak boleh gitu. Itu gimana tuh? Antara maksudnya kita jadi dilema juga, maksudnya kita menyalahkan syariat agama sedangkan itu tidak diperbolehkan. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, Pak Ustadz, itu gimana tuh pandangan Islam melihat pajak dalam bentuk perbankan syariah? Kan semua kan sekarang ini serba pajak gitu ya.
1: Iya.
4: Semua apa namanya ditarik dari sektor apapun itu tetap ada pajaknya. Itu gimana tuh, Pak Ustadz? Jadi saya mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mbak Nurhaya Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Buang Lakoroh ya. Ya, dua pertanyaan ini Pak Ustadz. Yang pertama, beliau dilema antara mengerjakan sebagai kewajiban negara sesuai dengan tema kita pagi ini Pak Ustadz ya. Ya, di mana pajak sendiri dalam Islam itu tidak diwajibkan Pak Ustadz ya. Kemudian tapi pemerintah mewajibkan hal itu. Bagaimana hukumnya? Kemudian dengan perbankan yang berlabel syariah itu juga ada pajak di dalamnya. Nah, silakan Pak Ustadz.
2: Baik. Pertama saya belum bilang bahwa pajak tidak dibolehkan dalam Islam ya.
1: Yeah.
2: Tapi memang ada beberapa dalil yang seperti mengindikasikan bahwa pajak itu tidak dibolehkan. Tapi perlu kita jelaskan nanti dalilnya.
1: Ya.
2: Pertama misalnya Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata sahibu muksin. Kata Nabi, tidak akan masuk surga pemungut pajak.
1: Oke.
2: Okay. Ini agak berat, ya?
1: Iya.
2: Agak berat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang perempuan pezina di zaman Nabi, kemudian dia minta dihukum rajam sampai mati. Begitu dia dihukum rajam, darahnya ini kena Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mencaci maki perempuan tersebut. Kemudian Nabi tegur Khalid. Kata Nabi kepada Khalid, ya wahai Khalid, fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lakat tabat, sungguh wanita ini telah bertobat dengan sebuah pertobatan yang kalau taubat ini dilakukan oleh pemungut pajak, maka Allah akan ampuni dosanya.
1: Iya.
2: Jadi ini mengindikasikan bahwa pemungut pajak ini dosanya besar. Ya, ini bahaya. Nah, tapi perlu kita jelaskan bahwa ada perbedaan pajak zaman dulu dengan pajak zaman sekarang. Apa bedanya? Pajak zaman dulu itu, saya kasih contoh, pedagang kalau lewat di satu tempat, maka dia disuruh bayar nominal tertentu baru bisa lewat.
1: Iya.
2: Tanpa ada pengembalian bayaran itu kepada dirinya, tanpa dia merasakan manfaatnya. Ya, atau pemerintah-pemerintah zaman dahulu, mungkin Romawi atau Persia, mereka pajak petani, mereka pajak pedagang, ya suruh bayar nominal tertentu setiap bulan atau mungkin setiap tahun, tanpa ada pengembalian manfaat yang bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Nah, berbeda dengan pajak hari ini yang kita tahu ya, itu dibayarkan oleh masyarakat, tapi manfaatnya dikembalikan nanti kepada masyarakat. Entah dibangunkan juga nanti jalan, seperti saya bilang tadi, dibangunkan jembatan, dibangunkan rumah sakit, dibangunkan sekolah-sekolah, ya, termasuk mungkin RRI ini, ya,
1: hasil dari
2: pajak
1: tadi, ya,
2: gaji
1: pegawai.
2: Tapi
1: kan nah, Pak Ustadz bilang kalau ketika mengambil hak dari masyarakat, ketika kita sebagai masyarakat yang diambil, yang diminta itu tidak ridho, tidak ikhlas begitu. Itu gimana lagi tuh?
2: Nanti kita bahas dulu. Jadi karena itu ya, ulama kemudian berbeda pendapat tentang pajak yang ada di zaman sekarang ini. Tapi setahu saya sebagian besar ulama yang hari ini termasuk MUI di Indonesia itu membolehkan pajak dengan syarat-syarat.
1: Oke.
2: Membolehkan pajak dengan syarat-syarat. Ya, pertama misalnya, jadi ada dua pajak menurut ulama. Ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya tak boleh. Nah, yang hukumnya boleh itu misalnya bahwa pajak ini ditarik dari rakyat, tapi peruntukannya untuk kemaslahatan rakyat. Itu yang dibolehkan. Jadi diambil oleh pemerintah, tapi nanti dikembalikan untuk kemaslahatan bersama kita. Tadi dibangunkan jembatan. Yeah. Kalau hanya diambil pemerintah, kemudian hanya untuk memperkaya diri sendiri, hukumnya haram. Ya, petugas bea cukai misalnya, petugas pajak, dia memperkaya diri misalnya dengan pajak itu, bukan dikembalikan kepada rakyat, itu hukumnya haram. Ulama setahu saya sepakat itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau diambil, dibangunkan jembatan, dibangunkan sekolah, dibangunkan jalan, itu hukumnya boleh. Kemudian sebagian ulama mensyaratkan bahwa boleh pemerintah narik pajak ini dari masyarakat kalau kas negara benar-benar sudah tidak ada, sumber pendapatan lain sudah tidak ada. Ya, di kondisi kas negara itu kosong, tidak ada pendapatan lain, tidak kurang, maka pemerintah boleh menarik pajak dari masyarakat. Ya, sehingga kalau kita lihat pajak ini seperti emergency exit, jalan keluar, ya, darurat bisa dibilang, dan sifatnya harusnya temporal, sifatnya sementara, harusnya seperti itu, ya. Nah, makanya juga MUI ya dalam fatwa nomor 2 di Munas ke-11 tahun 2025 yang lalu, belum lama ini, sudah mengeluarkan beberapa mengeluarkan fatwa tentang kebolehan pajak dalam negara kita ini, tapi dengan beberapa syarat, ya, dengan beberapa ketentuan. Misalnya Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tadi diambil dari rakyat untuk kemakmuran rakyat. Bukan memperkaya diri pejabat. Itu tidak boleh. Yang kedua, dalam hal kekayaan negara tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara boleh memungut pajak dari rakyat. Jadi ketika negara tidak punya biaya yang cukup, kas negara tidak ada, nah, maka di situ negara boleh memungut dari rakyat. Jadi kalau masih ada, ya kas negara tidak boleh.
1: Tapi dengan kenaikan pajak itu seperti apa lagi hukumnya itu?
2: Karena negara kita mungkin sudah kosong kasnya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, efisiensi anggaran. Nah, makanya kita baca misalnya ya fatwa MUI yang berkaitan dengan hal ini.
1: Iya. Yeah.
2: Dibolehkan menurut fatwa MUI negara memungut pajak dari rakyat, tapi dengan ketentuan.
1: Yeah.
2: Ada ketentuannya. Ya, pertama misalnya, pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nisab zakat, yaitu 85 gram emas.
1: Okay.
2: Jadi, ya, pajak penghasilan, maksudnya PNS, iya, ya, P3K boleh dipotong pajak penghasilan kalau penghasilannya sudah setara 85 gram emas. 85 gram emas, berapa 1 gram emas hari ini? Taruhlah 2 juta, kali iya. 80 lah. Kali 80, berapa? 160 juta. 160. Gaji ibu kalau 160 juta dalam 1 tahun misalnya, baru boleh dipotong pajak.
1: Okay.
2: Ada segitu.
1: Baik, ya, Pak Ustaz.
2: Kalau tak sampai menurut fatwamu,
1: iya,
2: tidak. Ya, tidak. Maksudnya, kenapa ditujuan begini? Supaya jangan orang miskin dipajak.
1: Iya.
2: Kenapa dalam Islam orang wajib bayar zakat itu? Kalau dia punya simpanan emas 85 gram emas, punya simpanan duit, punya tabungan senilai 85 gram emas, agar orang miskin jangan perlu bayar zakat, agar orang miskin jangan dipajak. Karena kalau orang punya penghasilan 85 gram emas itu, senilai 85 gram emas, berarti dia ya mampulah, kaya lah, cukup. Ya, karena hari ini kan kadang pajak ini saya lihat orang miskin pun kena.
1: Iya.
2: Ya, harusnya dia yang dikasih duit, bukan dia bayar.
1: Tapi kalau menurut hukum dari hukum Islam, hitungannya seperti itu, Pak Ustadz, ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya. Nah, berikutnya, objek pajak hanya dikenakan kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan atau merupakan kebutuhan sekunder. Jadi ini rekomendasi dari MUI bahwa sebaiknya jangan semua harta dipajak. Yang dipajak hanya harta yang potensial untuk dikembangkan, diproduktifkan.
1: Iya. Ya,
2: misalnya kebun yang sudah ada tanamannya misalnya, atau misalnya toko usaha gitu kan. Nah, kalau misalnya tanah kita kosong, tidak digarap,
1: iya,
2: terus kita harus bayar
1: kan? Bayar pajak.
2: Ya, kesian.
1: Nah, ya. Dan ini terjadi ya saat ini, Pak Ustaz.
2: Ya. Nah, kemudian berikutnya, pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. Ini saya sudah jelaskan tadi. Berikutnya, penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan.
1: Oke.
2: Nah, kadang kan hari ini orang kaya banyak, pengusaha-pengusaha banyak diberi keringanan-keringanan membayar pajak.
1: Iya.
2: Ada skema-skema.
1: Iya. Ya,
2: mereka bahkan punya konsultan pajak.
1: Betul.
2: Sehingga penghasilannya mungkin miliaran per tahun, tapi bayar pajak dikit. Sementara kadang rakyat jelata, ya kita gimana mau sewa konsultan pajak? Makan aja kadang gak cukup. Nah, maka dalam hal ini, usahakan pajak ini berkeadilan.
1: Iya.
2: Ya, tadi, kalau boleh yang pajak itu dari orang-orang yang kaya lah yang dipajak.
1: Okay.
2: Ya, yang penghasilannya miliaran itu dipajak. Nah, orang miskin jangan dipajak. Kemudian termasuk mungkin prinsip keadilan ini, agar jangan sampai pajak itu double-double. Ya, di kita ini kadang terjadi pajak itu double.
1: Iya.
2: Ya, contoh, saya kasih contoh misalnya apa ya, air minum ini misalnya, itu ketika perusahaan ini mau bikin perusahaan air minum, dia harus bayar pajak. Ketika dia produksi ini, bayar pajak tidak?
1: bayar pajak
5: dia
1: juga.
5: Dia bayar pajak ketika produksi air minum ini. Yang bikin botolnya ini ketika produksi botol dia bayar pajak tidak?
1: Bayar pajak, juga.
5: Bayar pajak. Kita beli lagi ini. Kita juga harus
1: kena
5: bayar
1: pajak juga.
5: Pajak. Iya. Nah, ini berdobel-dobel. Pedagang di warteg misalnya, saat dia belanja bahan pokoknya dia bayar pajak. Wartegnya setiap tahun dia harus bayar
1: pajak.
5: Nah, orang yang belanja sekarang kan juga harus
1: bayar pajak.
5: Jadi
1: juga.
5: Untuk satu produk itu dari hulu sampai hilir kena pajak.
1: Iya.
5: Nah, ini kan pajak berlapis-lapis yang dalam pandangan syariat sepertinya kurang adil.
1: Okay.
5: Nah, ini jadi diusahakan agar pajak ini ada prinsip keadilan di situ. Kemudian berikutnya dari MUI ini, pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum. Jadi harus amanah. Hmm. Ya, ini terutama pengelola pajak ini harus amanah,
1: transparansi.
5: Dan transparansi iya. Harus ada. Berapa yang ditarik dari masyarakat,
1: iya.
5: Kemana semua anggaran itu,
1: iya.
5: Nah itu harus terbuka, ya. Nah, kemudian pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara syar'i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah. Jadi, ya MUI bolehkan bayar pajak, tapi pajak ini uang dari rakyat diamanahkan kepada pemerintah ulil amri untuk dikelola. Ya, maka ketika mengelola, pemerintah harus menjaga prinsip-prinsip amanah. Apa itu? Ya, misalnya harus jujur ketika mengelola itu. Ya, kemudian harus profesional, dikelola dengan baik. Ya, kemudian harus transparan. Ya, kemudian harus akuntabel. Ya, dan kemudian berkeadilan. Berikutnya, misalnya barang yang dipajak ini adalah barang yang sifatnya sekunder atau tersier. Jangan barang yang sifatnya primer, kebutuhan dasar manusia, ya, maka sebaiknya sembako jangan dipajak.
1: Hari ini masih juga kena pajak, Pak.
5: HP bolehlah dipajak, kenapa? HP ini kan dia bukan kebutuhan primer. Orang udah pakai HP enggak mati. Ya, dia mungkin sekunder. Kecuali mungkin kalau Allah alami, kalau orang-orang konten kreator mungkin dia kebutuhan primer dia.
1: Iya, karena menghasilkan ya.
5: Menghasilkan ya. Misalnya kendaraan mungkin ya, mungkin sekunder dia. Nah, tapi kalau kebutuhan primer, makanan, minuman, ya, ini sebaiknya jangan dipajak, ya.
1: Oke. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz, menaati kewajiban pajak, membayar pajak itu kan bagian dari ketaatan kepada ulul amri. Pemerintah, ada tidak batasannya Pak Ustadz?
5: Iya, memang dalam agama kita disuruh untuk taat kepada pemerintah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin, ulil amri di antara kalian. Ya, pemimpin di antara kalian. Tapi kata para ulama, ayat ini disuruh taat kepada, kalau sama Allah, Allah bilang atiullah, taati Allah. Kepada Rasul, Allah bilang taati Rasul. Tapi kepada pemerintah, Allah tidak bilang taati pemerintah. Kaitkan pemerintah ini dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Taati Allah, taati Rasul, dan pemerintah.
1: Iya.
5: Okay? Sehingga kata para ulama, pemerintah ditaati ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya.
1: Okay. Baik, Ustaz.
5: Ketika dia, pemerintah tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya misalnya pemerintah perintahkan kita untuk melakukan maksiat, maka tak boleh kita taati. Tapi kalau diperintah untuk sesuatu yang kebaikan, kemaslahatan bersama, maka ditaati. Nah, termasuk dalam hal pajak ini misalnya, ya ketika pemerintah, ini kan kesepakatan antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah misalnya dalam kondisi sekarang kesulitan misalnya, ya pemerintah dalam kondisi kesulitan finansial, ya sampai ASN harus WFH
1: work from home
5: atau WFA work from anywhere itu menunjukkan bahwa pemerintah kita betul-betul mungkin defisit anggaran hari ini. Nah, di kondisi ini ya kewajiban kita membantu pemerintah, ya kewajiban kita untuk, makanya saya pribadi saya membayar pajak, ya, dan saya tidak sarankan orang untuk saya tidak sarankan orang tak bayar pajak.
1: Tapi maksud kalau ada masyarakat yang enggan ingin membayar pajak begitu karena merasakan saya tidak merasakan manfaat nya dari pajak itu. Nah, bagaimana Islam mengajarkan umat untuk menyikapi kondisi seperti itu, Pak Ustaz?
5: Pertama, orang mengatakan dia tidak merasakan manfaat dari pajak. Sebenarnya ketika dia jalan di jalan raya, maka dia merasakan jalan itu adalah bagian dari pajak. Dia pergi ke pasar, gedung pasar itu dibangun dari pajak. Anaknya bersekolah, sekolah itu dibangun dari pajak. Kita sadar atau tidak sadar sebenarnya merasakan manfaat dari pajak. Ya, bahkan kita mendengarkan RRI ini karena uang pajak yang kita bayarkan. Nah, jadi alasan, oh saya tidak bayar pajak karena saya tidak rasakan manfaatnya. Sebenarnya dirasakan, cuman tidak, mungkin belum disadari. Ya, mungkin belum disadari. Dan kalau hari ini ya, kondisi negara kita ini kan, kalau kita tidak bayar pajak, sedangkan bayar pajak saja sekarang Pak ASN sudah harus kerja dari rumah, saya tidak bisa bayangkan kalau kita tiba-tiba berhenti membayar pajak. Meskipun tadi saya tetap sarankan kepada pemerintah, jangan jadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama dalam berdengara. Nah, yang jadi masalah hari ini, data dari BPS kalau saya tidak salah, dan data dari Kementerian Keuangan,
1: iya,
5: itu pendapatan terbesar negara kita APBN itu dari 80-82% dari pajak. Sisanya baru di situ ada sumber daya alam, di situ ada bagi hasil dari BUMN. Ya, sisanya hanya berapa persen itu sisanya? Ya, kalau 82%

0: nominalnya tidak sedikit. Avanza saja mungkin berapa sekarang? Ya, 2-4 jutaan mungkin, tergantung tipenya. Kemudian, ya, bahkan saya kemarin mobil saya tabrakan,
1: ya,
0: mobil saya tabrakan, bawa ke bengkel resmi, saya bayar, ternyata
1: ada pajak juga.
0: Ada pajaknya. Dalam. Ya, jadi biaya perbaikan itu 7 jutaan. Dan pajaknya sekitar 700.000. Sekitar 10%. Ya. Bayangkan, maksud saya kan sedang dapat musibah.
1: Iya,
0: kalau betul. Negara enggak bisa bantu, minimal jangan nyusahin saya. Ini yang pajak berkeadilan yang dimaksud oleh MUI tadi. Maksudnya janganlah terlalu memberatkan.
1: Iya, ya,
0: ambil pajak tapi jangan terlalu memberatkan. Sekarang kan ada kesan seperti dikejar-kejar masyarakat.
1: Iya.
0: Ya, seperti dicari apa yang mau dipajakin lagi.
1: Iya, betul. Ya. Bahkan para UMKM saja UMKM jadi jatuhnya jadi, pajak juga.
0: Iya, jadi bertambah. Ini saya enggak tahu ini, biar istri simpanan kayaknya bisa dipajak nanti. Karena barang berharga. Ya. Maka itu, jadi nasihat saya, maksudnya masyarakat kita bayar pajak, tapi pemerintah jangan terlalu membebani masyarakat.
1: Iya,
0: ya, di luar batas kemampuannya. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.
1: Nah, Pak Ustaz, bagaimana pandangan Islam untuk pemerintah yang tidak mengelola pajak secara amanah dan terjadi penyalahgunaan anggaran di sana? Ya, hukum Islam bagaimana, Pak Ustaz?
0: Bagaimana dengan pemerintah yang tidak mengelola pajak, yang mengelola pajak dengan tidak amanah?
1: Iya.
0: Ya, dan terjadi pelanggaran. Kemudian saya pernah dapat info, ya, ada orang-orang misalnya yang bekerja di bea cukai itu bawa duit itu di karung-karung.
1: Iya.
0: Ya, hanya 1-2 tahun kerja bisa bangun rumah, beli mobil mewah dan lain sebagainya. Bagaimana begini? Orang-orang yang seperti ini, pemerintah yang tidak amanah mengelola pajak ini, saya khawatir mereka masuk dalam hadis Nabi tadi, la yadkhulul janna sahibu muksin, tidak masuk surga pemungut pajak. Saya khawatir mereka masuk dalam kategori ini. Orang-orang yang bekerja di pajak lalu tidak amanah, dia korupsi pajak dari masyarakat, saya khawatir dia masuk dalam hadis Nabi, tidak akan masuk surga pemungut pajak. Pemungut pajak seperti ini, yang saya khawatirkan tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, dan saya khawatir dia telah melakukan salah satu dosa besar dalam agama. Karena dalam agama, bayangkan orang itu, dia bangun usaha dari nol. Ya, itu kan beberapa keluhan di media sosial saya baca.
1: Betul.
0: Dia bangun usaha, cari modal dia sendiri, bangun usaha sendiri, pontang panting, ya, kepala di kaki di kepala.
1: Iya.
0: Ya, kadang sampai jatuh bangun, itu pemerintah tidak hadir.
1: Iya.
0: Tiba-tiba begitu usahanya mulai
1: sukses.
0: Mohon maaf. Datang orang sensus ya. Hanya berapa penghasilan tiba-tiba dipajak. Tiba-tiba ada tagihan yang cukup besar. Nah, ini hal yang kesian kan, maksudnya kita sudah ambil dari keringat rakyat, maka tolong dijaga. Makanya tadi MUI katakan itu amanah. Amanah. Ya, amanahnya masyarakat kepada pemerintah dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan profesional.
1: Iya.
0: Ya, jangan sembarang dihambur-hamburkan.
1: Iya.
0: Karena makanya beberapa fatwa ulama ditanya tentang pajak ini, mereka bilang kalau yang kerjanya itu tidak amanah, dia bisa masuk dalam pemungut pajak yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya.
0: Allah Ta'ala.
1: Iya. Ya, nah kalau pun untuk membayar pajak, apakah ini masuk dalam nilai ibadah juga, Pak Ustaz?
0: Ya, apakah masuk dalam ibadah? Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau misalnya kita niatkan misalnya untuk membantu pemerintah, ya, membangun jalan, ya, fasilitas umum,
1: ya,
0: dan lain sebagainya, semoga itu termasuk dalam ibadah, yaitu ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, kalaupun seperti itu.
1: Iya. Oke, Pak Ustadz, ini di menit-menit terakhir ya, kita di pagi hari ini masih terkait dengan pajak dalam perspektif Islam, dan kemudian sudah ada beberapa dari fatwa MUI juga ya. Ya, mungkin di closing statement sebagai penutup, pesan Ustadz pada masyarakat Tojounauna, pentingnya menjadi warga negara yang taat aturan sekaligus menjadi seorang muslim yang menjalankan ajaran agama dengan baik, khususnya dalam menyikapi kewajiban membayar pajak. Pak Ustadz, dan juga untuk pemerintah mungkin.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Pertama kami pesankan kepada masyarakat, hendaklah kita membayar pajak,
1: iya,
0: ya, taat membayar pajak, karena pajak kita itu untuk kemaslahatan kita, ya, untuk pembangunan sekolah, pembangunan jalan dan lain sebagainya. Jadi

0: dari masyarakat dan insya Allah manfaatnya kembali kepada masyarakat. Ini pesan pertama saya kepada para pendengar. Yang kedua, pesan saya kepada pemerintah, ya hendaklah pemerintah harus lebih pintar ke depan mencari sumber pemasukan negara non pajak. Ya, kalau boleh, ya nikel kita di Sulawesi ini dikelola dengan baik. Saya berharap sekali yang kelola itu adalah pemerintah, bukan negara asing.
1: Ya.
0: Ya, bukan dibawa ke Cina, ya emas kita di Freeport bukan dibawa ke Amerika. Harusnya itu dikembalikan kepada kita, dikelola dengan baik. Saya yakin kalau sumber daya alam kita ini dikelola dengan baik, ya maka insya Allah semua kampus-kampus akan gratis, semua sekolah gratis, ya dan kita tidak perlu lagi, masyarakat tidak perlu dibebani pajak. Berikutnya, jikapun pemerintah harus mengambil pajak, maka usahakan pajak ini adalah pajak yang berkeadilan, ya, pajak yang tidak membebani rakyat di luar batas kemampuannya, yang tidak menyusahkan rakyat, ya, dan usahakan yang dipajak itu adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin, orang-orang yang kesian, ya, P3K kalau boleh itu usah dipajak. Berikutnya, pesan saya kepada terutama pengelola pajak, jangan korupsi dan foya-foya dari pajak rakyat, termasuk pemerintah pada umumnya, jangan lakukan korupsi, ya, karena korupsinya kita itu sudah menyengsarakan rakyat double,
1: ya,
0: diambil pajak dan harusnya pajak itu kembali ke masyarakat, itu malah diambil oleh pejabat. Saya khawatir, ya, pejabat yang korupsi, terutama duit pajak, ini masuk dalam hadis Nabi, la yadkhulul jannah sahibu muksin, tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Yang terakhir mungkin saya berharap, ya, pemerintah menjadikan pajak ini sumber pendapatan negara yang sifatnya temporal, bukan sifatnya selama-lamanya. Jadi usahakan ini sementara sambil terus mencari sumber-sumber pemasukan yang lain. Makanya saya sebenarnya dukung beberapa, sangat mendukung beberapa program Pak Prabowo, Presiden kita, iya, yang hari ini berusaha agar Indonesia ini makin sejahtera. Misalnya dibuat Danantara dan lain sebagainya itu, nah itu kita dukung bersama. Dan saya berharap Allah berikan keberkahan kepada negara kita. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, lapangkan rezeki bangsa ini sehingga tidak perlu lagi ada pemotongan dan efisiensi anggaran, ya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan negara ini baldatun tayyibatun, ya, negara yang aman, damai, sentosa, sejahtera, dan kita dilindungi dari segala mara bahaya dan malapetaka serta perpecahan. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kita juga berharap ya bahwa karena pajak ini pemerintah itu memikul amanah besar di sana. Jadi untuk mengelola pajak mungkin lebih jujur, amanah sesuai apa yang diharapkan ya dari MUI dan juga pandangan Islam itu sendiri. Jadi ketika masyarakat taat membayar pajak, ya pemerintah bisa mengelola dengan penuh tanggung jawab juga, Pak Ustadz, ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih untuk pagi hari ini, ya. Insya Allah memberikan banyak pencerahan lagi, ya, gimana kita sebagai masyarakat harus bisa menaati aturan-aturan dari pemerintah. Ya Pak Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, dan saya Nur Haya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ucapkan terima kasih.
2: RRI Ampana, radio kita santri, pakar Surabaya, mantan kita, tujuh enam.

0: Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan segera melanjutkan program acara bersama Radio Persatu Palu dalam lintas Sulawesi Tengah. Baik, untuk Anda yang lagi mendengarkan pagi ini, selamat mengikuti.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami untuk pagi ini. Kita jalan bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena siapapun yang datang di Kota Palu sekarang, salah satu ikon Kota Palu yang diperkenalkan oleh dinas-dinas yang ada di Kota Palu, termasuk dinas pariwisata, adalah silakan berkunjung ke kelompok Dulu Bangkit.
2: Penyakit menular seksual, khususnya di Kota Palu, itu sudah sangat banyak atau meningkat. Dan penyimpangan-penyimpangan seksual itu tidak lagi sembunyi-sembunyi.
3: Hasil evaluasi kita kemarin, terutama dari sisi kesehatan, kita perlu meningkatkan kualitas kesehatan jamaah. Sebenarnya kalau dari jumlah jamaah kita tidak terbilang besar.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Pengembangan kawasan anggur di Kelurahan Duyu tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, namun juga menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual menjadi salah satu regulasi prioritas inisiatif DPRD Kota Palu dalam Promperda tahun depan. Pendengar, inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Joko Nur Sujari. Dan pendengar, kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Pengembangan kawasan anggur di Kelurahan Duyu tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, namun juga menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Selengkapnya berikut laporan Ika Dek Andika.
5: Kawasan kebun anggur di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, kini tidak hanya menjadi sentra produksi hortikultura, namun juga berkembang sebagai destinasi agrowisata. Hamparan kebun anggur yang dikelola masyarakat menjadi daya tarik bagi wisatawan, tamu pemerintah, hingga pecinta hortikultura yang ingin melihat langsung proses budidaya sekaligus membeli buah segar dari kebun. Salah satu petani anggur Kelurahan Duyu, Herianto, mengatakan, meningkatnya kunjungan ke kawasan kebun anggur memberikan dampak positif terhadap penjualannya. Menurutnya, setiap ada kunjungan tamu dari luar daerah,

0: bawa langsung kayak kaget begitu, karena kan baru ini ke Palu dapat lokasi anggur yang di situ jadi nilai plus buat kita. Misalnya kita berkebun begini, kita dibantu juga promosinya sama pemerintah.
1: Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, menjelaskan pemerintah terus memperkuat pengembangan kawasan Duyung melalui kolaborasi dengan Dinas Pariwisata, Perdagangan, dan perangkat daerah lainnya. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperluas promosi, mendorong wisata petik anggur, serta menjadikan kawasan Duyu sebagai salah satu ikon wisata Kota Palu yang mampu mendukung peningkatan pendapatan petani.
2: Pak Wali Kota sudah mengkoordinasikan bagaimana kolaborasi lintas dinas dalam hal memandang satu objek pembangunan, pariwisatanya masuk, Dinas Perdagangan dan Industri masuk, bahkan dari pihak pariwisata dan Dinas Pertanian mendorong agar mereka ini main di medsos. Karena siapapun yang datang di Kota Palu sekarang, salah satu ikon Kota Palu yang diperkenalkan oleh dinas-dinas yang ada di Kota Palu, termasuk Dinas Pariwisata, adalah silakan berkunjung ke kelompok Duyu Bangkit.
1: Lukman menambahkan, pengembangan kawasan Anggur Duyu diharapkan tidak hanya memperkuat sektor hortikultura, tapi juga mendorong pertumbuhan agrowisata berbasis masyarakat. Dengan semakin dikenali kawasan tersebut, petani dapat memperoleh pasar yang lebih luas, sementara Kota Palu memiliki destinasi wisata edukasi baru yang mengangkat potensi pertanian lokal.
3: DPRD Kota Palu bersama Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan terus membahas langkah strategis dalam mengembangkan komoditas pertanian unggulan daerah. Ketua DPRD Kota Palu Rusman Ramli mengatakan pengembangan produk lokal menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memperkuat identitas pertanian Kota Palu serta membuka peluang untuk pengembangan sektor agrowisata. Menurutnya sejumlah komoditas potensial saat ini tengah dipersiapkan untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah mangga harum manis yang saat ini penyediaan bibitnya sedang dipersiapkan agar dapat dikembangkan secara lebih luas di Kota Palu.
4: Di sektor buah misalnya itu ada buah mangga harum manis yang lagi disiapkan bibitnya dan mudah-mudahan itu bisa ditumbuhkembangkan di Kota Palu sehingga bisa menjadikan Palu ini ikon pohon mangga, buah mangga yang sebenarnya juga sudah menjadi primadona. Kemudian yang kedua adalah anggur yang juga ya sudah berproses dan berproduksi sebenarnya di kawasan Tatanga dan beberapa produk-produk yang lain yang juga coba untuk terus ditumbuh kembangkan.
3: Rusman menambahkan tidak hanya buah-buahan, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan produk olahan lokal seperti bawang goreng yang selama ini menjadi salah satu produk unggulan Kota Palu. Dalam meningkatkan produktivitas pertanian berbasis kearifan lokal, Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan produksi jagung dan padi lokal. Terkait hal itu berikut wawancara reporter RRI Empane Ibnu Abbas bersama Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Abdul Somad.
5: Pak, ini terkait dengan pertanian berbasis kearifan lokal di Kabupaten Tojo Una-Una ini.
6: Basis lokal itu adalah yang pertama meningkatkan produktivitas jagung, komoditas jagung, karena kita adalah kabupaten penghasil jagung, komoditas jagung. Kalau tanaman horti itu ada juga dukungan-dukungan lain, tapi tidak seberapa. Yang jelas untuk mendukung ketahanan pangan Tojo Una-Una, ketahanan pangan, bagaimana konsepnya kita mampu memberikan kontribusi terbaik untuk peningkatan produktivitas komoditas jagung.
5: Ya, selain komoditas jagung, Pak, ada tidak komoditas lainnya yang juga saat ini terus dikembangkan oleh Dinas Pertanian?
6: Kedua juga ada namanya padi yang memang sementara sekarang ini ada ekstensifikasi perluasan lahan.
5: Nah, selanjutnya, Pak, upaya dari Dinas untuk mengoptimalkan produksi pertanian lokal di daerah kita, Pak?
6: Yang pertama itu intensifikasi adalah bagaimana rangsangan ada pemupukan yang diberikan, ada perlakuan yang diberikan, ada pemeliharaan yang diberikan sesuai dengan metodologi sehingga maksimal hasil produksi yang diinginkan itu tercapai.
5: Ya, kemudian Pak, bagaimana dengan SDM pendamping di lapangan untuk memaksimalkan produksi pertanian di Tojo Una-Una?
6: Kalau SDM-nya kami itu digenjot oleh penyuluh-penyuluh karena mereka punya PK, itu perjanjian kinerja, itu bagaimana peningkatan kelompok tani.
5: Terima kasih, Pak Se.
6: Ya.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Kita beralih ke berita lainnya, Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual menjadi salah satu regulasi prioritas inisiatif DPRD Kota Palu dalam Promperda tahun depan. Laporan Miftahul Jannah.
8: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bampemperda DPRD Kota Palu tetapkan 4 program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda inisiatif DPRD siang kemarin. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Bampemperda Dr. Arif Miladi dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota Bampemperda. Salah satu ranperda yang masuk dalam skala prioritas adalah pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual. Anggota Bampemperda, Eski Hardianti Ramadhani Pakamundi, menuturkan rancangan regulasi ini penting untuk masuk dalam skala prioritas mengingat kasus penyakit menular seksual di Kota Palu kian meningkat. Selain itu, ia menilai perilaku menyimpang kini semakin marak dan dilakukan secara terang-terangan.
9: Kita tahu betul bahwa penyakit menular seksual khususnya di Kota Palu itu sudah sangat banyak atau meningkat. Dan penyimpangan-penyimpangan seksual itu tidak lagi sembunyi-sembunyi, artinya ini sangat-sangat urgent. Mereka bisa terang-terangan di hadapan kita, gandengan tangan di hadapan kita. Kalau zaman dahulu ini tabu, tapi sekarang mereka sudah tidak mempunyai malu lagi.
8: Reski menyebut dengan kondisi sosial yang kian memprihatinkan, ranperda ini menjadi sangat penting untuk segera ditindaklanjuti agar Kota Palu memiliki payung hukum yang tegas. Selain pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual, Bapemperda Kota Palu juga telah menetapkan 3 raperda inisiatif lainnya untuk pembahasan tahun depan, di antaranya penyelenggaraan, perlindungan, dan pelestarian cagar budaya dan situs kebencanaan Kota Palu. Secara keseluruhan, terdapat 11 rancangan peraturan daerah yang ditargetkan dibahas pada tahun mendatang, didukung oleh capaian realisasi ranperda tahun ini yang berjalan optimal, yaitu 2 ranperda eksekutif dan 3 ranperda terbuka kumulatif, serta 2 ranperda inisiatif DPRD Kota Palu yang ditargetkan rampung akhir tahun ini.
3: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 melalui evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun 2026. Pembenahan difokuskan pada layanan administrasi, kesehatan, dan fasilitas pendukung demi meningkatkan kualitas pelayanan jemaah. Laporan Iksan Setiadi.
10: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah menggelar evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Evaluasi yang digelar difokuskan pada tahapan sebelum keberangkatan, meliputi proses pelunasan biaya haji, pemeriksaan dokumen, pengkloteran, administrasi keuangan, hingga pemeriksaan kesehatan jemaah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah, Mulis Aseng, mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama dari aspek kesehatan jemaah serta perbaikan asrama embarkasi haji Kota Palu. Dari total 1.731 jemaah yang diberangkatkan tahun ini, 4 orang harus dipulangkan dari embarkasi karena tidak memenuhi syarat kesehatan. 2 jemaah meninggal dunia, dan 1 jemaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi.
11: Ini awal ini coba kita signifikan, supaya jangan sampai hasil pemeriksaan yang sudah dipatenkan itu yang menjadi tolak ukur pengukuran kesehatannya ketika nanti sebagai persyaratan penetapan PIS atau persyaratan dalam hal ini pelunasan untuk pelunasannya nanti di untuk menggunakan ibadah haji.
10: Selain melakukan evaluasi penyelenggaraan, Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah juga mulai mempersiapkan pelaksanaan haji tahun 2027. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Haji Provinsi Sulawesi Tengah, Budi, mengatakan salah satu fokus utama ialah memperkuat screening kesehatan sejak dini, sehingga calon jemaah yang akan melakukan pelunasan biaya haji telah memenuhi syarat istitoah kesehatan.
12: Budi, ternyata dari hasil evaluasi kita kemarin, terutama dari sisi kesehatan, ya kita perlu meningkatkan kualitas kesehatan jamaah. Dan itu terbukti dari, sebenarnya kalau dari jumlah jamaah kita tidak terbilang besar, cuma 1.731 yang berangkat itu, tapi ternyata kemudian ada 4 orang yang harus dikembalikan dari embarkasi ke daerahnya. Selalu kemudian yang meninggal 2 orang, lalu yang ketika pulang masih ada dirawat di sana. Menjadi bahan evaluasi kita supaya ke depan jamaah kita betul-betul kita pastikan mereka siap. Begitu juga dalam hal apa namanya, pengkloteran, pembisaan, masih ada hal yang perlu kita berah.
10: Melalui evaluasi dan penguatan persiapan sejak dini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dapat berjalan lebih baik, dengan seluruh calon jemaah dapat memenuhi syarat kesehatan, dapat diberangkatkan sesuai kuota, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.
3: Pemerintah Kabupaten Sigi akan terus melakukan perbaikan fasilitas dan sarana-prasarana untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Laporan Iketut Wiranata.
13: Festival Danau Linu yang setiap tahun digelar oleh pemerintah Kabupaten Sigi merupakan event tahunan yang menjadi salah satu agenda unggulan daerah untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke wilayah ini. Selain meningkatkan kunjungan, Festival Danau Linu juga sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi kepada RRI mengatakan, Festival Danau Linu yang rutin digelar memiliki dan multiplier effect dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Karena itu ia mengharapkan pasca festival akan terjadi kunjungan berkelanjutan baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara.
14: Harapan kami pasca Festival Danau Lindu yang kemarin membludak, tentu ada kunjungan-kunjungan selanjutnya dari wisatawan domestik maupun mancanegara yang secara kontinu bisa datang. Dan memang dibuktikan sejak pasca pelaksanaan festival tahun lalu, setelah itu ada banyak, tetapi itu masih lokal. Yang kami harapkan adalah pasca Festival Danau Lindu ini semakin berdampak kepada masyarakat dengan kunjungan-kunjungan yang secara kontinu dilakukan oleh wisatawan-wisatawan dari luar, itu harapannya.
13: Samuel Yansen Pongi menambahkan, pemerintah Kabupaten Sigi akan terus meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur menuju destinasi wisata, penyediaan fasilitas akomodasi seperti penginapan, peningkatan akses air bersih, serta berbagai sarana penunjang lainnya. Langkah ini diharapkan mampu mendorong kunjungan wisatawan ke wilayah itu, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
3: Dalam mengenalkan proses membatik manual, tim program inovasi seni Nusantara UNTAD menggelar kegiatan workshop dan pelatihan batik bagi pelajar. Laporan Nita Surbakti.
15: Di tengah perkembangan mode dan teknologi saat ini, keberadaan batik sebagai warisan budaya bangsa harap terus melekat dalam diri seluruh masyarakat, khususnya generasi muda. Ketua tim PISN UNTAD, Kadek Haryana SPD MPD mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya selama dua hari ini merupakan bagian dari program pengabdian bagi masyarakat tingkat nasional dari Kemendikbudristek dengan tujuan menjaga dan melestarikan kebudayaan di Indonesia. Diakui kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penguatan nilai seni bagi peserta, khususnya pelajar, dengan memberikan pemahaman dan menunjukkan langsung proses membatik. Selain itu, jelas Kadek, pihaknya juga akan memberi ruang bagi peserta untuk menunjukkan kompetensinya dalam membatik. Sesuai dengan imajinasi yang dimiliki.
16: Kegiatan ini

0: Senang sekali anak-anak karena bisa belajar langsung dari sumbernya.
1: Kadang mereka itu menggambar, kemudian meronce, kemudian apalagi kegiatan anak-anak ya. Kalau untuk membatik,

0: Una-Una yang begitu melimpah memberi peluang besar terhadap masyarakat yang konsen dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena itu, ungkap Siti Maryam, peluang ekonomi digital yang makin terbuka perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tujuh Una-Una untuk menciptakan masa depan UMKM yang semakin maju. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Kita ke berita yang terakhir. Ayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat komitmen dalam mencegah perkawinan anak dengan berkurasi bersama pihak-pihak terkait.
2: Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui kolaborasi bersama DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dan deklarasi pencegahan serta penanganan perkawinan anak yang dirangkaikan dalam Jambore PKB PLKB tingkat Provinsi Sulawesi Tengah 2026 di Tojo Una-Una. Humas Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una Putri mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Menurutnya, pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah, organisasi masyarakat, penyuluh KB hingga seluruh elemen masyarakat.
3: Jambore penyuluh KB ini yang dilaksanakan, kami berharap Jambore penyuluh KB ini yang dilaksanakan di Tojo Una-Una se-Sulawesi Tengah ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi titik awal lahirnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, BKKBN, penyuluh KB, dan organisasi masyarakat dalam mencegah serta menangani perkawinan anak. Melalui komitmen bersama ini, kami ingin memastikan setiap anak di Sulawesi Tengah memperoleh haknya untuk tumbuh dan meraih masa depan yang lebih baik. Semoga sinergi dan kolaborasi ini terus berlanjut hingga ke desa-desa dan mampu melahirkan generasi Sulawesi Tengah yang sehat, berkualitas, serta bebas dari praktik perkawinan anak.
2: Putri menambahkan, Fatayat NU akan terus membangun sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, IKKBN, IPKB, serta penyuluh keluarga berencana dari 13 kabupaten dan kota untuk memperluas gerakan edukasi hingga ke tingkat desa. Menurut Putri, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting, meningkatkan kualitas keluarga, serta menciptakan generasi Sulawesi Tengah yang sehat, berdaya, dan terlindungi dari praktik perkawinan anak. Rahmat Titani melaporkan.
1: Pendengar, demikian berita yang kami hadirkan dari stasiun produksi RRI Empana tadi, sekaligus mengakhiri Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Jo Peruntukau, dan editor pelaksana Ika Deka Andika, serta kami yang bertugas pagi ini, saya Joko Nurcaya Sujari bersama teknik studio Anjas Poli, ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kertas. Ah, ini dia. Akhirnya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Banyak baca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Program Sabtu Radio Republik Indonesia untuk pagi ini. Kita kembali bersama di program Komentar dan Opini. Ada Palumnya Apa pagi ini dengan topik produktif pertanian berbasis agrowisata. Nah, pagi ini kita akan bersama sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga aktivitas hari ini berjalan, rezekinya dimudahkan, amin, dan kesehatan selalu menyertai kita semua. Nah, senang sekali bisa kembali menemani Anda untuk program Kopi Anda, tempat kita berbagi informasi. Dan tentunya hari ini kita membahas tentang produktivitas pertanian berbasis agrowisata. Jadi ketika kita mendengar kata pertanian, mungkin yang terlintas di benak kita adalah sawah, kebun ladang, atau para petani yang bekerja sejak matahari terbit. Tapi pertanian ini tidak hanya menghasilkan pangan, tapi juga dapat menjadi destinasi wisata yang menarik. Nah, konsep ini dikenal dengan agrowisata, bagaimana menggabungkan kegiatan pertanian dengan aktivitas wisata. Selain itu meningkatkan agrowisata juga menjadi media edukasi sampai penggerak ekonomi masyarakat yang ada. Nah, tentunya pertanian selama ini dikenal sebagai sektor yang punya peran penting menjaga ketahanan pangan, menjadi sumber kehidupan bagi kita. Tapi di tengah perubahan zaman, sektor pertanian ini tidak lagi hanya dituntut menghasilkan komoditas pangan, tapi juga bagaimana menciptakan nilai tambah. Nah, mendengar bagaimana agar ini menjadi strategi untuk pertanian sekaligus kesejahteraan petani, dan apakah dukungan pemerintah ini sudah cukup mendorong lahirnya kawasan agro yang berdaya saing. Kami undang Anda untuk bersama di 0811 456 0398. Pagi ini Anda boleh berbagi komentar kami di 0811 456 0398. Kami undang Anda sampai jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: sudah menikmati sebuah lagu dari Lirif dengan Anis dan Sayang untuk program Palu Menyapa pagi ini. Kita lanjutkan dengan topik terkait produktivitas pertanian berbasis agrowisata. Nah, kalau di Provinsi Tengah khususnya Kota Palu, potensi pengembangan agrowisata itu cukup besar. Keanekaragaman komoditas pertanian, bentang alam yang menarik, dan kekayaan budaya lokal menjadi modal yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis pertanian. Nah, konsep ini masyarakat tidak hanya menikmati panen, tapi juga dapat belajar mengenai proses budidaya, mengenal produk lokal sampai merasakan langsung aktivitas pertanian yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, salah satu potensi agrowisata kebun anggur Duyu Bangkit di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, yang menawarkan pengalaman petik buah langsung, variasi tanaman impor serta lokal. Nah, kawasan anggur di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ini kini tidak hanya menjadi sentra produksi kultura, tetapi juga berkembang sebagai destinasi agrowisata. Nah, paparan kebun anggur yang masyarakat menjadi daya tarik bagi wisatawan, tamu pemerintah sampai pecinta hortikultura yang ingin melihat langsung proses budidaya sekaligus membeli buah segar dari kebun. Namun keberhasilan pengembangan agrowisata ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, khususnya para petani. Petani tidak hanya dituntut mampu mengelola lahan, meningkatkan hasil produksi, tapi juga perlu memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan, mengembangkan produk unggulan, memanfaatkan teknologi digital untuk promosi, sampai membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Nah, di sisi lain, perkembangan teknologi pertanian juga membuka peluang besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, penerapan pertanian organik, pemanfaatan teknologi pertanian modern sampai konsep zero waste atau pertanian tanpa limbah ini menjadi pendekatan yang semakin relevan. Nah, limbah hasil pertanian ini dapat diolah kembali menjadi pupuk organik, pakan ternak atau produk lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Nah, pendekatan ini tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tapi juga meningkatkan efisiensi. Nah, pertanyaan bagaimana menjaga pengembangan wisata tetap selaras dengan kearifan lokal, menjaga menyeimbangkan antara varietas lokal dan impor, dan keberlanjutan lingkungan. Karena masa depan pertanian ini tidak ditentukan dari hasil panen, tapi juga kemampuan menciptakan inovasi, menjadikan pertanian sebagai sektor yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Kami undang Anda untuk bersama di 0811-560-3908 mengomentari terkait dengan topik kami pagi ini tentang produktivitas pertanian berbasis agrowisata. Sampai jelang pukul 8 kami akan menemani suasana pagi Anda di hari ini, hari Jumat 31 Juli 2020, untuk program Palu Menyapa.
1: San, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
2: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
1: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
2: Udah biasa, soalnya jadi nggak ngaruh.
1: Ih, buruk banget sih kamu, Tan.
2: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
1: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
2: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
1: Nah, gitu dong. Dan yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
3: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
4: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
5: Iya, sayang.
4: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
5: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
4: Mas, Ma.
5: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
4: Sejuk, Ma.
5: Jadi, manfaat pohon selain sebagai oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari nanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk langsungan bumi.
4: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon?
5: Apa?
6: Apa coba?
7: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Nah, aku udah share link ke grup lagi. Ah, apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil stream RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu untuk pagi ini di pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia. Nah, pendengar Indonesia atau kita, apalagi di Sulawesi Tengah, adalah bagian dari kekayaan alam yang luar biasa. Hampir setiap di daerah kita punya komoditas unggulan, mulai dari kopi, kakao, jagung, sampai buah-buahan tropis dan juga tanaman hortikultura. Nah, tentunya pendengar, kalau kita berbicara tentang manfaat agrowisata bagi produktivitas, produktivitas tidak selalu berarti meningkatkan jumlah panen. Produktivitas juga berarti bagaimana suatu lahan itu mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar tanpa harus memperluas area tanam. Nah, agrowisata ini mampu meningkatkan nilai jual hasil pertanian, misalnya buah anggur tadi yang memiliki harga tertentulah. Namun ketika wisatawan datang, memetik buah tersebut, berfoto di kebun dan menikmati suasana alam, maka nilai ekonominya menjadi jauh lebih tinggi. Nah, begitu pula anggur, sekali lagi berdengar, pengelola dapat membuka paket mungkin wisata edukasi, pelatihan bagaimana terkait menanam anggur sampai penjualan produk-produk olahan dari anggur di wilayah Duyu dan sekitar sebagai oleh-oleh. Nah, tentunya pendengar, keberhasilan sebuah agrowisata tidak hanya dirasakan oleh petani, tapi juga masyarakat sekitar juga memperoleh manfaat, mulai dari penyedia makanan misalnya, atau pengrajin souvenir, pemandu wisata, jasa transportasi, sampai pelaku UMKM lainnya. Nah, semakin banyak wisatawan yang datang ke Kota Palu, kan semakin besar perputaran ekonomi di wilayah ini gitu. Anak-anak udah yang sebelumnya memilih bekerja di tempat yang lain justru punya peluang untuk membangun usaha di Duyu dan sekitarnya, atau mungkin di lain lah di Sulawesi Tengah, misalnya Sigi, Donggala, atau juga Kabupaten Parigi, Motong, Poso dan seterusnya. Bisa juga mengandalkan bagaimana agrowisata, bagaimana mengembangkan agrowisata. Ada berbagai tantangan juga yang harus kita hadapi ketika mengembangkan sektor agrowisata, mulai dari keterbatasan infrastruktur itu ya, kemudian akses yang kurang memadai atau promosi yang belum maksimal, sampai kemampuan pengelolaan wisata. Nah, kebersihan, pelayanan, tentunya kenyamanan pengunjung juga menjadi faktor penting. Kita kan tidak akan tahu ketika ada anggur di Duyu dan seterusnya kalau tidak ada promonya. Dan kemudian wisatawan juga tidak akan merasa nyaman ketika baru sampai dan seterusnya tidak ada pelayanan yang baik. Itu menjadi faktor penting. Nah, petani juga perlu meningkatkan keterampilan dalam menerima tamu, misalnya mengelola media sosial, sampai memasarkan produk secara digital. Nah, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi menjadi kunci keberhasilan pengembangan agrowisata, ya khususnya tanaman anggur di wilayah Duyu dan sekitarnya. Nah, saat ini semakin banyak anak muda yang kalau kita lihat mulai tertarik di dunia pertanian, membawa inovasi melalui teknologi digital, pemasaran lain, intermedia sampai sistem pertanian modern. Dan agrowisata ini menjadi ruang yang tepat bagi generasi muda untuk berkreasi. Mereka dapat mengembangkan konsep wisata edukasi, festival panen raya misalnya, pasar tani, sampai kegiatan semacam fotografi alam lah. Nah, kreativitas-kreativitas ini, jadi pertanian tidak lagi dipandang sebagai benang yang kuno lah, tapi sebagai sektor yang menjanjikan. Nah, kita mungkin sama-sama belajar pertanian, khususnya agrowisata itu tidak hanya menghasilkan bahan pangan, tapi pengelolaan yang kreatif, pertanian yang baik, tentunya ini bisa menghasilkan hal yang baik pula. Karena sekali lagi produktivitas pertanian berbasis agrowisata itu adalah peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Kami masih akan bersama Anda untuk program Palu Menyapa pagi ini dengan topik produktivitas pertanian berbasis agrowisata. Kita membahas tentang potensi agrowisata kebun anggur Duyu Bangkit di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, yang menawarkan pengalaman dapat langsung, variasi tanaman impor dan juga lokal. Pagi ini Anda boleh berkomentar bersama kami di 0811
45603908.

0: Depti.
1: Apa sih des?
0: Sudah pagi.
1: Ayolah kalau begitu. Let's go. Come on.
2: Ya ampun adik, ini baju kotor kok bukannya dicuci, malah digantung di belakang pintu. Ini lagi sampah, bukannya dibuang, malah dikoleksi. Keadaan rumah ini nih, yang bisa jadi sarang nyamuk.
0: Hades, Hades, apa Jeb?
1: Itu sasaran kita.
0: Jadi kita serbu atau gimana nih?
1: Serbu!
2: Ayo serbu! Itu kan baru juga diomongin, udah muncul nyamuknya.
1: Aduh, kayaknya kita gatot deh. Gagal total.
0: Iya, Jepti. Aduh.
3: Ayo, biasakan hidup bersih agar nyamuk tidak berkembang biak. Bersama, cegah demam berdarah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih terus mendengarkan Pro Satu RRI Palu pagi ini ketika kita berbicara tentang produktivitas pertanian berbasis agrowisata di Sulawesi. Nah, salah satu yang menarik adalah pengembangan agrowisata tanaman anggur di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Banyak orang yang mengenal Kota Palu sebagai kota yang memiliki iklim cukup panas dan kering, tapi justru kondisi ini menjadi salah satu keunggulan untuk membudidaya tanaman anggur. Kami undang Anda untuk bersama pagi ini di program Palu Menyapa. Selamat pagi, RRI.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, sehat selalu pagi ini, Pak Nur.
1: Ya.
0: Amin, amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, saya sangat mau dengan tema agrowisata. Jadi kan sudah tema kalau agrowisata, pengembangannya luar biasa. Ada agroindustri, agrowisata. Ya memang ikonnya untuk khususnya di Kecamatan Wujati, Kelurahan Duyu. Orang kan mengenal Duyu ketika orang mengenal anggur. Jadi peneliti-peneliti mencoba mengembang lahan itu jadi sebagai pengembangan tanaman anggur. Halo.
0: Iya, silakan Pak.

0: ada keluarga. Ya menarik sekali itu lihat Bank Indonesia sebagai bapak negara itu memperdayakan generasi muda yang ada di sekitar itu, ya, memberikan edukasi, memberikan pelayanan dan memberikan pemahaman sampai praktek pengembangan anggur itu, sehingga pemuda-pemuda setempat sangat menguasai jadi cara memelihara, menanam dan sebagainya, termasuk pemasaran. Hanya kita akan sebuah suatu saat itu akan menjadi prihatin. Prihatin karena pertama animo masyarakat awam, masyarakat umum mengkonsumsi anggur itu masih sangat minim. Yang kedua masih ada perasaan-perasaan mungkin masalah gengsi. Belanja buah harus dari supermarket, di mall, di Alfamidi. Dan kalau kita turun lapangan merasa perasaan gimana? Nah ini juga harus semua diedukasi kepada masyarakat. Agrowisata itu manfaatnya sangat banyak dan juga selain memperdayakannya adalah ya kesehatan daripada
1: Halo Pak Nur.
0: Ya kenapa? Lagi Pak Nur. Halo.
1: Ya silakan Pak Nur.
2: Ya silakan.
1: Kita terkendala komunikasi bersama Pak Nur Salam. Baik, kami lanjutkan kembali pendengar sembari menantikan Anda. Pak Nur mungkin bisa kembali bergabung bersama kami di 0811 456 0390 8 pagi ini. Selamat pagi, RRI. Ya, Pak Nur. Silakan, Pak.
0: Pak Nur sekarang.
1: Ya.
0: Kalau bisa, itulahlah di Palu Barat kan dulu secara dari tahun berapa itu dia terkenal anggur Boyolge. Berarti kesimpulannya di wilayah Palu Barat sana itu lahannya rata-rata bisa untuk pengembangan tanaman anggur. Nah, jadi kalau bisa konsentrasinya jangan hanya berada di Duyu, walaupun sekarang ini pemasarannya lama, tetapi kalau dikembangkan secara profesional, nah ini harapan kita melibatkan selain Bank Indonesia, kan di sana ada dinas sosial itu mengembangkan organisasi pemuda karang taruna namanya. Cobalah diikuti itu. Jadi jangan setiap program setiap tahun hanya diberi bantuan las, mesin alat apa saja itu, bengkelan, kecantikan itu kan sudah bukan kadar luar, artinya sudah bosan. Kalau bisa dikembangkan ke sektor pertanian supaya lahan-lahan yang ada itu banyak lahan pinggir itu bisa dibiarkan oleh pengembangan daripada agro. Jadi kalau sudah terkenal itu kan orang datang bukan hanya melihat produksi, saya katakan Pak Joko tadi, tapi bagaimana kita masyarakat mendatang ke tempat itu, berbelanja itu, sudah berdialog dengan masyarakat situ, akhirnya tanaman anggur ya begitulah kira-kira ketertikannya kali ini seperti itu. Jadi saya kira cuma itu. Kalau anggur sudah memberikan kontribusi kepada kita, lahan itu dikembangkan lagi, mungkin di macam di apa dan batu sampu masih terkenal dengan serikaya itu. Kalau di itu serikaya paling manis itu,
1: betul.
0: Serikaya. Betul Pak. Dia orang mencari kalau di mana serikaya ada. Cuma yang ada seputar sana. Coba. Jangan hanya hidup secara alamiah, coba dikembangkan sehingga begitu tertarik, begitu berproduksi, masyarakat akan mencari bahwa itu langsung datang ke waktu sampo sana. Nah, dan itu sekalian tidak pernah habis itu.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Nur Salam sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Palu menyapa. Tadi menyahuti apa nih sampaikan Pak Nur Salam. Kelurahan itu kan punya, setiap kelurahan di Kota Palu punya lahan pertanian ya, yang kemudian bisa dikembangkan menjadi sentra produksi pangan, hortikultura, agrowisata dan sebagainya. Ya, Jadi yang cocok untuk anggur bisa menjadi apa, kebun wisata, pusat edukasi pertanian, sampai pelatihan budidaya masyarakat. Tapi kalau kelurahan yang kemudian ternyata berada di kawasan pesisir, ya pengembangannya ya sektor perikanan, wisata bahari dan sebagainya, potensi ini supaya bisa lebih berkembang dan seterusnya lah. Nah, kolaborasi ini penting sebenarnya, pemerintah daerah tinggi, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat punya peran untuk bekerja sama. Nah, di era digital saat ini kan promosi tidak lagi terbatas hanya spanduk atau brosur, tapi setiap kelurahan bisa memperkenalkan potensi unggulan melalui media sosial, video kreatif, pemasaran digital dan seterusnya. Baik, selamat pagi, RRI.
2: Pagi dari
1: Bu Joko. Iya, pagi Pak Arnold, sehat selalu pagi ini, Pak. Baik, komentarnya pagi ini, Pak.
2: Saya teringat dulu di posisi pertanian yang ada di daerah tema kan. Itu segala macam tanaman, itu pupuk apa semua di situ kan, tanaman bibit-bibit buah-buahan, ada pepaya yang panjangnya luar biasa, iya kan?
1: Iya.
2: Cuma anggur juga banyak di situ dulu, anggur potensinya bagus, anggur juga di daerah itu kan, cuma kiranya dulu. Saya sering ke situ dulu pada waktu tahun 80-an kan. Nah, dulu ada belum ada istilahnya viral apa semua kan. Nah, kalau sekarang kan sudah ada kan, bisa viral apa semua, tanaman-tanaman yang sangat potensi, yang buah-buahan apa bagus kan. Dan saya baru dengar ini ada yang di duit tetangga sana ya, masalah anggur kan.
1: Belum pernah ke sana
2: Pak ya? Iya, kalau ada memang betul terjadi begitu, Bu Nyoko, sangat luar biasa kan, argo pariwisata itu kan sangat luar biasa, itu mendorong ke sana kan. Jadi untuk anak-anak muda sekarang ini, kalau bisa manfaatkan lah. Kalau memang itu lahan potensi ada di dalam rumah apa di wilayah kita, rumah kita, ya mungkin ada kelebihan-kelebihan lahan yang kita bisa menggunakan potensi. Kalau itu terjadi seluruh tetangga itu, Bung Joko, satu kelurahan itu, itu pun di wilayah itu, rumah-rumah itu menanam yang begitu, Bung Joko, saya rasa sangat luar biasa. Saya teringat di daerah, kalau tidak salah saya di Jawa, itu kan potensinya sangat luar biasa itu, kalau buah-buahan semua di halaman satu kelurahan itu. Jadi warna-warninya sangat luar biasa kan. Kalau itu terjadi di Kota Palu, saya rasa alhamdulillah sangat luar biasa sebenarnya. Oke, anak-anak yang mencari kerja di pemerintahan bisa beralih ke situ kan.
1: Betul.
2: Bisa kecil maupun apa, bukan cuma anggur, saya rasa banyak, masih banyak itu vodka apa semua, iya kan. Yang penting pupuknya kreatif, iya, pupuknya itu yang jangan sampai langka. Kalau langka, tidak tahu. Dan bagaimana pengembangannya anggur? Apakah dia kerdil atau bagaimana? Tidak berhasil, itu kekecewaan kadang-kadang terjadi di belakang itu, iya kan? Karena pupuk. Tapi saya rasa pemerintah ikan bagaimana lahan-lahan karena kita dimanfaatkan sebagai argo pariwisata, itu kan luar biasa nanti itu.
1: Betul.
2: Saya rasa penonton akan datang. Ya mulai dari sekarang ini, nah, mulai sekarang lah. Ini kan artinya penghasilan sedikit bukan berarti kita tidak bisa membesar penghasilannya kan. Kalau kita sabar, ya kita bisa artinya menjalar kemana-mana itu tanaman-tanaman itu. Masalah di daerah yang dibilang tadi Pak Nur, itu memang benar dulu. Tapi itu serikaya itu, tapi tidak tahu itu difungsikan untuk apa. Kalau dia punya pabrik ada untuk memberikan salah satu minuman anggur apa serikaya berjus-jus itu kan. Nah, saya rasa memang potensi juga itu sebenarnya banyak, bukan cuma di situ, wilayah Sigit memang potensi tanah-tanah suburnya. Ya mudah-mudahan generasi kita, adik-adik kita itu sudah melirik ke situ, iya kan, daripada hitung-hitungan dari pekerjaan berapa sulitnya di pemerintahan. Itulah keuntungan kan sangat luar biasa juga kalau kita manfaatkan. Mudah-mudahan begitu, dan pemerintah perhatikanlah usaha-usaha yang begitu, siapa tahu bisa memberikan modal, ya kan? Modal dan pupuk itu terutama, bibit, pupuk itu terutama, ya kan? jadi bis pengembangannya itu, Pak. Jadi para wisatanya itu yang dari domestik itu bisa melirik ke situ kan. Yeah. Mari kita ke daerah ini, beli itu, ya kan? Mm-hmm. Ada oleh-oleh, tanda mata, ya kan?
1: Palu,
2: kampung, ya. Mm-hmm. Sangat luar biasa. Iya, kan? Ini dari mana? Dari Palu, Pak. Dari, mm-hmm. Berarti Palu sudah sangat luar biasa kan? Mm-hmm. Ya, jadi kita gitu, jadi itulah. Mudah-mudahan pemerintah melirik ke sana, Pak Adianto Rasi, jangan lupa itu, lirik ke sana lah, seperti wilayahnya. Mm-hmm. Oke, terima kasih banyak, okay. Munjoko.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Jadi potensi kita cukup banyak lah. Jika setiap kelurahan itu mampu mengembangkan satu atau dua potensi unggulannya secara konsisten, ya otomatis ada jaringan lah yang tercipta di sini, ya. Baik, kita akan kembali terhubung pendengar di 0811-4560-3908 pagi ini untuk program komentar dan opini Anda. Baik, kita terhubung pagi ini. Selamat pagi, Reri. Baik, terputus di sekali lagi di 08 ini komentar dan opini Anda. Kami undang Anda untuk bersama di pagi ini. Jadi ada kelurahan yang dikenal sebagai sentra pertanian, misalnya ada yang menjadi pusat kuliner, ada yang unggul dalam kerajinan, dan ada yang menjadi destinasi wisata, misalnya seperti itu. Baik, ya, kita undang Anda bersama kembali di 0811-4560-3908 pagi ini untuk program komentar dan opini Anda. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi, RRI. Halo, selamat pagi. Baik, terputus di 0811-4560-3908. Sekali lagi di 0811-4560-3908 pagi ini kita berbicara terkait dengan agrowisata tanaman anggur di Duyu, Kota Palu. Nah, tentunya banyak yang mengenal Kota Palu sebagai kota yang memiliki iklim cukup panas dan kering. Tapi kondisi ini menjadi salah satu keunggulan untuk membudidayakan tanaman anggur. Dengan perawatan yang baik, tanaman anggur mampu subur dan menghasilkan buah yang berkualitas. Baik, selamat pagi, RRI.
2: Pagi, Bung Joko.
1: Selamat pagi, Pak Anwar. Ya, Waalaikumsalam.
2: Ya,

0: bibit sama dia itu. Keluar pasal itu bapaknya. Ya, mungkin Pak Joko pernah pergi sana ya. Teman saya itu Bung Joko. Jadi saya sarankan juga jangan cuma nanggur. Ada namanya stroberi. Buah stroberi itu bisa nanam melalui pot. Pot bunga. Nah, kita bisa variasi stroberinya itu. Kalau dia berbuah luar biasa. Jadi tidak memerlukan sebagai tanaman yang apa lahan yang luas apa stroberi bagus. Ada juga buah melon. Ah, saya pernah ke Makassar lalu juga. Ada di Parigi Motong. Itu di Turun, saya lewat. Ada pembudayaan apa itu buah melon. Itu dia cuma sekitar rumahnya itu dia tanam semua itu melon. Ah, itu luar biasa nggak berwisata dari sana. Sementara saya tanya-tanya, saya beli seperti dari Makassar lalu itu. Ah, ini perlu dikembangkan itu melon, stroberi dengan tuah anggur. Terima kasih, Bung Joko.
1: Baik, terima kasih Pak Anwar. Sudah bersama dari Pak Anwar. Ini menarik juga nih Pak Anwar ya. Jadi ini kita bisa kembangkan juga. Seperti di akhir tadi saya sampaikan bahwa setiap kelurahan kan punya potensi yang berbeda Pak ya. Yang bisa potensinya tentang kerajinan ya silakan membangun sentra UMKM atau galeri produk-produk lokal. Begitu juga untuk wilayah yang kaya dengan budaya atau kuliner bisa mengembangkan wisata budaya dan festival yang menarik wisatawan. Baik di 0811 4560 908. Selamat pagi RRI. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum Mas Joko.
1: Oh waalaikumsalam. Ya Pak Suan sehat pagi nih Toka.
2: Iya dari Kawatu.
1: Ya silakan komentarnya pagi nih.
2: Saya merasa senang ini dari dulu itu di terutama di Duyu gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Dari dulu anggur itu. Dan sekarang itu ada anggur dari luar itu. Ada anggur hijau aspal. Itu umurnya cuma 90 hari itu.
1: Iya.
2: Tapi cara sebetulnya enggak bisa. Yang bisa ditanam di sini itu tidak semua macam ya. Itu toh?
1: Iya.
2: Ada di BK itu sistem hidroponik melon.
1: Ah, betul hidroponik nah, itu ya, iya.
2: Di sana itu di Anwarum itu, ya dibikin itu. Sehingga perwilayahan ini bisa menjulang kita kalau ada umpamanya lalu itu bukan
1: ya
2: apa halo
1: ya silakan Om Suam. Ya.
2: Halo.
1: Ya jaringan ini yang kayak kurang bermasalah bagi ini kita ya.
2: Halo.
1: Ya silakan, silakan Om.
2: Halo.
1: Ya silakan Pak Suam.
2: Halo.
1: Iya. Nampaknya kita terkendala dengan komunikasi ini dan. Baik, kami akan undang Anda kembali nanti di usai warta berita dari Pro 3 dari Jakarta. Kita sejak pukul 7 tadi kayaknya komunikasi kita agak terkendala. Tapi sekali lagi terima kasih sudah bersama RRI Pal untuk pagi ini, Pak Nur Salam, Pak Amir M, Pak Suan sudah mendengarkan RRI Pal, Pak Arnold, kemudian ada Pak Anwar tadi ya sudah bersama di program apa nanti kita akan balik lagi usai warta berita dari Pro 3 dari Jakarta. Saya Joko Nurcaya Sudari tetap bersama di Pro 1 RRI Palu Kanal, informasi dan inspirasi pagi ini.
3: It's time to dance.